0: bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Nah, seperti Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India tersebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih. masih mendengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.

0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
7: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
6: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
8: Kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
6: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Pendengar Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar. Dan untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id, bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan menemukan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online atau judol dan pelaku penipuan investasi di Batam. Nah, pendeportasian menggunakan maskapai China Southern Airlines, nomor penerbangan CJ2988 tujuan Guangzhou, Tiongkok. Dan pemberangkatan ini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari. Tentunya deportasi massal ini juga dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, dan Ditjen Imigrasi Indonesia juga merespon apa namanya?

hanya memproses ya, memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan tersebut. Nah, proses deportasi diawali dengan permohonan resmi pemerintah Tiongkok. Beijing kemudian mengirimkan tim penjemputan khusus serta menanggung seluruh biaya akomodasi dan juga operasional deportasi ini. Di mana Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, juga menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan prinsip kontingensi atau darurat dan hal ini dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1, RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesan minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesan tamuku di rumah?
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Cukup 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
4: budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 MHz hingga saat ini pendengar waktu menunjukkan pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan pendengar, sesaat lagi kita akan bersama dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Anda pendengar yang ingin bergabung untuk memberikan pertanyaan, sebentar nanti akan ada sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung melalui layanan interaktif di 08219648664 dalam sesi dialog dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi.

Baik, semoga pendengar dengan diangkatnya topik ini yang nanti akan memberikan penjelasan dari sudut pandang kebijakan dan regulasi, dan semoga dialog ini juga bisa menambah wawasan sekaligus menjadi ruang edukasi bagi masyarakat. Dalam dialog Gorontalo pagi ini, pendengar, dengan topik fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi. Di layanan interaktif pendengar, kami akan nantikan Anda bergabung sebentar, akan ada sesi tanya jawab di 0821 9664 8664.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 9:07 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar, isu mengenai rancangan regulasi tentang pencegahan dan juga penanganan perilaku penyimpangan seksual atau yang dikenal sebagai RANPERDA anti-LGBT di Kota Gorontalo belakangan menjadi perhatian publik dan berbagai pandangan muncul juga mulai dari aspek hukum, nilai budaya, agama hingga kesehatan masyarakat. Nah, pendengar, untuk mengulasnya lebih mendalam, saya sudah terhubung dengan rekan Taufik Usman yang nanti akan memandu jalannya dialog Gorontalo pagi ini. Halo, selamat pagi Taufik.
1: Ya, pagi ya, Bakri.
2: Pagi Bakri.
1: Pagi Bakri. Pagi
0: Bakri. Iya. Topik ini memang sangat penting ya, dan fenomena LGBT ketika norma menuntut ketegasan regulasi yang merupakan topik pagi ini menjadi penting untuk dibahas secara berimbang agar masyarakat mendapat informasi yang utuh mengenai latar belakang penyusunan regulasi tersebut, juga bertujuan tujuan yang ingin dicapai begitu, serta bagaimana implementasinya nanti jika telah ditetapkan, Taufik ya.
1: Betul sekali. Dan juga Bakri dan pendengar dimanapun Anda berada, bicara terkait dengan LGBT ini, masyarakat atau publik di Kota Gorontalo, di Provinsi Gorontalo secara umum juga terus membicarakan terkait dengan hal ini. Di satu sisi masyarakat ada yang memanfaatkan mereka untuk dalam konteks hiburan lah dan lain sebagainya. Iya. Di satu sisi ada juga masyarakat yang apa namanya semacam ingin mereka itu kembali ke normanya begitu, jangan iya. Jadi ya, dan sehingga ini menjadi kontroversi juga dan butuh ketegasan regulasi dalam hal untuk bagaimana menertibkan mereka, termasuk juga bagaimana kalau ini disebut sebagai penyakit, mudah-mudahan mereka bisa sembuh dengan perda ini.
0: Oke, okay. Baik. Okay, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dialog interaktif Gorontalo pagi ini. Saya serahkan kepada rekan Taufik Usman untuk memandu jalannya dialog nanti. Silakan Taufik.
1: Baik. Kami juga mengundang Anda sekalian pendengar di rumah untuk bisa bergabung, bisa memberikan komentar Anda, bisa memberikan tanggapan-tanggapan Anda terkait dengan fenomena LGBT ini. Seperti yang kita bahasakan di pukul 7 pagi tadi, bahwa pemerintah Kota Gorontalo ini sekarang ini segera mematangkan ya rancangan peraturan daerah terkait dengan anti-LGBT. Nah, Anda tahu persis apa itu LGBT, termasuk juga ada sebagian masyarakat yang menyampaikan, oh mereka menghibur, mereka begini, mereka begitu, ya padahal di satu sisi ada juga yang menyampaikan bahwa ini adalah penyakit, begitu ya. Jangan sampai anak-anak kita malah diperlihatkan dengan tontonan-tontonan yang justru yang senonoh ya, seperti itu, yang tidak seharusnya anak-anak nikmati begitu, kalau dalam konteks hiburan. Ataupun mereka sering tampil di ruang-ruang publik, nah ini yang paling menonjol ya, kalau kita lihat di Kota Gorontalo. Kita coba bahas ini. Kami perkenalkan narasumber sudah bersama-sama dengan kita di via Zoom. Ada juru bicara Wali Kota Gorontalo, Bapak Hadi Sutrisno, sudah bersama-sama dengan kita di via Zoom pagi hari ini. Sambil menunggu juga kehadiran narasumber lainnya, kita menyapa Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Baik. Oke. Oke, Pak Ismail Alulu sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini, ada tokoh publik yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismail.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam ya. Sehat untuk semua.
1: Ya, Pak Ismail, suara saya kurang kedengaran di device Bapak, di handphone Bapak. Kurang kedengarannya? Kecil ya?
3: Tidak terlalu begitu keras.
1: Oh, kecil ya Pak ya, oke. Oke, teman-teman bisa diangkat ya. Oke, kalau sekarang suara saya sudah maksimal Pak, sudah bisa didengarkan dengan jelas Pak? Oke, baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ismail ya, sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Ini topiknya menarik ini Pak Ismail. Banyak yang membahas-membahasin, apalagi Bapak juga sebagai asosiasi di Pasar Sentral. Nah, ini sering-sering muncul mereka di sana Pak. Ya. Sering muncul mereka di sana Pak. Oke, ada Pak Hadi Sutrisno, juru bicara Wali Kota Gorontalo yang sudah bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Di via Zoom, kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hadi. Bisa, ya, monitor Bapak. Assalamualaikum, Pak. Ya, kabar baik Pak Hadi ya. Baik, kami juga menantikan akademisi yang akan bersama-sama dengan kita. Ada tim hukum ya, pemerintah Kota Gorontalo yang akan memberikan gambaran juga kepada kita terkait dengan bagaimana mematangkan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan anti-LGBT ini. Baik, kita mulai saja perbincangan kita. Kita ingin mendengarkan terlebih dahulu ke juru bicara Wali Kota Gorontalo terkait dengan sebenarnya fenomena atau perkembangan LGBT di Kota Gorontalo ini sudah sejauh mana begitu, sehingga pemerintah harus segera turun tangan ini untuk segera melakukan semacam penanganan begitu terhadap perkembangan LGBT itu sendiri. Silakan Pak Hadi untuk gambaran awal. Ya. Silakan Pak, silakan.
2: Jadi memang LGBT ini kan fenomena sosial dan memang seharusnya diantisipasi sedini mungkin. Ini kan sebuah perilaku yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga sih kalau bisa. Karena ini bisa apa namanya, bisa menular sebenarnya, bisa tertular terutama di daerah remaja-remaja kita. Jadi sudah belum menjadi kekhawatiran kita semua. Dan harapannya sih sebenarnya, walaupun memang di Islam yang sangat keras sekali, sekarang kita sudah pelajari kisah-kisah bahkan ada satu apa namanya komunitas manusia itu dimusnahkan gara-gara LGBT. Nah, tapi kita berharap juga ini bukan hanya menjadi perhatian masyarakat muslim, tapi seluruh masyarakat yang ada. Nah, LGBT ini sebetulnya bukan orangnya yang kita apa namanya, kita larang, tetapi perilakunya. Kemarin ini kan ada juga sempat LSM ya sempat memprotes kebijakan itu, sempat ada kan larangan-larangan yang belum dalam bentuk karena larangan ini sudah pernah dilakukan dan sekarang sudah lebih diperkuat lagi dengan itu. Ada yang sempat memprotes bahwa ini pelanggaran hak asasi. Kita perlu sampaikan pada kesempatan kali ini bukan melarangkannya, tapi perilakunya. Nah, kalau misalkan contoh dia tampil di sebuah acara di panggung menyanyi, nah itu kita larang itu kan perilakunya. Kalau orangnya mau tampil silakan, tapi jangan berperilaku yang seperti itu. Dia harus berperilaku yang normal, jadi tidak melarang orang. Ketika dia sudah berperilaku sebagai LGBT, nah ini yang kita larang, tidak bisa. Jadi jangan sampai perilaku yang menyimpang ini dianggap sesuatu yang biasa. Malah ada yang memberikan ini yang berbahaya. Oleh sebab itu kita akan diatur apa namanya pengawasan dan penanggulangannya seperti apa. Jadi benar Pak Prianto segera malu karena beliau yang masuk ke sini secara detail beliau
1: yang betul ya Pak Hadi. Ya Pak Hadi, artinya kalau perilaku ini yang diatur dari seseorang itu pembawaannya, baik itu dari pakaian, kalau dia benar-benar laki-laki, maka kalau dia pun ingin mengisi sebuah acara hiburan ya, harusnya kalau dia laki-laki berpakaian selayaknya laki-laki, begitu maksudnya.
2: Iya. Jadi memang dia harus, kalau laki-laki ya harus laki-laki. Jangan laki-laki bertingkah seperti perempuan. Ini yang menyimpang. Jadi bukan orang yang kita lakukan, tapi perilaku. Tapi orangnya suka tampil normal atau itu silakan aja, tidak ada yang melarang. Tapi ketika dia sudah mulai menyimpang, gitu ya.
1: Oke, baik. Ditahan dulu Pak Hadi ya, nanti akan berkembang lagi. Oke, saya ke Pak Ismail Alulu. Pak Ismail, ini monitor Pak, bisa dibuka mikrofonnya. Anda sudah tahu Pak Ismail bahwa kemarin itu di Pasar Sentral sempat heboh di media sosial juga itu Pak Hadi, Pak Ismail, bahwa ada beberapa orang ya mungkin itu dari kalau kita katakan para waria begitu ya sedang jalan di pasar sentral lalu ada sorak-sorak heboh begitu masyarakat yang lagi nongkrong di situ di malam hari ya. Tapi di satu sisi mereka mengatakan semacam hiburan tapi ada juga yang sangat apa namanya sangat tidak suka dengan penampilan-penampilan atau pembawaan mereka begitu. Nah, bagaimana Anda melihat itu, Pak Ismail? Assalamualaikum. Ada Pak Ustadz Muhammad Makari juga di Singkir sudah bergabung pagi ini. Ya.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan.
4: Alhamdulillah. Jadi saya menanggap ini hari ini saya memang tetap berpikir yang positif apabila ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya menyampaikan bahwa memang seperti yang disampaikan tadi memang saya sebagai ketua asosiasi itu adalah pasar sentral adalah memang itu tempat umum dan bahkan menjadi sasaran untuk tempat didatangi oleh siapapun dia termasuk apa yang kita bahas hari ini. Nah oleh karena itu saya sebagai tokoh masyarakat, sebagai asosiasi saya sepakat juga dengan Pak Hadi tadi bahwa yang diatur itu kan bukan orang tapi perilaku. Nah hari ini rencana pemerintah untuk mengatur ini, kalau dilihat dari sisi manfaatnya itu sangat besar sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak atur semua apa yang terjadi, sedangkan yang baik saja, yang artinya yang tidak menimbulkan hal-hal yang negatif saja perlu kita atur. Apalagi akan memunculkan hal-hal yang sifatnya berkonsekuensi terhadap kondisi masyarakat yang ada. Artinya dampaknya yang tidak baik kepada masyarakat. Saya sepakat bila mana kondisi ini termasuk apa yang dipasarin yang namanya LGBT ini, saya sepakat sekali untuk diatur karena itu sangat meresahkan dan bahkan itu berdampak yang tidak baik di masyarakat. Apalagi kan kita tahu persis bahwa dalam hukum agama saja kan persoalan masalah LGBT ini kan tidak dibenarkan, ya? Apalagi kalau misalnya dilihat dari sisi pergaulan sehari-hari, menurut saya itu juga bisa berdampak sangat-sangat yang tidak baik terhadap masyarakat, terutama para generasi yang akan datang. Bagaimana ini dibiarkan? Ini kan seperti penyampaian Pak Hadi tadi, saya setuju juga bahwa ini akan berdampak pada masyarakat karena ini bermenular lah seperti itu. Yang ini dikhawatirkan jangan sampai ini dibiarkan kemudian tidak diatur akhirnya nanti pada saat terakhir kemudian ada risiko yang terjadi seperti misalnya kalau ada pergaulan bebas sampai menimbulkan itu banyaknya HIV di mana-mana ini kan bisa merugikan juga untuk rakyat kita dan pemerintah juga yang bahkan kelimpungan terhadap ini. Artinya masalah kalau pemerintah tidak atur, pemerintah juga nanti akan kena dampaknya dengan cara seperti ini. Dan saya berharap insya Allah ini segera mau diatur supaya semuanya bisa terselesaikan. Kira-kira untuk sementara begitu, Pak.
1: Ada istilahnya mengatakan bahwa ini mereka ini disebut kaum pelangi kalau nggak salah ya. Sehingga ada istilah normalisasi begitu bagi mereka. Mereka pun di tempat-tempat publik, di tempat-tempat yang memang banyak masyarakat, mereka itu menginginkan mereka juga terterima begitu. Kami bagian dari warga masyarakat begitu. Pandangan Pak Ismail bagaimana?
4: Artinya begini, bahasa terterima itu memang betul. Artinya kita juga harus melihat bahwa pemerintah itu mengatur bukan hanya untuk pada perorang atau seseorang atau kelompok, tapi untuk kepentingan secara luas. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan bahwa di sana terterima, apakah di tempat lain juga terterima? Kan itu pertanyaannya kan?
1: Oke.
4: Nah inilah yang harus perlu diatur dan kemudian ini membuat rasa kenyamanan kepada seluruh masyarakat. Artinya di tempat yang lain mereka happy atau baik, tapi di tempat lain kan itu bisa mengganggu. Artinya yang menurut saya bila mana di tempat yang lain mungkin merasa terbiasa dengan kebebasan, tapi itu kan bisa dilihat dari sisi agama itu kan mengganggu. Nah, inilah pemerintah harus datang di situ untuk bisa mengatur. Dan saya sepakat pemerintah harus melaksanakan ini kan seperti itu.
1: Oke, baik. Menarik ini. Saya ke Ustadz Muhammad Makari. Ustadz, ini kalau kita lihat Gorontalo sebagai daerah Serambi Madinah. Adat berseni Sara, Sara bersenikan Kitabullah. Untuk perda anti LGBT ini sudah saatnya begitu, karena melihat fenomena yang begitu masif ya di masyarakat kita. Atau kita ini sudah terhitung terlambat begitu? Silakan Ustaz.
5: Ya, terima kasih.
1: Oke, silakan tafadhal Ustaz.
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau bicara mengenai sudah terlambat. Tapi daripada tidak ada sama sekali masih lebih baik terlambat. Kalau saya terlambat. Karena Islam jauh sebelum itu sudah lebih dahulu memberitahukan. Nah, sehingga karena kita di negara berhukum, berarti kita juga berhukum. Jadi Pak Ismail Alulu, temanku, sahabatku, dan anak dan Pak Hadi, dalam hal ini menurut saya luar biasa. Jadi begini, kita ini hidup dalam beragama, ya, terutama agama Islam, sejak keluar dari perut ibu sampai masuk ke perut bumi itu sudah diatur oleh agama. Jadi kalau bicara hak asasi manusia, kalau hak asasi manusia semua dimasukkan ke situ, itu justru hak asasi manusia itu kalau bagi caranya melanggar agama juga. Misalnya bagi sekarang masalah LGBT, kalau perda itu saya sangat setuju, 1000% saya setuju, segera, secepatnya. Kenapa saya katakan tadi dalam Islam seperti semua diatur, artinya apapun yang jadi kegiatan kita, aktivitas kita, jabatan kita, mungkin usaha kita, mungkin semua diatur agama. Islam itu orang patuh-patuh diatur. Orang mau diatur. Nah, coba lihat, apalagi berpakaian, diatur. Jadi jangan, oh ini hak azas. Nah makanya pakai akal dulu, pakai ayat-ayat dulu. Ya pakai Quran, jangan cuma pakai koran ya.
1: Oke.
5: Yang Pak Ismail tadi sampaikan, orangnya manusia ini memang bagus. Mereka meminta untuk adanya di apa namanya katakanlah segala macam. Oke, tapi jangan saya melanggar aturan agama. Kalau cuma melanggar hak asasi manusia, mungkin hukumannya cuma di dunia. Tapi kalau melanggar agama itu dunia kubur akhirat. Nah itu yang dijaga. Dan kalau kita orang-orang yang seperti kami tidak mengingatkan masyarakat agama hukum adat tidak mengingat, itu dosa. Termasuk berdosa, Pak Ismail Alus, anggota dewan, berdosa kalau tidak mengingatkan. Berdosa. Makanya Nabi kata Allah kata melakukan ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya. Jadi para tahun alim semua Tuhan. Jadi bertolong-tolonglah kalian dalam yaitu soal takwa dan kebaikan, tapi jangan bertolong keburukan. Ya, itu dosa besar. Kembali kepada LGBT ini. Mereka ini kan hamba Allah, manusia.
1: Betul.
5: Yang diatur oleh agama itu bagaimana cara mereka bergaul, bagaimana cara mereka berpakaian, beraktivitas, bereaksi, itu sudah diatur. Kalau LGBT itu artinya lebih dominan kepada laki-laki, ya seharusnya memakai pakaian laki-laki. Kan dalam agama itu kan yang paling dibenci Allah pada hambanya, paling dibenci Allah. Artinya dalam bahasa mentah, tetap wangi mulai ya. Yang pertama laki-laki berlagak seperti perempuan.
1: Menyerupai perempuan.
5: Lalu sebaliknya perempuan berlagak seperti laki-laki. Ini yang paling aku mengerti. Yang dikhawatirkan itu kalau cuma mereka yang dilaknat oleh Allah, saya tidak keberatan. Cuma seperti kita orang para tokoh, para birman, para tetangga, sahabat membiar itu namanya dosa.
1: Kena imbas ya.
5: Kita ingatkan mereka. Perda ini salah. Perda ini insyaallah mengatur ya, mengatur tentang hal ini. Dan saya mohon yang LGBT ini kembali kalian kepada yang sebenarnya. Artinya Anda sebagai seorang laki-laki, kalau yang dominan laki-laki, silakan saja Anda laki-laki, tapi jangan sampai yang kan LGBT itu kan mulai dari homo, kemudian lesbian, ada yang dua-dua dia sukai berarti ada anak. Ini kan yang bertentangan. Dan ingat, selalu Allah sebutkan dalam Islam itu hanya dua golongan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, muslimina wal muslimah. Tidak ada lain dari itu.
1: Iya.
5: Mu'minina, mu'minah. Ya, tidak ada lain dari itu. Artinya kalau misalnya anak kita, keluarga kita bermodel seperti itu, diarahkan. Kalau dia itu laki-laki, laki-lakian. Tapi jangan sampai Dan yang betul itu Pak Ismail Hadi katakan ya dengan Pak Ismail Al-Tad. Ini yang begini ini dia pertama mengajak-ngajak orang. Dia akan mempengaruhi orang.
0: Oh.
5: Dia akan membayar orang. Dia bayar orang. Dia bayar orang. Bagaimana dia suka sama suka? Bagaimana? Dia bayar orang. Yang kedua, ini yang begini ini biasanya mo'omita dalam bahasa Gorontalo. Jadi dia akan bisa menular.
0: Menular ya?
5: Kalau menularnya adalah penyakit itu gampang sekali obat. Pas sekali dokter mengobatinya langsung pergi ke puskesmas.

0: betul.
1: Di bumi dibalik oleh Allah, hmm. yang di dalam ke atas, ke atas ke dalam, sehingga matilah semua yang LGBT pada waktu itu,
0: okay.
1: yang suka sama laki-laki, perempuan, lalu perempuan suka perempuan, suka laki-laki, kan di LGBT kan empat kok. Jadi itu yang dikhawatirkan, dan semua itu haram dalam Al-Quran. Nah, menyimpang, istilah menyimpang itu artinya tidak sesuai dengan sunnatullah.
0: Sunnatullah, oke, okay. Baik. Hak asasi begitu.
1: Kita ini selalu berazat. Orang tidak sholat berazat, tapi kita sebagai orang beragama wajib mengingatkan.
0: Mengingatkan,
1: betul. Oke. Okay. Saya tidak puasa, saya kan di atas panggung ini kan tidak merugikan orang, tidak merusakkan orang, bahkan saya tidak korupsi. Itu sebenarnya tidak begitu. Artinya kalau yang kau buat, kau lakukan, kau lakoni ini adalah sesuai syariat, sesuai adat tersebut, tafadhal. Tapi ketika dia sudah melanggar, itulah, jangan selalu berdasarkan takut aja semua. Itu yang dikhawatirkan.
0: Oke, baik. Oke, baik Ustaz. Oke, baik Ustaz, ditahan dulu Ustaz. Saya kembali ke Pak Hadi. Pak Hadi monitor, Pak Hadi bisa dibuka mikrofonnya Pak Hadi. Kalau tadi yang diatur adalah perilaku, begitu ya. Artinya kalau saya ilustrasikan, saya bahasakan secara sederhana, Pak Hadi, misalkan saya begitu, laki-laki normal, insya Allah ya, normal saya. Tapi ketika dalam pergaulan, lagi di tempat publik, lagi nongkrong dengan teman-teman, sambil berkomunikasi, sambil ngomong, tapi tiba-tiba berlagak seperti hanya perempuan, bagaimana? Apakah itu yang seperti itu yang diatur? Aduh, langsung kena hukum atau bagaimana? Oke. Okay.
2: Mau dia di tempat umum, apalagi di tempat umum nongkrong, kemudian dia berperilaku, tidak bisa.
0: Tidak bisa
2: seperti itu. Okay. Nah, memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, ini kan masalahnya bukan hanya mereka yang akan, semua kita berperilaku ini akan kena tempat. Nah, oleh sebab itu, ya kita juga ini mengharapkan, ya khusus masyarakat di Kota Gorontalo, yang begini-begini ini harus kita peduli, dan kalau perlu kita boikot. Bukan hanya dalam kehidupan biasa, sampai dengan media sosial pun kalau perlu kita boikot. Saya sangat prihatin, ini kan banyak sekali di TV, mana mereka lain, itu banyak sekali pengikut. Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka itu kalau berperilaku seperti itu, followersnya justru banyak.
0: Iya, itu sih mengherankan juga. Saya juga heran itu, Pak. Sering lihat itu, sering lewat begitu loh. Ini viewersnya banyak banget ya. Padahal apa yang ditampilkan, iya, padahal apa yang ditampilkan itu tidak senonoh begitu ya. Pak Hadi, ini menarik nih Pak Hadi. Kalau misalkan memang perilaku yang dibatasi ataupun yang tidak dibenarkan begitu, perilaku LGBT, harusnya pemerintah kota juga sudah memikirkan ke depannya, ada program yang mungkin akan membentuk ya, kalau mereka lagi kita katakan sakit begitu ya. Sakit, penyakit, artinya mereka kita inginkan bisa sembuh begitu. Apakah akan ada programnya untuk menyembuhkan mereka, bisa kembali ke normanya sebagai seorang laki-laki begitu, jantan begitu. Tadi.
2: Iya, betul. Jadi kita tidak hanya melakukan, tetapi juga ada pembinaan. Nah, itu yang akan diwadahi oleh pemerintah. Jadi mereka yang seperti ini kita wadahi, kita bina, kita obati kalau perlu sampai dia benar-benar sembuh. Nah, tapi memang kadang yang begini ini tergantung kemauan juga. Ada yang cuma tidak kami dimakai dengan keberadaan seperti ini yang susah. Jadi memang butuh kepedulian dari masyarakat, kepedulian dari keluarganya juga mendorong dia untuk dan ini bisa sembuh. Dan ini bisa sembuh. Minatnya cukup bagus ya tersebut, dan itu mudah-mudahan akan diatur, semua akan disediakan. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, saya teringat pernyataan ini seorang

0: insan berpikir sedono perang, sedono perusahaan itu pernyataan-pernyataannya itu kadang kita tidak pun mendengarkan tidak suka. Tapi dari semua yang dia sampaikan ada satu yang saya pernyataan-pernyataan bahwa di bumi ini hanya ada dua laki-laki dan perempuan. Ish, toh ibu Donald Trump saja. Selama ini kita kena sangat kontroversi melemparkan pernyataan. Nah, jadi memang ini kita mengajak kepedulian masyarakat lah. Kalau perlu nanti kita berikut di media sosial, kita perlu masuk menjadi pengikut-pengikut orang-orang seperti ini.
1: Ya, baik. Kita undang juga masyarakat, silakan yang ingin bergabung sebelum kita break 0821-9664-8664. Topik fenomena LGBT. Ya, silakan yang ingin bergabung 0821-9664-8664. Anda juga yang sudah terus memantau perkembangan bagaimana mereka tampil di depan-depan publik, bahkan di acara-acara yang sering saya lihat itu di acara-acara anak-anak ya, begitu ya, mungkin yang lagi ada hajatan ulang tahun mungkin ya. Oke, ada line telepon silakan 0821-9664-8664. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, ya, halo Pak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman.
2: Ya.
1: Oke, silakan Pak Sudirman.
2: Terima kasih untuk beberapa narasumber ya. Namun kami agak sulit memantau apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sangat kecil di speaker radio.
1: Oh ya, kecil ya Pak ya?
2: Iya. Sangat kecil sekali Pak Moderator.
1: Oh oke okay, oke okay. Oke okay, sangat kecil ya di radio. Mungkin bisa teman-teman dari tenis bisa. Oke
2: okay. Ya okay. Lanjut saja.
1: Oke okay, silakan.
2: Saya ingin mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, karena ini menyangkut masalah manusia dan agama yang saling berkaitan, pertanyaan pertama saya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Basari tadi, bahwa jagalah keluarga dirimu dan keluargamu. Yang dimaksud dengan keluarga di sini siapa? Apakah yang dimaksud dengan keluarga ini hanya berkisar pada satu rumah tangga atau secara umum? Itu satu. Yang kedua, bahwa di barangkali ayat atau sabda ini atau apa, bahwa sesungguhnya mereka itu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya apa? Saya melihat hewan saja, hewan dari jenis apa saja, belum pernah jantan itu berhubungan dengan jantan. Tetapi kalau jantan dia cari betinanya. Begitu juga semua hewan-hewan itu dia akan berpasangan itu seperti itu.
1: Oke.
2: Gimana dengan persoalan ini yang terakhir Pak?
1: Oke, okay, terakhir.
2: Yang dimaksud dengan orang Hunsa ini yang bagaimana? Apakah orang Hunsa itu yang tidak memiliki alat kelamin atau memiliki dua alat kelamin? Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman ya. Sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung lagi di 0819-6468-664. Kami berikan kesempatan kepada Anda. Silakan. Oke, kami tunggu. Bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan-pertanyaan dan juga saran-saran. Silakan di 0821 sebelum kita break ya. Kita nanti akan jawab setelah break juga ini pertanyaan-pertanyaan Anda. Di channel YouTube juga terima kasih yang sudah absen-absen, yang sudah memberikan like dan ada juga yang memberikan komentar-komentar. Terima kasih yang sudah memberikan ya, oke okay, ada subscriber baru juga ini yang di channel YouTube kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like-like ya. Bisa dibagikan juga kepada teman-teman, kepada saudara-saudara dan juga semua yang ingin memberikan tanggapan. Oke, ada Pak Abdullah. Ya, sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ada Pak Abdullah di Gorontalo, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Ya, halo.
3: Halo Pak.
1: Ya, halo Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Bisa mendengarkan suara saya Pak? Halo Pak Abdullah. Silakan Pak. Oke, terputus ya dengan Pak Abdullah ya. Bisa masuk kembali lagi. Ingin memberikan tanggapan silakan. Oke, kita tunggu lagi beberapa detik sebelum kita break. Bisa masuk kembali Pak Abdullah. Ingin memberikan tanggapan, ingin memberikan saran-saran silakan di 0821-9648-664. Baik, Pak Hadi, Pak Ustadz dan juga Pak Ismail, kita break dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan jawab pertanyaan dari penelpon, termasuk juga dari channel YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Come on.

0: Bentar, Mi.
1: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya sudah banyak.
3: Ini udah benar.
1: Yes, aku di Pro 2.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo. Masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini. Kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat YouTube ya. Ada tanggapan-tanggapan juga dari Firman ya. Menghargai perbedaan bukan penyimpangan, tidak ada tempat untuk LGBT. Semoga segera terbit perda di provinsi dan kabupaten kota untuk menolak perilaku menyimpang ini. Baik, terima kasih. Silakan ya komentar-komentar Anda yang ingin memberikan pertanyaan dan juga saran-saran. Saya ke Ustadz Muhammad Bakari. Ini pertanyaan dari Pak Sudirman. Oke, Pak Sudirman ini yang menyampaikan terkait dengan tadi juga disampaikan kalau binatang saja pasti kalau ingin kawin jantan dengan betina begitu loh, kok ini kita yang diberi kemuliaan begitu-begitu sempurna kok mas yang seperti ini jadinya. Oke, Ustaz, silakan tanggapannya Ustaz. Ada beberapa pertanyaannya ini, ada tiga. Oke.
2: Jadi itu ayat. Sesungguhnya manusia telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Suma rada nas pada sahwi. Surat At-Tin. Lalu mereka akan kembalikan pekerjaan yang lebih rendah dan serendah-rendahnya. Sehina-hina. Yang begitu itu. Termasuk LGBT kalau tidak mau mendengar akan masuk ke situ. Masuk pada ayat ini. Karena apa? Allah sudah berikan dengan baik-baik. Kenapa roba-roba begini? Itu satu. Yang kedua, Pak Dirman tadi pendengar kita bahwa siapa itu keluarga? Ku anfusakum ahlikum nar. Secara umum Allah tidak menjelaskan siapa keluarga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa itu keluarga? Pertama, keluarga itu ada hubungan darah. Saya tidak lagi menguraikan, pokoknya ada hubungan darah langsung. Yang kedua, keluarga yang tidak ada hubungan darah langsung. Nah, saya juga menguraikan, orang sudah tahu ini. Yang ketiga, keluarga yang termasuk kita ambil dinikahi atau menikahi. Ini kan bukan hubungan darah, hubungan karena pernikahan. Yang berikut disebut keluarga adalah keluarga yang disebut dengan birman, tetangga, sahabat, teman. Nah, ini yang dimaksud keluarga. Bahkan ada keluarga dekat, ada keluarga jauh. Ada keluarga seagama, ada keluarga lain agama. Ada keluarga disebut dengan huwa insania, huwa basaria, huwa watania, ya huwa islam, huwa. Ini semua keluarga. Tapi urutan-urutan yang pertama itu tentunya adalah yang ada di lingkungan seputar kita. Dijaga itu. Dan mohon maaf ya, saya ini, kenapa saya bicara begini? Karena saya seberapa kali ketemu manusia-manusia seperti ini.
1: Di mana Pak? Di mana Ustaz?
2: Karena sudah meninggal. Oh. Ya itu di set acara langsung diajak ke saya bahwa Ustaz, kita ini tidak korupsi, tidak pencuri, kita nanti kita ini mencari lewat ini. Iya, saya bilang oke, tapi Anda ini orang Islam. Kalau Anda orang Islam, saya wajib menasihati Anda. Kalau Anda orang kafir atau di luar agama, saya tidak akan menasihati Anda. Nah sekarang alhamdulillah ada yang kembali ke jalan yang benar, tapi ada juga masih jalan bengkok-bengkok. Dan ingat, hidupmu tidak akan berkah. Kalau hidupmu tidak akan berkat, dalam bahasa daerah Tujai Gorontalo, wan tumu tumu leja barakati, batang dia tamat tulu sehati, pikiran imali ambulati, wah itu nama nama tutu nehelati, usaha untuk potong tulang lati, abal main itu persila kulat. Itu yang dijaga, tidak berkat. Dan sekali lagi saya katakan, uti-uti yang begini ini bisa merembet ke berikutnya, bisa mendatangkan bala bencana, bisa juga kita berdosa kalau membiarkan mereka. Kan begitu kan, wal takum minkum ummatun ulul ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak menjadi sekelompok manusia, mengajak pada kebaikan, bukan mengajak pada LGBT. Mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran, itu kan ayat Allah. Itu kan ayat Allah. Dan sekali lagi saya ingatkan, sejak keluar dari perut ibu sampai masuk ke perut bumi, semua diatur, mulai dari bernapas, memakan, meminum, apa lain, semua diatur. Detail. Itulah al-Islamu ya'lu walayu lalai. Islam ini adalah agama yang paling tinggi dan tidak ada yang melebihinya. Coba kita lihat. Nah, kalau kita mau melanggar batasnya, sudah ada konsekuensi hukum.
3: Gitu kan? Laqad halakna insana yang di patah yang berikutnya adalah sumar dan asfalasafi. Hati-hati sekali. Kira-kira demikian.
1: Oke. Baik. Semoga itu bisa menjawab ya apa yang ditanyakan oleh Pak Sudirman.
3: Birman.
1: Oke, kita buka lagi silakan line telepon bagi pendengar yang ingin bergabung. Ya, sebelum kita masuk ke Pak Hadi, ada juga pertanyaan ini yang terkait dengan perda ini digadang-gadang juga sebagai benteng ya untuk bagaimana bisa di langkah preventif untuk menekan angka penularan HIV/AIDS ya di Gorontalo, di kota Gorontalo lebih khusus. Silakan dulu line telepon, kita tunggu dulu bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan masyarakat, Pak Abdullah bisa masuk lagi Pak Abdullah ya. Di komentar di YouTube juga silakan berikan komentar-komentar Anda, nanti akan kami bacakan, nanti akan kami minta pertanyaan tanggapan dari para narasumber. Oke, Pak Hadi sambil menunggu telepon, tadi yang saya sebutkan terkait dengan sebagai benteng dalam rangka menekan angka penularan HIV/AIDS. Silakan bagaimana tanggapannya?
4: Ya. Jadi ini sebetulnya perlu diapresiasi kebijakan Pak Wali Kota yang memang ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyakit sosial yang juga berdampak pada penularan HIV/AIDS. Memang dari data-data yang ada itu penularan paling banyak itu lewat LGBT ini juga. Dan setiap tahunnya angka ini terus meningkat, bahkan sudah harus menjadi perhatian serius. Alhamdulillah Pak Wali Kota sangat tegas dengan hal ini. Nah, tetapi ini juga tidak akan maksimal kalau masyarakat kita tidak peduli, lebih khusus lagi keluarga dari yang bersangkutan ini yang sebetulnya sangat berperan untuk mendorong yang bersangkutan untuk bisa mengikuti pembinaan dan lain sebagainya. Oke. Untuk kembali hidup secara normal.
1: Normal ya. Betul.
4: Baik. Ini memang butuh bantuan semua pihak.
1: Oke, kita tahan dulu Pak Hadi. Ada penelpon, ada Pak Abdullah ini masuk kembali lagi Pak Abdullah. Ya, silakan Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah, silakan. Sudah masuk, Pak. Ya, suara saya bisa kedengaran Pak Abdullah? Halo? Halo Pak Abdullah. Oke, terputus lagi ya Pak Abdullah. Baik, bisa masuk lagi ya yang ingin bergabung. Suara saya itu bisa langsung terdengar di telepon Anda sekalian sehingga tidak perlu lagi menggunakan pesawat radio ya. Karena itu cukup mengganggu juga pendengaran kami di studio akan feedback begitu. Silakan langsung saja bagi Anda yang ingin bergabung atau Anda yang sulit untuk bisa tergabung ya, bisa tersambung. Oke, sudah ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sudah tersambung ya. Silakan, halo.
5: Halo.
1: Ya, halo Pak Abdullah, silakan Pak. Sudah bergabung, silakan Pak. Ya, halo Pak Abdullah. Oke, terputus ya. Ya, halo Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah sudah bergabung, sudah mendengarkan suara saya, Pak? Halo?
5: Halo.
1: Oke, terputus. Oke. Oke, komunikasi dengan Pak Abdullah kurang bagus ya. Tadi bisa masuk lagi bagi para pendengar yang ingin bergabung, yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sekarang kalau dalam proses masih dalam bentuk rancangan seperti itu Pak Hadi, kira-kira kapan ini segera disahkan begitu sehingga implementasinya juga atau penegakan perda ini bisa sesegera mungkin begitu. Tahapannya sekarang apakah sekarang masih uji publik kah atau dalam tahap apa begitu? Silakan. Pak Hadi silakan.
4: Ya. Nah, baik, jadi sekarang ini memang sudah digodok, rancangannya juga sudah ada. Nah, kemudian kita akan sampaikan juga oleh pemerintah kota itu akan sampaikan ke DPRD kota. Di sana akan digodok. Nah, termasuk juga kita nanti akan uji publik. Yang pasti ini termasuk perda yang prioritas. jadi menjadi salah satu perda yang prioritas yang harus segera ditetapkan. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Cuma tanggal pastinya kita belum tahu persis karena itu masih ada proses juga pembahasannya di DPRD.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Ismail lalu lu. Monitor Pak Ismail. Karena tadi disebutkan, ya, oke, monitor Pak. Karena tadi disebutkan juga bahwa perda ini akan ada uji publik. Uji publik itu artinya semacam meminta tanggapan dari semua unsur. Perlu tidak meminta tanggapan dari mereka ini, yang kaum pelangi ini? Ya. Menurut Anda bagaimana? Silakan, Pak Ismail.
6: Halo, ada suaranya? Ada.
1: Ya, ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke, silakan, Pak.
6: Jadi begini, terkait dengan aturan atau perda yang nantinya akan diatur ini, memang prosesnya ada tahapannya seperti itu, yang namanya adalah FGD, Forum Diskusi. Jadi pada saat ini diusulkan, peraturan ini diusulkan, ada yang namanya diskusi, atau forum diskusi yang mengundang semua elemen masyarakat dan bahkan yang terkait dengan persoalan ini, termasuk dari biro hukum dan lain-lain yang ada hubungannya dengan proses realisasi peraturan daerah. Memang bicara masalah peraturan daerah ini, semua itu diatur. Artinya hari ini kan kita bicara LGBT itu kan hanya pada lihat dari posisi negatifnya, kan begitu. Nah inilah yang nantinya akan diatur oleh pemerintah supaya tidak akan berdampak yang tidak baik terhadap masyarakat. Tapi di dalam peraturan daerah juga ini, LGBT itu juga kan manusia. Nah inilah juga yang dilindungi oleh peraturan daerah itu. Artinya dia manusianya itu. Tapi apa yang sekarang dia lakukan, itulah yang diatur supaya tidak akan berdampak yang tidak baik. Tapi persoalan masalah peraturan ini tentunya bukan hanya menyangkut melarang saja. Bukan hanya menyangkut yang bersangkutan untuk merasakan sebutan itu. Semua hak-haknya juga dia diatur dalam peraturan daerah itu. Supaya rasa keadilan dalam menetapkan peraturan itu ada. Jangan sampai terkesan hanya kita terlalu melarang atau membenci. Tapi kita tidak membuat atau tidak mengatur dia sebagai manusianya. Nah, yang harusnya kita pahami di sini, jangan sampai masyarakat berpikir, oh kenapa dilarang? Nah, itulah hasilnya untuk bisa kan mengatur melalui peraturan daerah ini. Supaya apa yang menjadi serotan masyarakat, ada yang pro, ada yang kontra, itu semuanya akan terakumulasi daripada proses pengaturan ini. Artinya jangan sampai ada yang mengatakan, oh Pak, ini kan mereka tidak begini, tidak mengganggu. Ini mereka, kita juga manusia. Itu juga diatur sebagai manusianya juga. Bukan karena mengatur untuk dilarangnya. Dan apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan diskusi. Dan itu semua harus diundang. Nah itu yang dikumpulkan semua data. Narasinya akan disatukan. Kemudian itu menjadi aturan yang nantinya akan dibuat dalam peraturan daerah. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Pak Hadi, monitor Pak Hadi. Ada sedikit ini, ada jokes ini di warung kopi ya, perbincangan-perbincangan di warung kopi bersama-sama dengan para masyarakat, tokoh-tokoh begitu. Kalau boleh mereka-mereka ini, kaum pelangi ini, kasih ikut saja pendidikan militer begitu. Pemerintah melihatnya ini perlu atau bagaimana? Silakan Pak Ali.
4: Ya, ada memang untuk pembinaan itu memang ada beberapa unsur terkait yang dilibatkan. Di antaranya juga mungkin ada psikolognya. Ada ahli-ahli lah di situ. Nanti mereka yang tahu persis seperti itu, seperti apa cara untuk apa namanya menangani penyakit ini. Mereka yang pasti lebih tahu caranya.
1: Okay.
4: Jangan sampai kalau salah penanganan juga malah bisa memperparah. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya juga itu jok juga ya. Nah, mungkin karena dipikir ini militer dengan keras laki bisa membentuk dia sebagai laki-laki, mungkin itu sampai ada ungkapan semacam itu.
1: Baik, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini. Dan topik ini memang sangat menarik, hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus bahas, kita terus angkat ke permukaan, masyarakat semakin memahami bahwa yang diatur adalah perilaku, begitu ya, terhadap perilaku LGBT itu sendiri. Kita berikan kesempatan singkat-singkat saja untuk semua narasumber untuk bisa closing statement. Ustadz Muhammad Bakari, singkat saja untuk closing statement, silakan.
3: Ya, yang menolak perintah Allah itu cuma setan. Okay. Yang menolak kebenaran itu adalah orang kafir. Ustaz, kalau dicatatkan oleh umat-umat ini, ilmu kita ini. Jadi yang menolak kebenaran itu adalah orang kafir. Yang menolak perintah Allah itu adalah setan. Iblis tidak mau bersujud pada Adam. Yang berikut, ingat bahwa kita di dunia ini kan, sebagaimana kita tahu, jangankan kita apa namanya berbuat hal yang tidak nampak-nampak, yang tidak nampak pun Allah juga tidak menyukainya. Memang ini mudah-mudahan nih, anggota DPR dan pemerintah kota ini bukan hanya sekedar sampai pada memikirkan, memperhatikan, dan terakhir takut memutuskan. Itu yang saya ajar Pak Hadi, anak saya. Jadi yang sampai cuma hanya mempertimbangkan, memperhatikan sesuai SKS kan begitu bunyinya, begitu juga perda. Tapi terakhir takut memutuskan sehingga tidak ada buyar lagi. Nah, yang dikhawatirkan kalau sudah membuat seperti Pak Hadi katakan tadi, Allahu Akbar, susah mencegah Pak. Jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati.
1: Oke.
3: Yang paling terakhir adalah.
1: Oke, sayang sekali dibatasi oleh waktunya, Ustaz. Oke, saya ke narasumber yang lainnya.
3: Cukup, terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Ismail, singkat Pak Ismail untuk closing statement Anda.
6: Oke, terima kasih. Jadi, saya berharap insya Allah ini persoalan perda ini segera rampung dan kemudian segera ada pengesahan dari kementerian. Karena saya berpikir, saya sebagai juga pelaku di masyarakat, sebagai apa namanya pedagang, sebagai ketua asosiasi, kalaupun ini sudah diatur, kami juga mungkin di lingkungan masyarakat.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RR.
6: Terima kasih.
1: Okay. Baik. Baik, terima kasih. Pak Hadi, silakan Pak Hadi, singkat Pak Hadi. Closing statement.
4: Ya. Jadi, terima kasih Pak Ustaz ya. Sudah diingatkan, cuma yang pasti Pak Wali Kota itu konsisten dan komitmen. Jadi beliau bahkan sebelum keluar rancangan Ranperda ini sekarang aja sudah dilarang. Walaupun baru perintah lisan di awal, itu sudah mulai dijalankan. Pokoknya tidak boleh. Walaupun belum keluar perdanya, sekarang aja sudah dilarang perilaku itu untuk tampil di Kota Gorontalo. Apalagi di panggung-panggung hiburan dan semua itu sudah tidak bisa, pasti Satpol turun kan. Di proses statement ini kita menghimbau semoga ini mendapat dukungan seluruh masyarakat Kota Gorontalo karena ini akan maksimal kalau ada dukungan masyarakat terutama pihak keluarga.
1: Baik, terima kasih Pak Hadi sudah memberikan gambaran kepada kita sekalian terkait dengan perda LGBT ini. Terima kasih juga Pak Ismail Alulu, Ustadz Muhammad Bakari yang sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Dan juga kepada pendengar yang sudah bergabung, kami mohon maaf tadi ada yang penelpon yang tidak sempat tersambung dengan baik ya di studio kami. Dan kita akhiri dan mudah-mudahan masyarakat akan semakin cerdas ya. Bagaimana bisa bersama-sama dengan pemerintah Kota Gorontalo dan provinsi dan juga kabupaten yang lain untuk bisa menangani, bisa memberikan nasihat-nasihat juga kepada mereka-mereka yang saat ini masih berperilaku menyimpang atau LGBT. Kita akhiri, saya Taufik Usman atas nama Kerabat Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
3: Dimanapun Anda berada, saya Daniel Sasilvi Walkins di Halo RRI pagi hari ini menemani Anda ya kurang lebih 1 jam ke depan. So, jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita masih di Halo RRI.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo RRI.
1: Di mana seperti biasanya program Halo RRI ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan dan saran terkait layanan publik secara langsung. Dan di mana pendengar Anda bisa dengarkan juga Halo RRI 101,8 FM dan juga berkasi live streaming RRI digital dan live Facebook ya. Live Facebook RRI Gorontalo. Apakah TikTok juga live? Kami tanya dulu. Kalau TikToknya live enggak ya? TikToknya live enggak? Iya, tidak. Berarti cuma Facebook. Oke, Facebook gitu ya. Oke, pendengar, di mana Anda bisa memberikan keluhan gitu atau pertanyaan atau semisalnya nih Anda lagi jalan ya di sekitaran kota Gorontalo terus melihat ini sampai ini seberapa hari tidak pernah diangkat. Nah tuh ada lagi di mana kalau kita menjual, para penjual kan kalau malam tuh para pelaku UMKM ada ya, banyak yang menjual. Nah kadang juga ya namanya juga manusia ya, terluput dari kesalahan, mungkin lupa bagian kebersihannya angkat gitu. Padahal kan dia sudah tahu, oh malamnya ini ada orang jualan makanan nih. Nah seperti itu, boleh Anda bisa berikan saran atau keluhan gitu, nanti akan dijawab oleh narasumber yang berkompeten. Begitu juga jangan salahkan juga pembersih ya, para pelaku UMKM juga setelah menjual jangan lupa bersihkan lapaknya ya, sampah-sampahnya dikumpul, intinya simbiosis mutualisme ya, seperti itu ya pendengar. Oke, kami tunggu line telepon 8219648664. Silakan, Anda juga bisa. Oh iya, kalau Halo RRI itu kami tunggu partisipasi Anda, bukan hari ini aja. Punya besok atau lusa Anda bisa mengirimkan pesan atau voice note di line WhatsApp 08219648664 ataupun di 08225998324 gitu ya. Nanti kami akan putarkan, kami akan carikan narasumber yang bisa menjawab setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Halo RRI menemani Anda. So, pendengar, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

pendengar pernah merasa punya persoalan yang belum tahu harus disampaikan kemana, atau mungkin ada layanan publik yang perlu diperbaiki tapi bingung nih ya mencari jalannya kemana, jalan keluarnya di mana gitu. Nah, program Halo RRI ini yang diinginkan menjadi jembatan antara masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan RRI hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi ini juga membantu mencarikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Seperti ini dapat kami dapat juga dari media sosial. Ini masih sementara stuck ya. Muhammad Firmansa, ruas jalan Jenderal Sudirman yang rawan kecelakaan karena masih banyak yang melawan arah. Itu kemarin kami lihat sudah turun langsung ada tindakan dari Satlantas ya, sweeping di depan UNG gitu ya. Terus mana lagi yang belum dijawab, biaya tambahan untuk operasi ERAX di Rumah Sakit Multazam. Iya, itu juga belum dijawab ya. Multazam. Nah, kita masih tunggu lagi, nunggu follow up juga ya Ibu Ridu ya. Ibu Ridu yang minggu lalu sempat masuk. Ya, pas saya tuh ya, betul. Oke, terus lagi untuk Anda boleh silahkan line telepon 821-966-4864. Yang pastinya di Halo RRI ini pendengar setiap suara Anda itu sangat berarti. Keluhan, masukan, hingga harapan akan kami dengarkan lalu kami komunikasikan bersama stakeholder terkait agar bisa ditemukan nih jalan keluarnya seperti apa. Ya, karena media ini bukan hanya menyampaikan berita saja, tetapi juga menjadi bagian dari solusi gitu. Jangan ragu untuk menyampaikan aspirasi Anda ya melalui Halo RRI pendengar ya. Dan Anda juga bisa update informasi terkait entah updatean dari Gorontalo atau daerah lain di RRI News. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Michael Bobel, you make me feel so young. Pendengar sudah mengantarkan kita pukul 10.34 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Halo RRI.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

ini menegaskan upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari pencegahan maladministrasi, di mana dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini juga disampaikan saat menjadi narasumber pada pelatihan perawatan jangka panjang lanjut usia.

0: Muslimin B Putra ini menguraikan 6 langkah pencegahan korupsi yang diawali dengan penguatan integritas aparatur sipil negara, di mana pencegahan maladministrasi berawal dari integritas setiap ASN sebagai pelaksanaan pelayanan publik. Dan pendengar, mengoptimalkan peran pembina pelayanan publik, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan standar, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana ini sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pelayanan Publik. Ditekankan juga pentingnya optimalisasi peran penanggung jawab pelayanan publik, pimpinan kesekretariatan lembaga atau pejabat yang ditunjuk pembina memiliki tugas mengordinasikan penyelenggaraan pelayanan melalui evaluasi serta melaporkan hasil penyelenggaraan kepada pembina sesuai ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ya. Kami tunggu partisipasinya, tadi sempat menelpon ya, bisa telepon kembali 082196648664 atau Anda juga bisa menelpon di 082259968324. Oke, kita coba dulu ya lain telepon. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
0: Ya, bagaimana Ibu Ridu?
1: Ada yang boleh saya mau tanya?
0: Ya.
1: Rumah sakit, tiap rumah sakit itu kenapa beda-beda pelayanan orang sakit, Mbak? Ada yang BPJS, tidak dihiraukan lagi itu perawatan. Kalau orang yang mau bayar, orang hiraukan. Kenapa beda-beda lagi itu, Mbak?
0: Oke.
1: Cuma ya, saya ada pertanyaan. Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, aku Ibu Ridu, Ibu Ridu. Ibu Ridu, itu kan yang tadi yang pertanyaan kemarin juga yang Ibu Ridu sempat tanya tentang operasi apa tadi, eraks ya, sesar ya. Itu kemarin Ibu Ridu apa tanya yang soal tentang BPJS atau umum, pelayanan BPJS atau umum yang di
1: BPJS, nanti pelayanan BPJS itu tidak dihiraukan yang perawat-perawat di rumah sakit, ses. Mbak. Baru kalau yang Mbak bayar, ada orang hiraukan itu.
0: Oke. Yang ini, yang operasi eraks di rumah sakit Multazam yang Ibu Ridu sempat tanya, yang berbeda-beda harga itu apa? Dari BPJS atau umum?
1: Oh, itu ada BPJS itu, Mbak. Misalnya kalau di Multazam itu, kan itu setiap kemanakan itu pakai BPJS. Baru rujukan dari Pak Dr. Amin Wahiji. Baru BP biaya 2.500.000. Kalau di Toto 1.750.000.
0: Itu BPJS.
1: Kalau di Siti Hadijah tidak ada.
0: BPJS
1: operasi itu tidak ada, tidak bisa bayar. Kenapa beda-beda bagi
0: beda-beda
1: itu,
0: beda-beda ya. Jadi ada dua ini ya. Memang beda-beda operasi eraks yang khusus BPJS di beberapa di dua rumah sakit tadi, terus sama pelayanan ya. Perbedaan pelayanan antara BPJS dan umum. Oke, Ibu Ridu, makasih banyak Ibu Ridu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Memang ini pendengar jadi salah satu keluhan ya dari keluarga pasien, di mana ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum gitu ya. Entah memang seperti itu atau ya mungkin mereka banyak pekerjaan gitu. Tapi kan kita sebagai keluarga pasien atau pasien pengen juga ya dilayani dengan baik gitu. Saya update dulu informasi di mana pelayanan antara pasien umum dan BPJS kesehatan di rumah sakit itu adalah sama ya, karena telah diatur dalam standar akreditasi pelayanan kesehatan BPJS dan umum. Nah, mungkin kembali lagi ke person masing-masing gitu ya, ke orang masing-masing gitu, seperti apa cara melayaninya ya, karena memang paling banyak sekali di lapangan yang didapati seperti itu. Bukan cuma Ibu Ridu juga ya, banyak ya. Kenapa ya kalau pemunya BPJS itu dilayani ya sekedar gitu, berbeda dengan pasien umum gitu. Nanti kita coba cari tahu ya. Laporan RRI, perbedaannya itu terletak pada beberapa sebenarnya aspek teknis gitu. Kalau sistem antrian dan birokrasi, pasien BPJS itu harus mengikuti alur berjenjang dan antrian yang cenderung lebih panjang dibandingkan pasien umum. Pelayanan kesehatan ya, BPJS dan umum ini perbedaannya yaitu pelayanan pasien BPJS dengan pasien umum gitu. Mungkin di situ perbedaannya. Terus pemilihan dokter dan jadwal, pasien umum itu dia punya fleksibilitas untuk memilih dokter dan jadwal perawatan. Sementara kalau kita pasien BPJS, kita harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan nih, dan harus melalui sistem rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan perbedaan operasi BPJS, operasi umum juga ada apa ya namanya? Ada banyak gitu ya jadwalnya, apalagi khususnya jadwal gitu. Kalau biaya fasilitas ruangan ya pasti kita sudah tahu bersama ya, pasien BPJS ini tidak dikenakan biaya tambahan selama sesuai dengan indikasi medis dan kelas kepesertaannya. Sebaliknya kalau pasien umum itu menanggung biaya mandiri dan bisa memilih fasilitas kamar perawatan sesuai dengan keinginan, seperti kelas VIP. Perbedaan operasi umum begitu juga ya, berbeda bagaimana dengan BPJS. Ini yang jadi salah satu keluhan dari Ibu Ridu gitu, ada dua ya, kenapa berbeda pelayanan BPJS dan juga pasien umum, terus dengan operasi RX juga ya. Oke, terima kasih Ibu Ridu. Kami selalu mencoba nih untuk menghubungi narasumber beberapa hari ini, mencari tahu jawaban ya dari beberapa stakeholder ya. Oke, pendengar, tetap di Prosata dari Gorontalo, di Prosata dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Prosata RRI Gorontalo. Sudah menit ke-50 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih bergabung silakan nelpon.

0: Ya, seperti biasanya Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu, Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya, di mana Halo RRI ini bukan hanya sebagai media informasi tetapi juga sebagai jembatan antar masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui program Halo RRI ya. Kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan maupun masukan. Nah, masukan ini juga sangat penting terkait pelayanan publik, kondisi infrastruktur lingkungan sekitar, atau mungkin ya sekarang ini kan ada heboh-hebohnya pejabat-pejabat yang sombong gitu ya. Ada yang kalau kemarin itu sempat tuh para pelaku UMKM tawarkan makanan ke salah satu ya pejabat, ditanya dulu tuh tahun berapa Bu, kalau tidak salah tahun berapa ya, ditawarkan nih, Ibu beli UMKM, maaf saya lagi diet. Bukannya seharusnya sangat membantu untuk para pelaku UMKM gitu kan, boleh tuh dibeli untuk camilan atau produk-produk UMKM, khususnya Gorontalo ya, khususnya Gorontalo, bawa di ruangan kerja ketika tamu datang nih, ada yang datang dari luar daerah atau mungkin ada orang luar daerah dari stakeholder lain tapi bukan orang Gorontalo, dimakan, oh ini makanan khasnya Gorontalo, ini kan cantik tuh ya, di ruangan kerja ada terpampang nih produk-produk UMKM gitu dari Gorontalo. Camilan-camilan ataupun kue khas, kue kering gitu ya, ataupun kue basahnya juga, itu keren juga tuh. Terus keluhan lain juga umpamanya apakah jalan di daerah Anda itu masih rusak atau belum diperbaiki, bisa, apakah lampu jalan belum berfungsi, saluran drainase tersumbat sehingga sering menyebabkan banjir saat hujan, atau mungkin Anda mengalami kendala atau mengurus administrasi di kantor pelayanan publik. Kemarin itu sempat ada ya muncul di Facebook. Ini di Facebook itu keren sekali ya, banyak keluhan-keluhan itu. Sekarang ini jadi trending topik di Facebook itu biaya pas anak-anak masuk sekolah tuh. Ada sempat salah satu sekolah untuk baju kerawangnya itu bayar 250.000. Ya, itu saya sempat baca juga dan juga dengar info anak SMA itu kalau enggak salah kalau di Manado itu bahkan cuma baju batiknya itu 100.000 ya. Kalau kita di sini coba saya lihat, kalau kita di sini ada di salah satu sekolah itu batik itu 210, kerawan 250, jas alma mater 240, kartu siswa 50. Terus OSIS, bendera, badge titik-titik 14.000, PMR besar kecil. Terus lambang pramuka 15.000. Nah, kalau di luar itu emang berapa ya harganya ya? Gitu tuh, topi 30.000. Yang paling mahal di sini ini saya lihat iya kerawang 250.000 dari salah satu sekolah. Jadi itu setiap siswa harus membayar 1.150.000 apa 180 tuh. Nah, seperti itu. Nah, itu banyak dikeluhkan ya di Facebook. Mau di Gorontalo, mau di Manado, banyak sekali orang berkeluhkan, apalagi emak-emak ya. Oke. Sudah menit ke-55, oke, disuruh tutup aja. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Nanti kita balik lagi untuk program Halo RRI di hari Jumat, insya Allah jam 10. Oke, saya Dennis Bookings pamit, dan juga teman-teman yang bertugas ada Ahmad Lapasau dan Rasman Saleh undur diri. Terima kasih untuk Anda.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kami update berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulon dalo betia polima bantabantalo habali lo hulon dalo habali uhi walia metolipundo botia tehas din Daniel watia ta mo petunggu lolo iya. Mengundulawa mengutan to mosilita lo DBD detila bo mai mosilita lo panyaki na bo olo mai mosilita lo limbunga u dila beresi modata ta dila botipa duli to limbunga umalo makotoro i akademisi lo kesehatan masyarakat to UNG Lia Amelia lo otanggulai de udede beti dila pola hilio to limbunga udila beresi. Modata uhe polanggo malata luhu amula dila he oberesi ulio. Odito olo pemberantasan sarang nyamuk mialo PSN. Umai potita ambatia lola muo utanggula lio Aedes aegypti. Mo odede. Utie musi opadulia lo tamo aami. Mo popele hio to mo o DBD. Wau, DBD buti malomolo laita timi imbulu to Indonesia timi idu tahunu. Ini imbunga umalo kotoro mai potumula lo lamu a mo o DBD. Ma uitolo pohile lio o de tamo aami. Po upo uda aberesi wau usehati. Boli upala luboti mengohi pahamu potunu potuhata ode la iati.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamiantia toha bali u bahasa lo hulon dalon. To u mopo hinggade panyaki DBD ma pilat duli lo pamalenda kabupaten lo hulon dalon. Uma mopo kolio ola iati ma wolo pamalenda to desa. Ma mengohi pahamu potunua potuhata wolo u mopo DBD buti. Tato program DBD to Dinas Kesehatan Kabupaten Lo Hulon Dalo Yulianti Saleh Lo Otanggulai. Dinas Kesehatan mamo kalajahe lumo wolo pamalenta to desa keamanan ma wolo laiyati. Mopo pele hiyo to panyaki DBD. Ngopohia uhe pohei ngala iati Dinas Kesehatan Kabupaten Lo Hulon Dalo mahipo oberesia umai potumula lo lamuo ngoti minggu peenda. Wau ma musi mopola puru to aplikasi silantor alihu mopatato uwoluolo DBD. Pohilelio odetamo aami lo laita mopo oberesi umai mo olamuo to umai mo pepele hio DBD boti.
2: Tahuda lo momo panggola. Dilata mo huli lame tulu. Wano bo wunggu wala lo ayu mo putu.
3: Tidak akan berkobar api jika hanya disulut dengan sebatang kayu. Artinya kerjasama.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Pupuk u osubsidi u ilu dulio mei lo pamalenta to pusat ode pamalenta provinsi lo hulon dalo to tau nuboti ilo lai iyo. Odu data lo pupuk beti, mai pemantulio mongotani, to umo pelai hasil lo pertanian to hulon dalo. Itikadis ketahanan pangan, tanaman pangan, wau hortikultura provinsi Mulyadi de Mario lo otanggulai, pupuk u ilo subsidi ode hulon dalo mai beti, ilo pi upo o luo odu data lio. Odelo urea to taun no ilaila lumai bo wopato pula wolo moloni hulotonu. Na bo to taun no boti matiolo pula dulo li hulotonu. I owolu olo pupuk boti debo ma mo otu heta tohu ngomongotani. Na bo umai mo obubula u mo depi-depita boti odelo boti-boti ma i inangi owolu olo bebeen. Tunggulo, ilo boyu ulo depi-depito. Dabo eleponu odito, debo mahu a dilepitio. Tunggulo, mengotani dilatasi buolo mololohe pupuk. Pamalena, maimo peola pata uolo uhe moali tohu ngola iati. Wau, mopoolinggahe tayadio lo pupuk. Tuhata odeta pila tuju, alihu hasili lo mongotani olai iyo mola.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo pong moto talo bibio.
2: Seperti pengetahuan iti, artinya serba bisa.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo. Sekolah rakyat terintegrasi 71 tobua lemo malo pesadia laptop ode timi idu ana sekolah upohu ilio mo balajari to aita lo teknologi wow literasi digital to limbunga lo ana sekolah ikapala sekolah lo sekolah rakyat tobua lemo Muhammad Saipudin lo otanggulai. Timi idu ana sekolah mo otapu laptop upo balajar ya lio. Alihu ana sekolah boti gambangi mao umo tolo digital. Mo kalaja tugasi, wau mai mo polai apong ngotota to umo tolo teknologi. Ingo pohia ma oleh to sekolah ma lupa sadia umai pohu ilio to umo balajari. Alihu rukunu mola to uhipo balajaria. U dilama opiki-piki langi u memayar sekolah. Tahipo sekolah wa to sekolah rakyat beti popoto lalio to asrama lo sekolah. Wau mo aami upa lalu lio to asrama beti tatanggungi olo pamalenda. Ana sekolah pohile lio u mo balajari alihu mambo mo talua uolo lai o jamani to aita lo digital.
2: Lumanu lo mo panggola.
3: Bo ode lo pingge ma huli-huli.
4: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulun dalo. Dabo, maapucu, tanu maha bali pulitio. Kepala Dinas Koperasi UMKM to Kabupaten Nohulon Dalo, Arifin Suaib lo otanggulai, lai o jamani masa tiabuti, hiango ode UMKM umo petali utanggulalio online, to hasili lo ukilalaja. Owoluo lo teknologi digital buti hiango umo polai ati lapulo. Ma witolo pohilelio ode UMKM to Kabupaten Nohulon Dalo pohilelio umaimo pohona teknologi buti bolilio mao media sosial to umo potali wolo ukilalaja. Alihu delo olai aloti lapulo. Pamalenda malongusulu ode UMKM u mopohuna digital umamo bisa lawa wolo upotali wolo tamotali. Nabo umopohuna digital buti dilamalo mo aami mo okawasa. Mialo motota umopohuna digital buti. Iutie musima pohutuala mongohi pahamu potunua potuhata.
2: Lumanu lo mo panggola.
5: Bo'o delo buto'o hele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengudlawa mengutang to, tanu bo'o odimola umat pilo pesan beumai lamiatia to, yang abotia insya Allah poli de modudung gaya to, yang abe endamain. Pato, udilah mo patato, maapu ode mengotato. Utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata, wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mai amiatia. Wa tiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Nabo ando to udipo mahindu amiante ta tapumopo elamai u lolaita isi-isiali wau dilamo palongo to uhi tua-tua wa ti diopo umahe landonga lo dulahe odie inde bo oditopo wantia mahindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bang Citra Lestari tentang kamu sudah mengajak kita di jam 11 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id di mana pendengar indeks harga saham gabungan menguat saat jeda siang perdagangan Selasa 7 Juli kemarin hingga penutupan sesi pertama. IHSG ini naik 0,46% atau 27,462 poin ke level 5943,53 dan indeks sempat menyentuh lebih tertinggi di angka 5954,35 sedangkan untuk angka terendah berada di level 5890,44. Menurut analisis, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dalam beberapa waktu terakhir, di mana sebelumnya Pintraco mencatat total volume transaksi ini mencapai lebih 19,6 miliar saham dengan nilai sekitar 9,4 triliun. Ini masih di bawah rata-rata harian yang mencapai lebih dari 41 miliar saham dengan nilai transaksi 24 triliun. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Vidya Aulianno Dara ya, lagu ini almarhum Vidi dibuatkan untuk istrinya, memang namanya, nama tengah istrinya tuh Dara gitu ya. Dan sekarang ini sudah jam 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah, masih kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Mendengar kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking ini dapat menjadi bekal sebenarnya ya. Bekal penting bagi pelaku UMKM. Keahlian ini bisa membantu pengusaha membangun kepercayaan dan memperluas peluang bisnis. Di mana pengusaha ini sering berfokus mengembangkan produk hingga melupakan komunikasi dengan lingkungan. Padahal public speaking ini bisa memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Pelansir dari laman umkm.go.id, ini ada manfaat kemampuan public speaking yang pastinya interaksi langsung dengan pelanggan ini mampu meningkatkan kepercayaan terhadap sebuah merek, di mana komunikasi yang baik ini juga bisa mendorong loyalitas pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan ini cenderung merasa dekat ketika mengenal pemilik usaha secara langsung. Kedekatan ini bisa memperkuat citra merek di tengah persaingan. Terus mempermudah mengatur pekerja. Kenapa seperti itu? Apanya yang bikin mudah ini? Nah, kemampuan berbicara yang baik ini bisa memudahkan pengusaha menyampaikan arahan kepada pegawai, di mana instruksi yang jelas membantu mengurangi kesalahan maupun kesalahpahaman, di mana komunikasi yang efektif juga ini pendengar membuat pegawai memahami tugas dengan lebih baik, motivasi yang tepat juga meningkatkan semangat kerja seluruh tim. Public speaking ini membantu pengusaha menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lainnya, ya, di mana bahasa yang persuasif bisa mempermudah terciptanya hubungan profesional. Jadi kemampuan komunikasi ini pendengar juga bisa mendukung negosiasi gitu ya, dalam berbagai kesempatan bisnis. Hal ini memperbesar peluang kolaborasi yang paling menguntungkan. Terus juga bisa mempermudah mendapatkan pendanaan ya, karena memang UMKM yaitu tujuan utama itu bisa dibantu gitu untuk pendanaannya gitu. Kemampuan berbicara menjadi nilai tambah saat mencari investor atau sponsor. Investor biasanya menilai kemampuan pemilik usaha menyampaikan visi bisnis, di mana investor ini tidak hanya melihat ide tetapi juga kemampuan pemilik meyakinkan bahwa public speaking ini menjadi modal penting untuk memperoleh dukungan pendanaan. Terus pengusaha merupakan representasi utama dari merek yang dibangunnya. Cara berbicara di depan publik untuk mempengaruhi citra bisnis di mata masyarakat ya. Jadi pengusaha itu menjadi wajah merek ya, bukan cuma brandnya aja tapi wajah kita gitu ya. Jadi, oh ini punyanya Dennis, ini asik. Oh ini punyanya siapa ya, Cindy gitu ya. Jadi pelaku UMKM ini bisa terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui berbagai pelatihan ya. Keahlian tersebut ini bisa menjadi modal penting menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis gitu ya. Kita siang ini akan bahas tentang UMKM ya pendengar ya. Ya masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju apapun yang sedang terjadi dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asal

0: Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak ya nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak ya nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSP maupun klub usia dini di Indonesia.

0: kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Genius. Go, go, go. Memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merubah sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atik. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push. Yang bagi saya, performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan sejarah dan di Pekan Olahraga Nasional 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karena itu, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agus

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Selamat siang untuk Anda yang lagi istirahat siang, lagi makan, lagi cemilan atau camilan, lagi jalan-jalan gitu di UMKM-UMKM. Ya ayo kita lakukan, harus kita lakukan untuk membantu UMKM di sekitar kita. Ya pastinya pendengar, sebelum kita mulai nih beraktivitas siang hari, ada beberapa tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu UMKM di sekitar kita. Pertama, kalau teman atau tetangga punya usaha, jangan ragu untuk mencoba produknya. Kalau produknya memang bagus, ya bantu promosikan, cukup unggah di media sosial atau rekomendasikan ke keluarga dan teman lain. Nah, dukungan seperti ini tuh seringkali pendengar lebih berharga daripada yang kita bayangkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, berikan masukan dengan cara baik. Kritik yang membangun ini bisa membantu pelaku UMKM terus berkembang. Misalnya nih, makanan kamu itu belum nendang gitu ya. Mungkin kurang garam, kurang pixin, atau kurang gula gitu ya. Terus berikan masukan. Nah, ada satu hal sebenarnya yang sering terjadi ya. Ketika teman membuka usaha, justru orang terdekat yang pertama kali bertanya, ada harga teman kan? Padahal ya, yang suka sering bilang, kan harga teman, harga saudara. Kalau dipikir-pikir, teman dan keluarga itu seharusnya pendengar menjadi pendukung pertama, bukan yang paling banyak meminta potongan harga gitu. Di balik satu produk yang dijual, ada biaya bahan baku, belum kemasan, listrik, ongkos kirim, tenaga, belum air, belum gas. Ini yang sudah dicurahkan gitu atau di dalam bisa dikatakan itu satu jadi HPP. Keuntungan yang didapat pelaku UMKM pun itu seringkali tidak sebesar yang kita bayangkan gitu. Kita merasa produk ada keuntungan dari produk kita ketika penjualan kita tuh dalam sehari banyak. Kalau sedikit ya iya, sedikit pasti gitu. Kalau kita benar-benar ingin melihat usaha teman berkembang, salah satu bentuk dukungan terbaik adalah membeli dengan harga yang wajar. Harga yang wajar itu apa? Harga sesuai yang diberikan, atau mungkin nih saya kasih bonus harganya, atau biar kamu makin semangat lagi gitu. Nah, tidak harus selalu minta diskon. Harga teman, diskon dulu, tester dulu, serta sejaga minta-minta tester tapi tidak babili-bili, itu yang sering terjadi. Tester dulu. Justru dengan membayar sesuai harga atau bahkan lebih melebihkan, kita itu ikut membantu usaha mereka tetap berjalan, berkembang, bahkan membuka peluang yang lebih besar. Ingat, dukungan itu bukan hanya soal kata-kata tetapi juga bagaimana tindakan nyata, membeli produknya, memberikan ulasan yang baik dan merekomendasikannya kepada orang lain. Ini bisa menjadi penyemangat yang luar biasa bagi pelaku UMKM gitu ya. Mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Saat teman, saudara, atau tetangga membuka usaha, jadilah pelanggan yang mendukung, bukan sekadar pemburu harga murah. Karena UMKM yang kuat itu pastinya berawal dari dukungan orang-orang terdekat seperti itu. Iya, jadi teman, keluarga, orang terdekatlah itu yang seharusnya jadi support, kita tim support dari para pelaku UMKM. Ingat, jangan mbak bilang lagi ya, harga teman dulu, diskon dulu, tester dulu. Ya syukur-syukur lah minta tester, tapi habis itu sering beli ya. Tapi cuma tester-tester doang, terus tidak beli atau minta potongan harga doang, aduh gimana tuh ya.

0: makin susah ya. Pengen ekspansi, tapi nggak tahu caranya.
1: Loh, kamu belum ikut bisnis matching?
0: Bisnis matching? Apaan itu?
1: Itu platform yang mempertemukan pelaku UMKM kayak kamu. Dengan mitra strategis, bisa investor, pembeli, bahkan perusahaan besar.
0: Serius? Nggak harus nunggu jadi perusahaan gede dulu?
1: Justru ini cara UMKM bisa naik kelas. Banyak peluang terbuka lewat kolaborasi.
0: Wah, kalau gitu aku harus coba. Masa depan bisnis aku bisa lebih cerah.
2: Wow.
0: Dengan bisnis matching, kolaborasi terjadi, peluang terbuka, dan ekonomi pun tumbuh bersama. Saatnya UMKM naik kelas, bukan jalan sendiri.
3: Yeay!

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Pendengar ini lagi terkait dengan profesi di bidang jasa. Salah satunya itu adalah Master of Ceremony atau MC. Masih ada saja yang beranggapan, ah jadi MC itu kan cuma ngomong, cuma pegang mikrofon, baca susunan acara, masa honornya mahal? Itu kan sering yang kita dengar ya. Padahal kalau kita lihat prosesnya, pekerjaan seorang MC itu jauh lebih dari sekadar berbicara pendengar. Ya sebelum acara dimulai, seorang Master of Ceremony harus mempelajari dulu rundown konsep acaranya seperti apa gitu ya. Terus juga bagaimana harus mempersiapkan segala sesuatu. Tamu-tamu yang datang tuh dari mana aja. Terus bagaimana dengan memahami konsep acara, melatih intonasi dan pengucapan, bahkan menyiapkan diri agar tampil percaya diri atas panggung. Belum lagi soal penampilannya. Coba bayangkan, tidak mungkin kan sebuah acara resmi, seminar, pernikahan atau wisuda, lalu MC datang memakai daster gitu ya. Atau pakaian seadanya. Ya tentu tidak. Pastinya seorang MC harus menyesuaikan suasana dengan jenis acara, menjaga penampilan tetap profesional, mempersiapkan perlengkapan hingga datang lebih awal untuk memastikan semuanya siap nih atau tidak gitu ya. Seorang MC itu bukan hanya datang, udah dikasih rundown, dibaca. Tidak seperti itu. Kita tanya dulu nih, kalau banyak di pernikahan, yang punya ajat maunya seperti apa koordinasinya, ya kan? Nanti gimana, apakah pengantinnya masuk duluan atau orang tuanya, seperti itu. Ada tamu-tamu undangan, siapa saja nih yang datang, misalnya ada pejabat siapa nih, gitu, yang mau disebutkan. Nah itu yang harus dilakukan terus, dan yang paling sebenarnya yang paling bernilai di MC adalah skill. Belum lagi penampilan yang rapi profesional, pakaian yang sesuai dengan acara, belum perawatan diri, biaya transportasi, latihan vokal, hingga perlengkapan pendukung seringkali itu menjadi tanggung jawab pribadi. Dan yang paling bernilai adalah skill, bagaimana kemampuan kita berbicara di depan banyak orang, mengendalikan suasana, mengatasi kendala secara spontan gitu ya. Karena kan kita tidak tahu ya, ada apa nih pertengahan acara gitu. Sudah bagus-bagus yang orang bilang, ah MC cuma baca skrip. Nah tiba-tiba nih ya, punya MC yang katanya cuma baca skrip, dia baca-baca tiba-tiba datang pejabat nih, yang tidak ada di undangan. Itu ngapain tuh, tidak ada di skrip. Nah itulah yang dimaksud bagaimana bisa mengatasi kendala secara spontan, hingga membuat acara tetap hidup ketika terjadi hal-hal di luar rencana. Semua itu tidak didapat dalam semalam ya, tetapi melalui jam terbang pendengar, latihan, pengalaman, proses belajar yang panjang gitu. Karena itu yang dibayar bukan hanya waktu saat memegang mikrofon. Yang dihargai itu adalah ilmu, pengalaman, profesionalisme, dan kemampuan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun gitu. Hal yang sama juga berlaku bagi fotografer, desain grafis, editor video, penyiar, make up artis, musisi, hingga konten kreator. Mereka menjual keahlian ya, kreativitas dan pengalaman, bukan sekadar hasil yang terlihat di depan mata gitu. Jadi kalau ada teman atau saudara yang berprofesi di bidang jasa, mari kita mulai menghargai pekerjaannya dengan memberikan apresiasi yang layak gitu. Sebab ketika kita menghargai karya dan keahlian seorang, ya itu dia kita sangat mendukung. Ya, saya sempat gitu ya MC, ya, ada teman nih, luar biasa sekali. Kadang ya, kita kan kalau umpamanya dikasih harga ke teman nih, untuk red card itu agak-agak segan gitu. Dia bilang begini, gak bisa, kita harus berbicara profesional, kalian MC itu harus mempersiapkan segala sesuatu, make up ya, karena dia mau acaranya juga bagus gitu. Biasa kan teman, aduh terlalu banyak nih, nah itu sudah wajar kalian dapatkan, karena apa yang sebenarnya ini belum seberapa gitu. Bagaimana kalian harus mengolah mental kalian, harus profesional, belum baju yang sesuai dengan requestan dari yang punya hajat gitu, seperti itu ya.
Dan sebenarnya pendengar yang tidak kalah penting itu apresiasi gitu ya. Ucapan terima kasih, testimoni atau rekomendasi kepada orang lain ini bisa menjadi bentuk penghargaan yang sangat berarti bagi seorang master of ceremony. Karena sesungguhnya ketika kita menghargai sebuah profesi, kita juga ikut menghargai proses kerja keras dan keahlian yang dimiliki seseorang ya. Jadi bukan cuma nambah baca, cuma ini, cuma itu, tidak bisa gitu ya. Oke, itu ingatlah pendengar, sebuah acara yang berkesan bukan hanya karena tamunya, tapi juga karena orang yang memandunya. Dan tidak mungkin kan acara penting kita MC-nya cuma pakai baju rumah gitu. Ya udah, kalau minta yang murah-murah ya sesuaikan aja, nggak usah make up, nggak usah apa. Cuma kan kembali lagi ya branding gitu ya. Nggak mungkin kita mau yang, kita kan mau hal yang terbaik juga untuk diri kita dan dengan acara yang sudah jadi tanggung jawab kita, seperti itu. Oke, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Jangan kemana-mana, pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama bergabung juga di program selanjutnya di Hulun Dalipu bersama Hasdin Daniel. So, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Celine Dion dengan judulnya Let's Talk About Love.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ida boli donggolo dudung gaya toh yang abutia. Patuti ito mo botalo de waw sukuru de olio eya ta ima ima to may dunia botia walopolo utia lio waw agama. Mengodla mongo tato dulolo ito mo botalo lo dua ode olio eya ta kawasa to umo aamilala. Potala ito mo aamilala buti debo ma patuhuta lio mai debo ma wohia lio mai didi alihu atit. Totonula upilo mulo ma alo mongotani betiju debo donggo mo ahulo utumu mulo. Salawati wa salamu babotalu ontoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele patama o ode onggong ala alio mongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu ahilinga lio doa ando tima-tima manga sare atilio. Syukur itu donggolo to dua umur syukur yang donggolo to dua insyaallah itu amian tiada boi sehat tiahi kuat tiahi orjikia todulah he betia tunggu lomala akhiria wa utitai aminia amin ya rabbal alamin mongodla mongodato betia ma dapat-dapat to lawatia utato. Dawoto owo luo loatia uma mosirita molo iya. Wolo uma hiwalia tolipunto Indonesia. De ungotu palo Indonesia botia. Mamai ilo walia utanggula lio sensus ekonomi. Wo uti boti. Dawo botia sensus ekonomi. Ma ilo tanggula melo BPS. Woluo uhemo obubulo. Jo. Waluo tadi lah mahuto didata, waluo tak mahu utang pintu, waluo tak katalangan dia bawa huia, waluo boleh tadi lah mahuto, boleh mai lo bulu hutang mula botie, dia ubat sensus ekonomi betul dia do mak minta oleh mai boleh beti pajak. Nah kecewanya orang apalagi beti bulu hutang lo pajak masa dia beti kan? Lagi di media sosial, nah itu ma popo itu lo tahu boleh itu begitu, nah itu begitu jo, nah bukti sensus ekonomi tidak ada hubungannya dengan pajak jo, tidak ada hubungannya. Yang didata umi itu oleh bukti masalah ekonomi jo, tohung lo ungala, tidak begitu, masalah ekonomi tohung lo ungala. Indo beda alihuju mau patato perhoram lo pamalenda utalu-talu nei botie tuhata ode tapi la tuju karena wolo teto tiap botiju ma tinggal osensus lio masing-masing tinggal punya data masing-masing jo teto te ya neka kementerian tingga otula de lio, badan tingga otula de lio, lembaga tingga otula de lio, provinsi, kabupaten, kota tingga otula de lio, utit ma popo tua wulium tape enda uti alihu, walau umali program itu tuhata ode tapi la tuju uito. Ya hubungannya betul lo pajak karena pilih mebe tidak ada hubungan. Bukan nama ubul huta tahu betul mak kecewa itu betul. Maka cewek itu betul tahu-tahu walau jo, ya apalagi wo mas sudah disertai dengan beribu komentar. Ina lo beti mai untuk ngeliat to media sosial beti gara-gara lo pajak odito odia beti dah banyak berbagai komentar itu betul. Di dia hubungan lo jo lo pajak beti sensus ekonomi. Dah bupaliwan utah to pajak. Tato pajak ol, tato petugas lo sensus, wanu hehe uto bele di pemak masoa, karena lo di duta lo itu Bali, lo pak Uni Bali, lo milo he Bali, apalagi DP ayam kalah, mengingat tio atu tio mak, boleh mama pilu otot dulu he. DP betia kulupu betia DP ayam kala mio-mio ngerti ya ente ya tutu lo mai oh iya apalagi lo banu hidak awal dong ke film bali lo de Jürgen ya film bali lo Jürgentina ha itu
anu mah pembalu Argentina itu dah itu ngolo sih saya itu mau dupo. Jadi itu bosaran latihan di BPS, boleh mato petugas lo sensus ju. Bila himat dia dah bentuk apa tu ngah tetuma itu mesti hilalo DP ayam itu apa? Oh, nah itu. Anu boleh, mau ikut harus, mau ikut harus. Antam tu hilalo Argentina. Assalamualaikum. Ya, sudah waalaikumsalam. Lemi olamba boyoyo ma Argentina tidak bodong kau tu itu tu eh. Mokolopua itu pak. Atu tu lama. Open lu dia dia lu intu ola. Atu tu mata mata meter lu hilah. Open jamu itu mata meter lu mai. Intu bodi dia dijo. Nanti asal ibu itu. Bo keke tak kulupulio. Keke. Yo tak kulupulio kalah keke. Yo. Jabo, wow di duma singgung iya, yo, doba itu, mio ngerti yo, apalagi tio kalah tu topu, kalah tu bataru, lebih mio ngerti yo, tapi sudah keterlaluan betie, itu wengah ma ma idu pengilialio, doba itu. Wengah hemat di dulu pengilia dia berarti ohui, indo bedo. Ponga akali po lo jam 2 malam berarti awulu patasi pak. Kan itu melayak batalah lio. Tok tonu lu tua lo ada bu eh, indo bedo. Wah deh bu tuh kan mulu tak kabaratani mola uti eh. Itu enggak berperasa lo jum tentang tulu sektor. Kalau ada yang keberatan itu polisi tinggal menunggu yang melapor. Kan mahu idah impo butuh lo patasi. Indo itu bau karena betia ayamnya menang. Indo itu, nah itu mah pun butuh lo batasi. Nak itu, mungkin nanu hiwati awak tidak dong harap maklum. Karena dong ko hi pemilih balik rame-rame tiad, dah buku itu mah batasi itu. Itu satu. Kedua ada yang konvoi tengah malam. Indo itu, ya dilaporkan saja ke polisi. Karena udah halati boloh, iyo toh. Bolo tampok palatai bolo. Ida bomo patua apalagi an mahu ida. Itu kan majek jeket itu dalam io. Mai jila kita dalam Argentina. Itu betul kan? Itu betul juga umat halah. Betul mengutata mengudlaa. Yo, bolo maafkan lahir dan batin. Itu betul. I mesti jude bo. Oh, dah boleh di pemain, bertiak-tiak. Ya. TikTok di pemain. Ya. Minta baik-baik saja. Mau konvoy. Mau operasi. Aduh, gimana gitu ya. Ya. Tata peradaban mulai terkikis, Pak. Mati di mototala manusia. Ya. Minta baik-baik. Wah, padahal manusia bertitah itu dulu, Heju. Ya. Memeh anggap pula, walo ati itu. Itu bagaimana perasaan timbal balik. Apalagi itu walo talo piopo utual itu walo ati tanggung ngongol itu. Dapuan tak buti lo pelapuru. Itu gak walo rasai lo. Kan walo menghulata aduan uti ye. Polisi jadi lo menghulata siapa yang mengadu. Ya. Itu beda. Delik aduan lah. Jo, nah itu beda walau maaf walau Allah ti. Nah itu beda. Artinya, yo kita senang mendukung. Intinya apa maknya kata malu? Ajak wadil mohe ode. Jo, karena yang bola itu, yang dinikmati itu, bagaimana cara mainnya dan seninya bermain itu memuaskan nonton. Tapi kalau mak omalu o, mak omalu o, pasti mak mohe ode uti. Nah ini mak malu a itu pasti mak wadil mohe ode. Indo bedo, dah mau buat apa apa tua wolo ini dah halap. Timah papa tua buti apa lagi ya nomad eh wolo Argentina, Argentina itu kan macam betul buhita lima liter itu, lima liter Argentina betul mah. Ya, awal mah buat dah mah wala lo buluh tapoli lebih pilih ya mah utijo. Nah itu bedo. Faelah mutali pun untuk betia lipu uamani itu indalio alwalio mao umagara garai serambi Madinah.
Indok itu magara-gara Islam di Madinah. Nak itu i utibati u utalalati oh wau wa walia ma ada uli pun tak botia lipulo adati hula hula atau sarah hula hula atau Qurani utibati jo nak itu bido ini sudah tenggelam tak bido wanu ada bu ilu modu oli puma olonu ada bu bahasa ilu modu oli puma olonu kenyataannya lebih lo pak ya Allah maaf Allah Allah ti ya lanjut mati ada de walaupun Allah pergi Facebook pecebok yang punya nama angku besok banyak Maimun yang punya nama Maimun Nusi. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam sehat selalu alhamdulillah. Jo, lanjut Uci RL. Assalamualaikum, kuni jo. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Rusli, Pak Utina. Odu Allah umalai amin ya Rabbal alamin. Lanjut lagi odali Ibu Musdali Pasiti. Jo, odu Allah umalulah mita salamulawatia. Omolu. Mawaluwa tanda-tanda lo didiku ni insya Allah mudah didi insya Allah amin betima atiju dah betima dia tidak tilanga dulu hujju lilungo betia hengo bompatu ya dia tidak tilanga dulu hujju dah betia dia bo molinganga to lebih ula-ula to bo jangan molinganga to nah yo itu sampai ini lanjut lagi di Facebook Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Omolua baito tamo sensus. Sekarang Pak. Sekarang buti mato kota buti banyak tantangan. Utali ngeliat to pintu. Mahilah itu. Mahilah itu ke kampung walo. Jo. Indo baito. Tinggal walau di daerah mana itu ya yang di medsos itu pilih di Belo Emberi, oh my love. Berarti atau Orlando walau tak betul mak kata langan ni lebo huia, yo nyamuk tu kalau jemang mengai jawapan tu bukan kata langan ni lebo huia. Poli walau tak boleh mahu utam pintu, walau poli tak di dalam lima, yo. Nah itu makanya saran latih ya, ada petugas lo sensus botie, wan hehe uto belet dia mak koko ah, jo, lo bauni balit tio, manganto itu, hati-hati anu DP ayam kalah, di pemak botula ju pendek lombung ono botula mota, mongi ingi tio, mak DP ayam kalah boleh kalah to bataru, munde mongi ingi i yo nde beto ada berhasil kalah berhasil ade Ronaldo yo itu beto mati Allah beto ile amili li prop hari di Said uje ilupu baca lawati beto we beto ju yo nde beto angka 7 angka 7 le Ronaldo Beito kan nomor dia itu kan nomor 7 ndak Beito nomor le Ronaldo Beito ndak itu Beito Ronaldo itu ju nomor 7 patao kalah tu tanggal 7 sebleti kalah tu tanggal 7 bulan 7 gol yang ke-7 dia bilang gitu. Gitu. Ya, indah begitu jo. Begitu begitu 7-7 sampai. Nah itu sampai tujuan. Jo. Portugal begitu hati. Mati nang kuda dia lo taman itu alu duh alu mai malu upaya. Nongola malah di portu po wali. Oh, nah. Anda ada mailah amanat hati Allah tinggal lu halinga betu mandi tu pesawat hati. Ilungola, boto wono. Pata hati Allah bemalo huato tinggal lu hati maina wato ato. Walinga on negara lingol tinggal mai walinga to ato.
anu Jerman ati pemalik tetap bulat tu ati jo katinting. Abolo abolo. Eh mana nak buat ya Pak Kadir? Eh mana nak buat ya sensus? Jo. Eh lanjut. Belum apa ni TikTok ini tidak menjadi jadi donggolo. Mulai tu kena lo signal beti tanpa mau hidup lahus tau kang. Jo. Lanjut. Ibu Musdalifah Siti kakak aku ni hulu-hulu atau teras samping ditemani kopi hitam sama popolulu panas mohulat tadi di wito njo dulu itu jaman potuli latihan itu betul susah potuli latihan dulu betul Allah eh njo mama dia betia ma perasaan Allah betia lo amiatia betitu hon lapangan ina oa bolo mailin ma perasaan Allah to kan ada boma mailin tu melo ta uolo bele ta uolo bele beti ti pakuni mengilu kop biasa mengilu kopi ye bolo kopi beto susah potuli latia ibu wih hipong muta kopi hipong ente ya bawa pengente mulai tinggal watam dulu pak kopi adilal bolo mabolo boli ini lanjut Pak Iswan Rental Pak Yaman. Oh, jo. Assalamualaikum. Pak Kuni dari puncak to puncak Pak Kuni. Dari puncak to puncak di buwito. Mimpi dulu lah unta titian dia. Urami masatia bo Alangkaya Poli. Hah? Oh, Alangkaya tu mungkin malah simbol Alangkaya. Jojo uga-uga itu Alangkaya Ulia dan lain-lain sebagainya. Jo itu ambillah mau bau ni Alangkaya itu orang boleh lihat ututuhia tapi orang tidak memaknai Alangkaya beti bahwa hidup itu tergambar juga pada layang-layang itu. Hidup kita itu tergambar di layang-layang beto. Itu tak Alangkaya. Iya. Yang namanya hidup itu penuh tantangan. Bodoh Alangkaya, dia kan menantang angin. Tio jamoti jamodehu, tio mampu membutula deitato. Nah itu yang perlu kita pelajari di layang-layang itu. Yo, telepon pun hipal dupa tahu lah dia membutula deitato ti. Iyo dito, olah-olah. Yo, acu itu sehat. Amat saja tidak pusing, kenapa pusing amat? Kan mali odito. Jo, dia mak wali alololo. Jo, itu. Nah, ini juga harus kita maknai. Apalagi tahibilo hebati tuhialo Alangkaya. Itu. Tuhialo Alangkaya. Betul walio. Walio mak o. Potiti walilo bo odelo tuhialo Alangkaya. Kan ulo lumadu leto untuk beito tu hialo Alangkaya beito indah itu beito jo kita maknai supaya anak-anak ini tahu ulo makna lio karena pada umumnya orang hanya melihat tunu ujuara tapi tidak memaknai ini apa untuk beito nanti ulo itu iya goma siap-siap sudah dilepas tampurung. Oh aman. Ya. Itu ada bawa anakmu. Tak boleh maafu oleh poli. Boleh maafu. Ya. Boleh maafu. Boleh maafkan lahir dan batin. Ya. Mantan beti TikTok. Boleh maafu ini. TikTok ini. Donggo. Ya. Donggo iloh elok wolo. Iloh elok. Lo dulah hutan maido patu anto

ket di poma akokoa tuwo to uito di pomolo limo tau botulo. Ngendo bae do. Atamu ito jo. Budi tau botulo uito. Itamu ulo ulo dalo tamu. Itau botulo. Jo. Ne ido. Anya, anu boleh mana Allah untuk tahu tahu nama itu? Imo mau botak tu, mau botak atau culu mana mau botak? Mama lo betul belum tahu lo tamu. Ya lu, jauh beda. Bagaimana imo tahu ti tamu ti bol? Tahu betul. Ya bol maafkan lahir dan batin bol ini. Lanjut. Ya di pemak aku kawan hehe utah pintu. Imai tiup bol lo mu opintu. Atau biasanya Allah to di muka butiah heuh uto da boto di balakahu ohu padahal yo malu abolo butiah tu muota ode delo mobele ma uito beto pengundia lio u to ta ulo bele indo beto itu de pula ma o ulo tehem tubuh. Nah itu sudah duduk saja di dapur. Siapa tahu mampu mutual me kopi, mutual me popo lulu dan lain-lain. Aman toh sudah. Yo, buah nutak kalah DPA yang mau kalah tiolo bataru di pemak botulan anak. Mengingi ulti, yo mengingi. Yo, lanjut. Saya di masih Facebook ini, TikTok belum bisa buka. Pak Haris Patan, jo Pak Guru. Kuni engon dia to olamiatia diluyuhude liomai ngo ididi. Bo untulo dupoto. Ah, uido. De umalu bo buati bo sekedar uido eh. Bo buyuhudu tiari jo. Nya, ne uido. Kira-kira ni kalau kita ke imanuma kita urutkan Pak Haris Patan eh buyu hudu wolo mo popele-pele wolo mohia muhe itu beje wau hi pele-pele ya eh buyu hudu kira-kira itu ya baca hi mia muhe wau hi pele-pele ya. Mungkinkah enggak deloloh untuk poli itu eh? Yo, walau apa pola. Berarti namanya lo kuliah ini berarti bahasa. Nada lo pengulangan bahasa di way. Yo, gagal. Baru kita cari perbandingan. Yo, tidak itu way itu. Diluyuhude liomai. Tidak bilai. Berarti buyu hudu. Itu buyu hudu. Nah utijo, uti mana boleh dipolu buti ayuh, uti mana dipolu duga macam saya, jo, tuan, jo, ho, mah bolali, ada tu mau lo teh TikTok, jo, buat teh tak tilalun gonggo, jo, kalau mah bolu utijo, endah itu baca jo. Ya, alhamdulillah ibolo dua lapor data dari Baris Patan Umar longule eme bahasa umai lu modu o. Kule eme umai lu modu a betiju. Uanu tiju uanu mai lo dehu uama mai lo dehu to imoli moli tinulo ponto uti. Jo, alih diju bahasa ponto uti di lampu pudu. Jo, lu baca. Enggak dalam kololoh hulu itu baharis. Bilu yuhude liyo. Hi miyamiyamuhe. Wau hi pele-pelea. Bilu yuhude liyo. Angku begaga olah ampi kilang yolo itu. Itu. Dan dia kata langan di meto nampak tak eh. Jo. Olah tim. Matonu beto endi oleh baharis badan. Bawun tulo dupoto, ya. Bawun tulo dupoto, ada yang mengartikan botai lo angin. Wah, lo ngalah mahe parako salah di bahasa lo hilawan aku. Bawa datawati yang mau dunghe beto wito ju. Tidak, nanti pikir saja, botai lo angin ini. Nah, anak-anak menerima kata itu. Tinggal lo, lo mah bisa lah, oh, dia

Padahal ini salah. Ya, itu beda. Kalau bohong tu lo dupoto, botai lo angin. Keke, jemeh antu lo adin aku, dari kata hundu lo. Itu beda. Dari kata hundu lo, itu. Nah, hundu lo dupoto. Bo, hundu lo dupoto. Jangan diterjemahkan tai lo angin. Hih, ilung lama-lama lo adin aku. Hanya ingat-ingat balik itu baru bawa intonasi. Boleh maaf, boleh maaf, boleh jo. Boleh dua lapo data ti lanjut. Ti Pak Abdul Hamid Tangkua jo. Maaf boleh ti. Assalamualaikum, kunjalaikum salam. Piala dunia beti. Wolo malu olikuni. Argentupo. Panutte Ronaldo mati lumomboto ya patia beti dia kulupu ju ya kulupu hatia dia malu tapi saya mau nonton walaupun itu alam dia penyampiah itu bertamu itu Andy saya menonton karena yang saya tontoni itu teknik bermain dan seni bermain puas saya nonton karena saya tidak punya ayam saya puas. Indobaido, wanu sudah punya ayam, baru kita nonton, pasti makan hati pak. Itu bang, tete, kalau kok hati mabu ilet tangan lio odijaja lo masuk, itu kan? Indobaido, nah apalagi kita tidak tidur, itu kan? Wapata ada bos sakit-sakit hilau, bangkat ada. Apalagi kulu ibeto malu Allah hilau kalah, jalo tulu bangkat ada. Lo betul lo duhu pak. Dah mau mapanya ki mau tapu. Nah lebih itu nonton itu santai aja. Tidak usah pakai klub. Saya itu nonton itu lihat. Teknik Leo tiga agak. Bagaimana pengatur lo pelatih Leo beti. Seninya membawa bola begitu. Apalagi saya melihat oleh Messi itu. Seninya mokore. Mokore bali. Memang tiung buluk mokore ya tadi itu. Saya senang itu melihat yang begitu. Nilai seninya. Boleh maaf, boleh. Indah beda. Seni beti jadi umannya menyanyi. Ma'wa uti lahibak beti. Bola kaki Allah itu seni dia, Pak. Lanjut. Yang punya nama Pak Guat Gorontalo. Tima'u malu'o dadata. Dadata da'ah. Ini saya dimewati ya, saya. Detail ni memang tiada nuwir biaya malu ada datang aku. Lanjut, Mbak Rizpantan, wanu himea muhe debo mohihevo. Oh betul. Olah miatia bong indamola. Jadi bo bilu yuhu del dia mai odito kunie panari. Jo bilu yuhu del mai. Bu hanya sesaat ya. Indok bedo. Ani mia mua mesti betah. Benar, jo. Gagah. Dikembangkan lagi uti. Dikembangkan lagi tiga kali uti. Gagah. Jo. Dua lafo dada. Nanti. Jo. Bos sesaat. Sesaat itu. Oh, gagah uti. Uti pun gagah uti. Jo. Tinggal kekak itu mau pekak itu. Itu. Jo. Lanjut, coba lo dua lapo data dari Pak Rispatan. Lanjut Pak Iswan Rental Paguyaman, debo pilalia lio oloti pililia lio mai pakuni. Pilipia. Bo pilipia lio mengope itu. Ada juga ya. Pilipi alia mengope ada kesamaan ini persamaan kata harus kita menguasai kosakata kan menguasai kosakata jo pilipi alia mai jo tiada mai udah nggak boleh buti kata-kata lanjut Pak Iwan Jagaria assalamualaikum Pak Kuni olokti wani wanu ida kukulia apa kuni artilio wanu kukulia walau itu kukulia palatip terdita me apa ya walau itu kukulia be itu wajah dipontota
Ano ba ito kuliah? Indo ba ito? Ini dari kata kuliah. Ida? Ano ko kuliah? Sedang berkuliah. Indo ba ito? Wala maapulo. Olo din. Mungkin itu yang dimaksud. Jo. Ini kalau kata-kata itu, kalau sudah dibubuhi, itu, jo. Sudah ada penambahan, berarti mau tanggula pix, supix, inspix, prefix, di tiap dibubuhi akan berbeda artinya. Di tiap dibubuhi berbeda. Contoh kalau di Indonesia rumah, rumah makan, perumahan, rumah-rumah, gitu kan? Lanjut. Yaitu di bukunya Prof. Badudu ya. Ya saya selupa. Enggak boleh DPN sama. lanjut. Ibu Eti Rawati Datu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut Pak Ruben Anune. Assalamualaikum Pak Kuni Jau. Tobiau Gorut sudah 4 kali hujan turun. Dia uti. Tima Tobiau. Itan pemimpin hulungo anti menguliti am. Uti ma biau goi banjir. Tima ma pa opato didi. Mimpi hulungo anti menguliti am. Bolo mapu. Tahu balik tima puncak. Nyama tapu didi. Olah. Lanjut Pak Abdul Jabar Masalubu. Assalamualaikum Jo. Pak Gunyaman Moli Lingga Dulahu. Jo Waalaikumsalam Buti Lingga Sama Tuk Alam Niat Ya Allah Ba Ulau Tiba Nari Wito Gagada Jo Jo Jo Jo Jo Pak Alin Jabar Ma Ulau Ti. Assalamualaikum Pak Kuni Tuk Alam Niat Ya Ma Duo Du Omo Buti Amai Alam Niat Ya Jo Te Amai Bo Montok Duo Ma Mata nu teh baca latih. Madu odu omo. Mata nu teh baca latih uti. Minuman dia. Assalamualaikum Pak Kuni. Semoga. Oh ya, minuman dia. Semoga sehat Kuni. Ma hitam botas seni to olamia tia. Mondol udu mudupo. Jo timur to uti Jo. Apa tinggal teh puluh lia alangkaya dari seni. Timulah tu puncak alangkaya o tutu aba tu hialu angkaya o lingol botu hialu seni bukan baik interesi kalau tu bihuan bih pentadu hati lanjut param ni tanah iyo jo assalamualaikum Pak Kuni waalaikumsalam tu alam niatnya ma dua duomo tantu ma mudah poli di to kecamatan Biau sudah dua informasi dari Biau ma apa apa tu di betul pun ma dua duomo Jo, buti-buti maa ti banjir. Jo, begitu. Belum maa polo. Jo, lanjut. Pak Mursid Said. Wih, balumpa lagi. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Waluti lagi. Waluti. Lagi kurapat anak Pak Kuni perwakilan lohulondalo. Waluti. Momata. Momata poli ode hulondalo watia. Wih. Kau main poli ya, perwakilan poli ente ya. Kalau malah di pemandu lo Kalimantan ini, ente ini ame. Nyo. Malah di pemandu. Nyo. Nah itu. Nanti pas siap di studio bro. Ma belali. Halo, apa halo. Lanjut. Ibu Sarina Musa Opin. Uti assalamualaikum. Dari mana? Dari Mama Gustin di Tridharma. Ya, Mama Gustin Jo. Makasih. Lanjut Pak Iwan Jakaria kukulia. Apa? Kekea kapa. Oh, kukulia apa? Oh, kukulia apa? Jo. Nah, itu. Kukulia, koma, apa? Karena huruf vokal ketemu A itu kan. Vokal A,
ketemu. Nah itu makanya saya juga bingung mau baca kukulia apa, wau kekeya kapa. Wano kukulia ata berarti dia membongkar. Wano kekeya kapa dia hanya itu ya tidak membongkar meraba-raba itu. Ya mungkinkah demikian? Mabotuli deh. Lanjut Pak Aris Pantan di pohepotilan kelokun. Wajib jepo itu. Wajib. Wajib. Pardu ainu mesti mati langke lo baca bu he putu lo pardu ainu ti. Ya ya. Wati ada TikTok. Ya. Apa ti mengota ta mula tata luar ati to di mua apa ti para petugas sensus mau betul lain aku demi masa depan nanti. Lanjut di TikTok Pak Ridwan suka musik. Toli hadir. Wih. Toli-toli pandai, boleh dari toli-toli sudah setengah apa hadir. Hema. Lanjut. Pak Surya Dilata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madu odo omo teh apa kuni? Teh ya itu tak utono. Sebut nama kampung. Itu. Kan supaya tidak bingung toh. Karena ilulan ngomong teh ya. Ya ada latihan itu tak kampung lo utono kan. Makanya sebutkan nama kampung di ikuti oleh kecamatan. Sabuda data ju tanggulo kampung ngumpeti yang sama. Ya. Lanjut. Pangge jo te mister. Jo, mister. Jo, how are you? Jo. Pak Guat hadir. Jo. Oh, tu Pak Guat. Jo. Nopal Al-Hasni. Kesalahan berartikulasi akan merubah esensi satu bahasa. Yes. Apalagi ini hulon dalo. Ih, naku. Nyapui tohu. Bahasa hulon dalo. Ntuk botitieni. Nya itu. Bahasa hulon dalo boti. Ntuk. Salah intonasi sudah. Salah. Ya, tiada maaf bagimu. Ya, nah itu. Karena baca. Kebanyakan juga ada tulisan yang masuk. Wololo habari. Sebenarnya. Wolo lo pertama itu ada dua o itu wololo itu wololo habari itu wololo habari beda wololo dengan wololo beda pak wanu wololo habari bagaimana kabar wanu wololo habari sedih kabar itu beda hati-hati jawab boleh maafkan boleh dan batin boleh tinaku boleh maaf boleh. Lanjut, Bang Manto. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Rian Anto. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Jo, Titi Ali judong kokal-kal bebe. Boloti. Yang punya nama ZK. Omoloti Indonesia melolos de Piala Dunia Pak Kuni. Yo, itu oleh mau suka olatia dia dong kolih walau tinggal dioti, dong kolah olatia atau dutulah tinggal dioti aja. Yo, dalam muhammad macam tinggal lihati. Enggolo nenggolahu alas ya terutulah. Yo, abolo maabolo. Lanjut. Merlis M. Pakuni. Yo. Lanjut. Yang punya nama apa ini? Ciana. Oh, ini ti Pakuni. Ya, perkenalkan. Nama saya Pakuni. Jaga dengar di radio akhirnya ada di TikTok ya. Sudah ketemu walau di TikTok ya. Baku dekat tapi baku jauh, baku hagat tapi tidak baku lihat. Baku hagat tapi tidak mau dapat lihat ya. Walau maaf walau. Lanjut Pak Alpian Jura. Pak Alpian bapak atau walau. Ya begini kalau mau masuk satu kali Pak tidak tanpa tahu apa baca lah tiap bukti mailman tiada memasuk mail PNT itu puluhan tidak mail boya tiba siapa dulu tadi tiba bapak atau apa ya mohon maaf kalau salah baca anda baik dong iya mailman tiada aci anak sudah mati Pak Alpian Jura Pak Koni anu dua pak
Ulu ti anu dua pak bahasa lohulon dalo. Ulu itu maksudnya. Wati aldipo dua pak. Pakuni anu dua pak bahasa lohulon dalo. Ulu itu maksud liyo. Ya. Dia ulang kamar itu bertanya anggu jawa upalatia. Walau maaf walau. Mahila pitawaku tu. Lang ini yang punya nama langsung pipi. Argen boso jaga ba akal. Walau itu. Lanjut ba Isra alolo. Kumis tipis hiasan. Ya. Busungi. Busungi lipakuni. Busungi umok tulungi. Lanjut Pak Zulkifli Umar. Jo, Pak Jul. Jo, Pak Kuni, Jo. Ada email-nya Jo, Jo. Lanjut. Yang punya nama Tang Kudung Jo. Pak Kuni, Jo. Yang punya nama, lanjut. Yang punya nama Kristal. Tipe Kuni P. Ayam apa? Nah itu. Saya tidak punya ayam. Karena saya tidak mau dibebani oleh mental diri saya sendiri. Indo beto. Saya nonton cara taktik main dan seni main bau itu. Saya puas nonton. Kalau kita mau pegang ayam, mau makan hati pak. Makan hati itu tidak bagus peredaran darah. Apalagi kalau tidak tidur semalam. Wih, dah betitieri jo. Belum latih lo. Gitu lo. Bau itu beto latih. Kan bau senang nonton uti ya. Ya. Lanjut coba Julkifli Jo. Jo kemala Julkifli Umar. Koni Jo. Kontrol waktu dulu eh. Depo lihat me pai wati apa haris patan nang kelalu ulai tu eh. Wajib utinan. Japo itu. Yang punya nama Toyan. Todulupi wanu madu odoma mahipo hipa lo dupoto kuni. Oh, maduo domo pun mahipal dupot. Pot el lo dupoto ya. Ndak begitu. Ma pot el lo dupoto. Mungkin mawayu dia. Karena memang tanggul lalu BMKB itu sering itu dirubah oleh arah angin. Jo. Boleh maaf wolo. Boleh maaf wuli. Lanjut Pak Misran. Salam dari puncak Pulu Bala. Mimpi dulu ngotat itu. Mata puncak itu. Lanjut, yang punya nama Sintia Patue. Assalamualaikum, Pak Kuni Jawa. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, yang punya nama Momskila. Oh ya, terima kasih. Di yang punya nama Para. Pak Kuni Bo Molele, gitu ya. Bo Molele Dalo To Alo Masambele To. Dalalo itu maksudnya ya. Bo Molele Dalalo itu maksudnya. Ya, bahasa Hulunta jangan singkat-singkat. Dia bingung mau baca. Dalalo to alo masambela itu. Ya. Itu betul. Ngamila juk keluhan dalalo. Itu betul. Waltamitio botuau efisiensi. Ya. Tapi uti-uti. Bohe pampo-pampo lalio. Karena dongko hepo engkat dulio buti upango. Mamota ile engkat emilo pusat. Kira-kira dia 2008-2009 nanti lucur ya dia main. Iya toh. Kan biasanya 5 tahun satu kali itu luncuran-luncuran begitu kan. Enggak boleh ula-ula tolo. Boleh ula-ula tolo. Nampak itu. Lanjut. Nggak milik paham hiwati al-dalano. Boleh maaf ini. Yang gambusi Atinggola. Salam dari Gorod. Atinggola. Gorod butim tanggalo nanu eh. Lanjut. Yang punya nama penyabar. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Lanjut. Mom sekila. Gagat dulahu pakuni eh. Mau bangada. Lonto buata botu pinggi. Oh buata botu pinggi Jo. Kalau dua lapa odata. Siapa lagi yang punya nama Yunus Ngadi. Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama siapa ini. Gio Bakari. Ma pernah lo nak umai de bendungan Bulango Ulu tipakuni. Sudah. Pengakal tau lo tapa jamak mo tak mo beta bendungan Bulango Ulu. Malu-maluin dong. Injo belum maaf lo.
yang punya nama Muhammad Satya. Fakuni, banyak lampu penerangan jalan di Tilamuta setidak menyala, padahal cuma dekat dengan alun-alun. Oh, jo. Itu keluhan, Jo. Keluhan. Tohema diduhe helma itu, toli bunga lo leda lo Tilamuta. Alun-alun itu juga leda-leda. Itu. Tolimbungan lo leda-leda lo Tilamuta. Kan alun-alun Tilamuta toh. Ihulon talole leda-leda lo Tilamuta. Gitu loh. Lanjut. Ih, mau utang puluh warna utin aku. Jo, waalaikumsalam. Susah baca lewati ya. Yang punya nama Nobel Asni. Terima kasih ilmunya Bakuni Jo. Lanjut. Siapa ini? Bubin Farm. Pak Kuni Madu Odomo Tangga Jaya Dulupi Bualemo. Itu Jo ngasa enda pa ingat dapat ingat ini peliputan putimu masuk mulai di Tangga Jaya begitu. Iya nana mulai minggu pak ada bo belilah patah mulai didi dia boba pikir nana. Jo bermain dulu buat tiap aku tu jabu baca luat yang ngamil lah Jo. Belum maafkan lahir dan batin. Kalau yang di Facebook, siapa lagi? Pak Mursi Said, Bo Duhui Tuhulun Talo Pak Kuni, watia baru kembali ulang mulai besok watia Tuhulun Talo. Tanggal 9 sampai tanggal 10. Kamain begini orang pasar ini aneh. Madalti bupati oleh madalti presiden oleh ente. Bura-bura buahkan. Lanjut. Ibu Sarina Musa Opin. Pak Kuni. Dia omol luar bomodah mebuti didi. Wallahu alam bisa wabju. Pak Salim Nusi. Assalamualaikum. Gaga Ohui Argentina Mesir. Jo. Itu baik-baik. Dibu tengang. Bumai dulu putih waktu tujuh. Belum apa. Utat itu sejak aku baca lewat yang mu'amilah. Terlalu banyak kuat. Butiak cuk komentar tu TikTok. Jauh baca luat ya, mamila boleh pilih lama abu. Entah mengutla mengutla tu tan bobo pulih mati dengan tu yang abu tiang salah dan dengan tu yang abu entah itu nama aku tu umai mau mutu maka aku tu umai mau bobo entah boleh topat yang itu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Alhamdulillah, banyak masyarakat yang antusias dalam pembelian bahan pokok atau komoditi yang dijual di pasar murah seperti beras, minyak kelapa, gula pasir.
2: Mereka akan memfasilitasi kita dalam rangka pengembangan UMKM tersebut untuk pembuatan gerai atau etalase. Jadi kita di Desa Tinelo akan menempatkan di etalase itu hasil-hasil produk yang ada di Desa Tinelo.
0: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Pendengar, inilah warta siang selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pernono. Kita awali berita pertama dalam warta siang kali ini, pendengar, memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan kekurangan air bersih, meningkatnya potensi kebakaran lahan, dan menurunnya produktivitas sektor pertanian. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, menjelaskan musim kemarau di Gorontalo tahun ini berlangsung cukup lama. Menurutnya, musim kemarau harus disikapi dengan kesiapsiagaan, menggunakan air secara bijak. Petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang diprediksi terjadi.
1: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino, ya. Dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat, di prediksi moderat sekitar 98% akan terjadi di Provinsi Kolombia.
0: Musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan dari sisi cuaca, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling rentan terdampak jika tidak didukung dengan pengelolaan air yang baik. Dengan sinergi antara BMKG, pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat, diharapkan dampak musim kemarau terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat diminimalkan. Pendengar, kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo Espin Tuli di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, dipadukan dengan pelaksanaan pasar murah bersubsidi yang mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
2: Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, diintegrasikan dengan pasar murah bersubsidi yang disambut antusias masyarakat. Pasar murah yang digelar di halaman Masjid Al-Kausar itu menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, ayam, bawang, cabai, dan tomat. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tuli mengatakan harga kebutuhan pokok yang dijual telah mendapat subsidi pemerintah sehingga jauh lebih murah dibanding harga pasar. Minyak goreng misalnya dijual dengan harga Rp10.000 per liter, sementara paket bahan pokok senilai sekitar Rp200.000 dapat dibeli masyarakat hanya dengan Rp95.000.
3: Alhamdulillah, banyak masyarakat yang antusias dalam pembelian bahan pokok atau komoditi yang dijual di pasar murah seperti beras, minyak kelapa, gula pasir, kemudian ayam, kemudian komoditi seperti bawang, cabai atau rica, kemudian tomat. Jadi ada subsidi dari pemerintah terkait dengan harga bahan pokok tadi. Nah, ini juga dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga di pasaran dengan adanya fluktuasi harga dan juga ekonomi kita yang lagi terganggu. Dan alhamdulillah dengan adanya pasar murah ini sangat bermanfaat banyak untuk ibu-ibu rumah tangga dalam keseharian, dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2: Menurut Espin, pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok dan kondisi ekonomi yang masih menantang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.
0: Pergerakan penguatan kelompok Dasawisma menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam mengoptimalkan pelaksanaan 10 program pokok PKK. Langkah tersebut dinilai penting karena Dasawisma merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat keluarga. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan peringatan HKG PKK harus dimaknai sebagai momentum memperkuat aksi nyata yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Menurutnya, keberadaan Dasawisma memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara program pemerintah dengan masyarakat. Semakin kuat peran Dasawisma, semakin efektif pula pelaksanaan berbagai program pemberdayaan keluarga hingga ke tingkat rumah tangga. Ismet juga mengajak seluruh organisasi perempuan di Kabupaten Bone Bolango untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan 10 program pokok PKK.
4: Inti daripada pertemuan kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK. Intinya adalah peran, tugas, fungsi kita semua adalah dalam rangka bagaimana membackup agar seluruh kegiatan PKK Kabupaten Bone Bolango ini, intinya adalah sejahtera bagi masyarakat. Dan bahkan kesejahteraan masyarakat ini tidak sebatas slogan, tapi kita akan jadikan sebagai bagian hidup dari seluruh kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Buane Malang.
0: Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi peringat bagi seluruh kader agar terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas mulia dari tingkat kabupaten hingga kelompok dasawisma. Tema HKG PKK ke-54 tahun 2026, yakni kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan astacita wujudkan Indonesia Emas 2045, menjadi dorongan agar setiap program PKK benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga. Beralih ke berita lainnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Provinsi Gorontalo didorong untuk segera melengkapi legalitas usahanya. Kepemilikan legalitas menjadi syarat penting agar usaha memiliki kepastian hukum serta lebih mudah mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan dari pemerintah. Nomor induk berusaha atau NIB menjadi legalitas dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha. Sementara itu, pelaku usaha di sektor pangan juga diwajibkan memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan yang berlaku. Konsultan Plut UMKM Provinsi Gorontalo Wahid Dehimeli mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha.
5: Sekarang memang lagi maraknya pelaku usaha yang belum memiliki legalitas gitu. Nah, peran dari kami adalah bagaimana mensosialisasikan gitu. Jadi kami pun merujuk pada misalkan aturan di PP nomor 7 itu ya, di mana mengharuskan semua pelaku usaha itu wajib memiliki legalitas. Legalitas yang dimaksud itu mungkin legalitas dasar dulu kita adalah NIB. Itu wajib memang harus diarahkan ke sana untuk pelaku usaha. Jadi setelah itu kalau misalkan kita bicaranya mengenai kelembagaan UMKM, mungkin kalau misalkan dari segi legalitasnya itu ketika produknya, bicaranya produk pangan, wajib ada sertifikat halal, apalagi ini sekarang di Oktober ya, itu wajib semua produk pangan harus memiliki sertifikat halal. Itu juga lagi sementara kita genjot. Nah, kemarin kalau tidak saya clear ya, tadi saya kemarin itu sudah ada informasi bahwa pemerintah provinsi sudah bekerja sama dengan BPJPH untuk mendukung program wajib sertifikat halal. Jadi semua pelaku usaha yang binaan kami itu bisa jadi ada sudah gabungan dari binaan kabupaten kota juga, itu kita dorong untuk mendaftarkan produknya sertifikat halal.
0: Menurut Wahid Plut KUMKM Provinsi Gorontalo terus mendorong seluruh pelaku usaha binaan untuk segera mengurus sertifikat halal bagi produk pangannya. Upaya tersebut didukung melalui kerjasama pemerintah Provinsi Gorontalo dengan BPJPH dalam pelaksanaan program sertifikasi halal. Dengan legalitas usaha yang lengkap, UMKM diharapkan semakin berkembang, memiliki daya saing yang lebih kuat, serta mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
6: Sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo menjadi penegasan bahwa ajang ini tidak hanya melahirkan para juara, tetapi juga memperkuat nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Berikut laporan Raihan Datau.
7: Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo resmi ditutup setelah berlangsung selama 5 hari dengan mempertandingkan berbagai cabang lomba. Penutupan dihadiri jajaran pemerintah daerah, hafilah dari seluruh kabupaten dan kota, Dewan Hakim, serta masyarakat. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menegaskan bahwa MTQ tidak semata menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi. Menurutnya nilai utama dari penyelenggaraan MTQ adalah menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Ia berharap semangat yang terbangun selama pelaksanaan MTQ terus berlanjut di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
8: MTQ bukan hanya sekedar panggung perlombaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang membaca paling indah, siapa yang hafalannya paling tajam, paling kuat, siapa yang tafsirannya paling tajam, atau siapa yang menghasilkan karya kaligrafi yang paling indah dan memukau. Tetapi lebih dari itu, MTQ adalah ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, serta membentuk generasi yang mencintai dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pemerintah Provinsi Gorontalo meyakini bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya dihitung dari indikator ekonomi atau kemegahan infrastruktur saja. Pembangunan manusia yang sejatinya harus tegak di atas fondasi keimanan, ketakwaan, dan karakter yang kokoh.
7: Wakil Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun kemajuan infrastruktur. Menurutnya, kemajuan Gorontalo harus ditopang oleh pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan karakter yang kuat. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun berkomitmen menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai bagian dari pembangunan masyarakat melalui berbagai program pembinaan keagamaan. Dengan berakhirnya MTQ ke-12, diharapkan seluruh peserta dapat menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan bermasyarakat.
0: Desa Pilohayangan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan pembentukan Desa Binaan Sadar Hak Asasi Manusia tahun 2026 di Provinsi Gorontalo. Status tersebut menjadikan desa itu sebagai model penerapan nilai-nilai HAM hingga tingkat pemerintahan desa. Penetapan tersebut disambut dengan rapat persiapan teknis yang melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Dinas PMD Kabupaten Gorontalo serta unsur masyarakat untuk mematangkan langkah menuju predikat desa sadar HAM. Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah Sarton Dali menyampaikan pemilihan desa Pilohayangan dilakukan berdasarkan penilaian objektif atas potensi dan komitmen pemerintah desa serta masyarakat dalam mendukung program tersebut. Berdasarkan Perpres 156 tahun 2024, Kementerian HAM dibentuk untuk mengimplementasikan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
9: Proses terpilihnya Desa Pilohayangan itu, kami itu menyurati Dinas PMD Kabupaten Gorontalo meminta kira-kira desa mana yang diusulkan menjadi desa sadar HAM. Ini adalah proses bagaimana kita menanamkan nilai-nilai pilihan HAM. Jadi ada beberapa program yang akan kita jalankan di desa sadar HAM ini. Nah, pertama, sosialisasi. Kita akan melaksanakan kegiatan tahapan. Jadi tahapan ini hari ini kita melaksanakan rapat. Insya Allah setelah ini kita mulai merekrut namanya di kami itu penggerak HAM.
0: Sarton Dali menyampaikan untuk memperoleh predikat desa sadar HAM, desa Pilohayangan harus memenuhi sejumlah indikator diantaranya pemerataan dokumen kependudukan, akses informasi hukum, ketersediaan ruang mediasi dan penanganan hukum yang adil, serta peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Pemerintah berharap desa tersebut dapat menjadi role model penerapan HAM di Gorontalo hingga tingkat nasional. Beralih ke berita terakhir, beberapa manfaat signifikan yang diperoleh masyarakat Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru dengan adanya kerjasama BKOW, adanya kolaborasi antara Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOW dan pemerintah desa diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Menurut Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, program pemberdayaan masyarakat melalui UMKM yang dilaksanakan oleh organisasi wanita tersebut seiring dengan harapan pemerintah desa. Melalui kerjasama ini, BKOW akan memfasilitasi masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam hal pembuatan gerai maupun etalase untuk ditempatkan di berbagai produk UMKM warga setempat. Dengan menempatkan hasil produk di etalase yang telah disiapkan secara langsung akan memberitahukan kepada khalayak terkait dengan produk UMKM yang dihasilkan.
10: Yang pertama adalah dari pihak BKOW dan Dinas PPA itu sendiri, mereka akan memfasilitasi kita dalam rangka pengembangan UMKM tersebut untuk pembuatan gerai atau etalase. Jadi kita di Desa Tinelo akan menempatkan di etalase itu hasil-hasil produk yang ada di Desa Tinelo. Nah, sehingga masyarakat, orang luar akan bisa tahu, oh ini program-program ataupun contoh-contoh UMKM yang dihasilkan oleh Desa Tinelo itu sendiri.
0: Rusdianto menambahkan kerjasama dengan BKOW sangat membantu pemerintah dan masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berkat sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Perdono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

Selamat sore peringkat persatuan dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Anda bersama saya Yusri. Sore hari ini kita akan awali kebersamaan dalam sesi lagu dan request LDR 100% Indonesia.

0: Tiga lagu seperti biasa dalam setiap sesi Anda bisa pilih ya atau tentukan untuk bisa main di sore ini sampai di jam 4 sore nanti lewat telepon di 08219648664 dan 08225996834. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Tiga lagu pertama yang bisa Anda pilih ada di antaranya lagunya Aura Kasih Asmara, Audi Lama-lama Aku Bosan, sama lagunya The Massive Cinta Sampai Di Sini. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Abi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Nelly.
1: Yo.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagunya Audi.
0: Audi, bosan deng siapa?
1: Ada no.
0: Terima kasih Ibu Nelly.
1: Oke, makasih Abi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: Salam.
3: 100% Indonesia.
2: Dari siapa?
3: Dari Lian di Petangan.
2: Mbak Lian mau lagu yang mana?
3: Cinta Sampai Di Sini.
2: Cinta Sampai Di Sini? Gara-gara Teh Ronaldo ini so Cinta Sampai Di Sini.
3: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dua lagu sudah ditentukan di siang hari ini jelang sore ya. Ada lagu dari Audi, Lama-lama Aku Bosan, dan lagunya The Massive Cinta Sampai Di Sini. Yang mau ikutan dua penelpon silakan. Halo LDR. LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
4: Dari Ibu Ratna Naki di Tilamuta Balemo.
0: Ibu Ratna mau ikutan lagu yang mana? Audi atau The Massive?

0: shift
1: tuntas sampai di sini.
0: Oke, terima kasih Bu Ratna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. LDR,
3: halo.
4: Halo, Kak Yusri.
3: Halo juga, siapa ini?
4: Dari Bu Ratna yang sudah mau ya.
3: Mau lagu yang mana?
4: Lagunya Cinta Sampai di Sini.
3: Oke, terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu. Lagunya Demasif akan main pertama, nanti disusul lagunya Audia. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjutkan lagi untuk LDR 100% Indonesia di sore ini dengan mengajak Anda kembali bergabung di 0821-9664-8664 dan 0822-5999-3234. Untuk lagu di sesi ini ada lagunya Donita, Menanti Sebuah Jawaban, lagunya Geisha, Jika Cinta Dia, dan lagunya Gita Gutawa featuring Maya, Mau Tapi Malu. Jangan lupa dengan kata kuncinya, LDR 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, LDR 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Dengan Ibu Liz di Silamusa.
1: Ibu Liz, silakan, mau lagu yang mana?
2: Lagunya Donita.
1: Oke, terima kasih Bu Liz.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu Tuti.
2: Iya.
1: Mau lagu yang mana?
2: Menanti Sebuah Jawaban.
1: Sama dong dengan Ibu Liz tadi. Ada yang lain?
2: Yang lain itu apa?
1: Geisha, Jika Cinta Dia, sama lagunya Gita Gutawa featuring Maya, Mau Tapi Malu.
2: Mau Tapi Malu.
1: Teh Yusri ya. Teh Yusri punya Malu Tapi Mau.
2: Tapi tidak mau.
1: Oke, terima kasih.
2: Oke,
1: Bu Tuti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dua lagu sudah ditentukan ya, kebagian Anda yang ingin ikutan aja. Di lagunya Donita, Menanti Sebuah Jawaban, sama lagunya Gita Gutawa, Mau Tapi Malu. Halo, LDR.
3: Terasistasian Indonesia.
1: Iya, dari siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu
1: Bu Ia, mau lagu yang mana? Donita atau Gita Gutawa?
3: Hah? Yang udah di sini. Oh,
1: Donita, terima kasih Bu ya.
3: Oke, sama-sama.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita langsung ke lagu aja kalau gitu ya. Di lagunya Donita, Menanti Sebuah Jawaban, disusul lagunya Gita Gutawa featuring Maya, Mau Tapi Malu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk Anda yang ingin mencocokkan waktu dengan kami di studio, saat ini posisi waktu di jam 3 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus lanjutkan untuk segmen LDR Lagu dan Request 100% Indonesia. Pilihan lagu ada lagunya milik Guslo featuring Ami, Ketika Cinta Bertasbih, lagunya Pasto Tanya Hati, dan lagunya Naf Bila Nanti Kau Milikku. Di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo 100% Indonesia.
0: Iya. Halo Tanu.
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana? Oke, terima kasih.
1: Oke. Yusri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Abi, Ibu Sri ini dari Sumawa.
0: Ibu Sri, mau lagu yang mana? Ada Pasto, Tanya Hati, atau Naf, Bila Nanti Kau Milikku?
2: Pasto, Jo.
0: Oke deh, terima kasih ya.
2: Sehat selalu, Abi.
0: Amin.
2: Selamat.

0: Dua lagu sudah ditentukan. Kebagian Anda ingin ikutan gabung, mau ke lagu yang mana? Silakan. Halo LDR.
1: Halo LDR, satu-satunya Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Omah Abni dulu lagi.
0: Mau ikutan lagu yang mana?
1: Merci Good Law.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Bu Yusri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Peringat dimanapun Anda berada, kita akan jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Bola raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia.

0: Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali lagi untuk LDR 100% Indonesia di sore hari ini, pendengar. Layan telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8334. Kembali kami buka untuk list lagu, di antaranya ada lagu dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, sama lagunya Silon Seven, Mudah Saja. Terus lagu ketiga ada lagu dari Ran, Karena Ku Suka Dirimu. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam LDR
2: 100% Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Dari yang dari sini.
0: Ini kamu lagu yang mana?
2: Hati Yang Tersakiti.
0: Hi. Siapa yang bakal sesakit hati? Teh Messi, Teh Nyumar, atau Teh Ronaldo? Rosa ya?
2: Teh yang sakit ini. Di Portugal.
0: Iya hati. Banyak rojo.
2: Terima kasih Kak Yusri.
0: Terima kasih.

0: Perelvan berikutnya masih ada lagu Silon Seven sama lagunya Ran. Mau lagu yang mana? Halo, LDR.
1: Ya, halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
0: Iya, dari siapa di mana?
2: Dengan Ibu
1: dari
2: Dian Laporo
1: Bang Atik Jo.
0: Ini suaranya double.
2: Iya.
1: Di RRI Talaud.
0: Hah? Ini yang mana suaranya?
2: Dengan siapa ini? Dengan Taeja ini.
0: Dengan siapa?

0: Yusri.
1: Teja ini.
0: Yusri.
1: Oh, dengan Yusri, Kak Yusri.
0: Iya.
1: Lagu-lagu apa, Kak Yusri?
0: Lagunya Siloam Seven, Mudah Saja, sama lagunya Run, Karena Aku Suka Dirimu.
1: Yang Mudah Saja, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di RRI-nya tolong ya, jangan diangkat teleponnya ya, saya jadi bingung ini. Masih ada yang mau gabung, silakan ke bagian ikutan aja ya. Halo LDR.
2: Dari Indonesia.
0: Iya, dari siapa?
2: Dari Pak Putra Palopo.
0: Pak Putra, mau ikutan lagu yang mana? Ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, atau Sila on Seven, Mudah Saja?
2: Rosa.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Iya, sama-sama, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita selesaikan untuk segmen lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Sampai ketemu besok. Dan saat lagi kami ajak Anda untuk menyimak obrolan dengan para tamu kita dengan tema inflasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk setiap jam 4 sore dalam obrolan tamu kita bersama saya Yusrian Penono. Dan sore hari ini di setiap Rabu, kali ini kita berjumpa untuk tema inflasi, berbicara soal sensus ekonomi, data akurat ekonomi daerah kuat. Pendengar dan juga pemirsa, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia melalui pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini oleh Badan Pusat Statistik. Berbeda dengan survei rutin yang dilaksanakan, sensus ini dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia. Namun, yang terjadi di lapangan, tantangan terbesar justru bukan soal teknis pendataannya, melainkan masih adanya penolakan dan ketidakpahaman masyarakat sebagai pelaku usaha yang masih enggan untuk menerima petugas sensus karena indikasi kekhawatiran adanya data yang akan digunakan untuk kepentingan hal-hal lainnya. Padahal kalau kita cermati, manfaat sensus ekonomi ini justru akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kita akan bincangkan ini dengan beberapa tamu kita yang akan bersama kami di virtual Zoom. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bersama kami, ada Bapak Agus Sudibyo M.Stat, Kepala BPS Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusri.
0: Ya, terima kasih Bapak sudah bersama kami di RRI Gorontalo. Kita juga menantikan narasumber lainnya, yakni dari Akademisi Universitas Negeri Gorontalo yang juga sekaligus pengamat ekonomi kreatif, ada Pak Dr. Mohtar Ahmad S.Pd., M.Si., dan juga Ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Gorontalo, ada Ibu Nurhayati Laudengi. Menantikan narasumber lainnya, kami juga ingatkan Anda untuk bisa bersama kami di telepon maupun di WA di 0821-9664-8664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita langsung saja untuk berbicara dengan Kepala BPS terlebih dahulu, Pak Agus. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 ini boleh dibilang akan sangat menentukan kualitas kebijakan ekonomi di Indonesia dalam satu dekade mendatang. Namun tanpa kita pungkiri bahwa di 16 Juni sampai dengan mau satu bulan ini untuk pendataan itu masih terjadi beberapa dalam tanda kutip penolakan oleh masyarakat dengan beberapa kekhawatiran-kekhawatiran yang dimunculkan gitu ya. Sebenarnya boleh digambarkan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net, seberapa besar cakupan sensus ekonomi ini untuk kepentingan masyarakat di luaran sana, urgensinya. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Mas Yusri. Jadi setiap 10 tahun sekali berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik diberi tugas untuk melaksanakan sensus. Nah, sensus ekonomi ini adalah sensus yang berakhiran di tahun yang berakhiran now, jadi setiap 10 tahun sekali. Nah, mengapa ini menjadi sangat penting? Karena sensus ekonomi merupakan satu-satunya pendataan yang memotret seluruh kegiatan ekonomi atau aktivitas usaha secara menyeluruh di Indonesia. Karena dilakukan setiap 10 tahun sekali, maka kegiatan ini menjadi potret besar terhadap kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Jadi sensus ekonomi ini sangat penting karena dengan adanya sensus ekonomi ini, maka kita sedang meletakkan pondasi dasar perekonomian kita untuk 10 tahun ke depan. Jadi berbagai kebijakan yang nanti diambil untuk 10 tahun ke depan, itu dasarnya adalah atau pondasinya adalah kegiatan sensus ekonomi yang kita lakukan sekarang ini dari bulan Juni sampai dengan akhir Agustus 2026. Begitu gambarannya.
0: Iya. Ayo saya. Kalau mungkin masih banyak masyarakat juga yang belum tahu dan bahkan tidak tahu sama sekali, tiba-tiba kaget ada datang petugas sensus kemudian menanyakan soal ada berapa jenis usaha yang dimiliki, kemudian punya AC berapa, punya kulkas berapa, punya kendaraan berapa dan sebagainya. data-data yang dimintakan oleh petugas ini, boleh digambarkan kepada pendengar kita data-data sebenarnya dalam bentuk data apa saja gitu, sehingga masyarakat tidak akan juga nanti dalam tanda kutip kaget gitu, tiba-tiba kok saya ditanyakan ini, ditanyakan itu gitu. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi pada sensus ekonomi 2026 ini memang agak berbeda dibandingkan dengan sensus ekonomi 10 tahun yang lalu, karena di sensus ekonomi 2026 ini pemerintah tidak hanya mencatat aktivitas perekonomian, tapi pemerintah juga mencatat atau memutakhirkan karakteristik dari rumah tangga atau keluarga. Jadi harapannya pemerintah ingin mendapatkan karakteristik atau informasi mengenai rumah tangga yang terbaru. Gambarannya gini, dalam tanda kutip yang paling gampang begini. Kalau Bapak Ibu punya kartu keluarga, nah biasanya di kartu keluarga itu kan tidak pernah update ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat anak kita mungkin pendidikannya masih SMA atau SMP, padahal secara nyata mungkin anak kita sudah kuliah atau bahkan sudah bekerja. Nah, informasi terbaru itu yang sedang kami tangkap melalui kegiatan sensus ekonomi 2026. Dengan informasi yang terbaru tersebut, maka pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat gitu. Karena berdasarkan data real yang sesungguhnya terjadi di lapang. Jadi kalau kembali ke karakteristik rumah tangga, misalkan kalau misalkan anak kita sudah lulus SMA, lulus perguruan tinggi dan seterusnya, informasi terbaru itu dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan, kira-kira lapangan kerja mana yang harus disediakan, kan gitu ya. Terus kira-kira pendidikan apa lagi yang harus disiapkan oleh pemerintah, membangun sekolahnya di mana, kan gitu ya. Terus pendidikan apa yang tepat untuk lapangan pekerjaannya sekarang dan seterusnya. Jadi karakteristik-karakteristik yang up to date itu akan berguna untuk menentukan kebijakan yang terbaru dan memang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kondisi real yang ada. Kira-kira gambarnya begitu. Memang pertanyaannya banyak gitu ya. Pertanyaannya ada yang berhubungan dengan usaha, ya di sana ada pertanyaan mengenai struktur usaha, mengenai karakteristik permodalan, mengenai pendapatan, mengenai pengeluaran, mengenai dukungan ekonomi kreatif dan sebagainya. Ditambah dengan karakteristik tadi, karakteristik keluarga atau karakteristik rumah tangga atau karakteristik individu. Itu juga yang kami catat di Sensus Ekonomi 2026. Memang agak berbeda pertanyaannya. Betul. Lebih banyak pun. Tapi sekali lagi, semua pertanyaan yang kami kumpulkan, kami harapkan datanya dijawab apa adanya, sehingga pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang real, yang up to date berdasarkan kondisi dari lapangan apa adanya. Kira-kira gambarnya.
0: Iya, tapi banyak juga masyarakat, termasuk juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Facebook kita. Ini bagaimana cara membedakan petugas yang resmi dari Badan Pusat Statistik dengan petugas abal-abal gitu yang di luaran sana yang kita tidak bisa pungkiri ya Pak Agus ya. Akan ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang akan memanfaatkan kesempatan sensus ini. Bahkan juga berseliweran kabar bahkan bisa diminta untuk foto KTP lah sambil dipegang dan sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran di masyarakat, sehingga ini perlu juga untuk dikonfirmasi kembali dan juga diberikan edukasi kepada pendengar dan juga masyarakat kita bahwa agar perlu lebih berhati-hati lagi. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Memang itu yang kami hadapi di lapangan Bapak Ibu semua. Jadi memang banyak oknum yang memanfaatkan situasi gitu ya. Tapi Bapak Ibu semua pendengar perlu diketahui bahwa petugas kami Sensus Ekonomi 2026 menggunakan rompi. Ada tulisannya Sensus Ekonomi 2026, belakang rompinya warna hitam dengan motif-motif yang berwarna orange. Itu penanda yang pertama. Penanda yang kedua adalah mereka menggunakan tanda pengenal yang bisa di-scan oleh HP-nya Bapak Ibu. Jadi tanda pengenal itu nanti ada barcode-nya. Nah, barcode itu kalau di-scan menggunakan misalkan Google Translate atau apa namanya di HP itu untuk QR code gitu ya, maka akan keluar tuh surveinya, sensusnya namanya apa, terus petugasnya namanya siapa dan seterusnya, itu keluar semua tuh biodatanya. Jadi kalau Bapak Ibu ragu, Bapak Ibu bisa bisa melakukan scan terhadap barcode yang dipegang oleh petugas. Dan yang ketiga, petugas pada saat turun ke lingkungan Bapak Ibu, dia harus izin kepada kepala lingkungan. Itu yang paling penting. Ya, jadi dia harus izin ke ketua RT, harus izin ke ketua dusun dan sebagainya. Jadi harus izin dulu, baru yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas di wilayahnya masing-masing. Jadi penting sekali untuk dicermati bahwa petugas kami selalu menggunakan rompi dan dia punya tanda pengenal yang bisa di-scan barcode-nya oleh Bapak-Ibu semua. Jadi hati-hati gitu ya. Dan sekali lagi kalau ada petugas yang meminta untuk Bapak-Ibu memegang KTP terus difoto, jangan dipenuhi gitu ya. Karena dalam SOP kami itu tidak ada standar observasi prosedur yang menyatakan bahwa responden itu harus memegang KTP dan difoto, tidak ada.
0: Takutnya gitu ya. Dipakai untuk pinjol ya Pak ya?
1: Nah, betul, tidak ada. Jadi Bapak Ibu boleh menolak kalau kalau misalkan minta foto KTP, apalagi menampilkan wajah, Bapak Ibu boleh menolak. Nah di SOP kami itu nggak ada. Tapi di SOP kami memang menanyakan tentang NIK dan KK gitu, karena kami ingin mendapatkan update terbaru terhadap karakteristik Bapak Ibu yang berhubungan dengan kartu keluarganya. Jadi di sana memang ada pertanyaan untuk seperti itu, karena kita pengen menjamin bahwa setiap penduduk itu terregistrasi ya. Intinya seperti itu. Ya. Setiap penduduk terregistrasi.
0: Ya menarik juga gitu. Petugas sensus ini bahkan dilengkapi dengan atribut topi gitu ya, Pak Agus ya.
1: Ya. Ada yang pakai topi hitam ada yang. Betul, tapi yang rompi wajib mereka, kalau rompi wajib.
0: Rompi wajib, baik. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ada juga petugas yang ternyata melakukan pemotretan dalam hal ini meteran listrik dan juga ruang tamu gitu dari setiap pemilik rumah. Ini untuk keperluan apa Pak Agus, boleh disampaikan?
1: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan meteran listrik, memang di dalam pertanyaan itu sebenarnya tidak dipotret. Jadi kita di dalam pertanyaan hanya ingin mendapatkan ID pelanggannya, kan di dalam meter itu biasanya ada ID pelanggan tuh. Nah itu yang sebenarnya diinput ke dalam sistem, ke dalam pertanyaan, tidak fotonya. Tapi ada satu karakteristik yang memang difoto, yaitu foto rumah tampak depan, gitu ya. Rumah tampak depan dan ruang tamu. Jadi rumah tampak depan dan ruang tamu memang ingin tujuannya supaya memastikan bahwa informasi yang didapatkan itu valid gitu. Sebenarnya arahnya ke sana Bapak Ibu. Jadi memang ada pertanyaan yang mencakup itu, berapa sih ID pelanggan atau ID meter dari pelanggan PLN-nya, kami tulis nomornya berapa dan kami foto rumah tampak depannya seperti apa. Hanya ingin memastikan bahwa memang informasi yang diberikan oleh Bapak Ibu termasuk petugas kita memang benar-benar turun ke lapangan. Benar-benar mewawancari Bapak Ibu dan benar-benar turun ke lapangan, dan itulah rumahnya yang didatangi oleh petugas kami. Kira-kira gambarannya begitu.
0: Iya. Yang menjadi evaluasi sendiri dari BPS Provinsi, bagaimana Pak dengan para petugas kita di lapangan terhitung sejak 16 Juni kemarin sampai dengan hari ini, hitungannya udah mau sebulan dan akan berakhir di Agustus nanti. Asesmen apa yang perlu dilakukan oleh BPS agar pendataan ini bisa lebih maksimal Pak di jelang Agustus nanti?
1: Ya, terima kasih Mas. Jadi kita punya target harian, mereka harus mendapatkan berapa responden gitu ya. Dari target harian itu kita sebenarnya targetnya dari target besar ya, dari target bulanannya berapa, target bulanannya nanti dibagi ke banyak petugas sehingga satu petugas harus mengumpulkan responden berapa. Jadi setiap minggu kami evaluasi, setiap hari Jumat pagi atau Jumat siang. Biasanya kabupaten kota mengumpulkan petugas lewat sesi weekly briefing namanya. Nah di weekly briefing itu kami evaluasi petugas-petugas yang masih di bawah target, petugas-petugas yang sesuai target dan sebagainya. Jadi evaluasi-evaluasi itu ingin memastikan bahwa pendataan kita nanti akan selesai sesuai dengan jadwal sampai dengan akhir Agustus, harapannya seperti itu. Jadi memang kita lakukan secara berjenjang. Jadi kabupaten kota melakukan weekly briefing setiap minggu, setiap hari Jumat. Nah provinsi melakukan weekly briefing kepada kabupaten kota tiap hari Sabtu siang gitu. Jadi Sabtu siang kami mengumpulkan kepala-kepala kabupaten kota untuk memantau progres. Nah, tiap minggu siang kami kepala provinsi atau Senin pagi kami kepala provinsi dikumpulkan di secara nasional untuk memantau progres per provinsinya masing-masing. Jadi mekanisme-mekanisme itu yang kami pakai, yang BPS pakai untuk mengawal bahwa kegiatan sensus ekonomi ini on the track. Kira-kira gambarnya begitu.
0: Dari beberapa evaluasi yang dilakukan oleh BPS provinsi di 5 kabupaten kota ini, mana yang perlu adanya intervensi secara maksimal gitu Pak Agus untuk memaksimalkan pendataan ini bisa lebih mencakup seluruh masyarakat yang ada? Karena setiap wilayah ini beda-beda topologi, kemudian karakter masyarakatnya gitu.
1: Betul. Jadi memang tiap wilayah kami pendampingannya beda-beda Mas. Jadi misalkan wilayah yang jauh gitu ya, itu kan rata-rata sih responnya gampang ya, hanya waktu ketemunya memang susah dan kendala geografis. Biasanya sulit itu teman-teman yang di perkotaan, karena menemui responden di perkotaan memang agak sulit gitu ya. Tapi dari progress report yang kami dapatkan, sementara ini sih sudah pada track yang benar, karena sampai dengan hari ini Provinsi Gorontalo itu di sekitar 39% gitu ya, sekitar 39% dari berapa hari itu. Sampai dengan tanggal ini udah 24 hari. Betul. Itu sekitar 39%. Dan tiap kabupaten kota persentasenya sih mepet-mepet lah, antara 37, 38, 39. Nah mungkin pengawalan yang dilakukan beda-beda, tergantung pada karakteristik tiap wilayah. Tapi kami dampingi gitu ya, teman-teman pegawai selalu mendampingi petugas kami di lapangan manakala petugas kami menemui kendala yang terjadi di lapangan.
0: Yang menarik sampai dengan hari ini Pak Agus, masih ada anggapan bahwa data sensus ini akan digunakan untuk kepentingan perbajakan, terlebih memang isu ini lagi mengemuka gitu, ditambah dengan beberapa intervensi dari pemerintah pusat menaikkan pajak ini, pajak itu, kekhawatiran tentunya muncul gitu ya, terlebih kepada para pelaku UMKM yang notabene juga UMKM rumahan gitu. Pak Agus sendiri menanggapinya seperti apa? Silakan Pak.
1: Jadi terima kasih, kami punya tugas pokoknya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kami punya tupoksi, teman-teman di pajak juga punya tupoksi, tapi yang jelas sensus ekonomi yang kami lakukan ini bukan untuk keperluan perpajakan. Jadi tidak untuk keperluan perpajakan, tidak untuk keperluan pengawasan dan sebagainya. Jadi data yang kami kumpulkan memang nanti benar-benar untuk keperluan penentuan kebijakan gitu ya, bagaimana nanti ada intervensi terhadap UMKM, ada intervensi terhadap permodalan usaha mikro dan sebagainya, termasuk dan mungkin ada asistensi bagaimana teman-teman di Dinas Perindustrian Perdagangan bisa melakukan semacam capacity building kepada pelaku-pelaku usaha mikro kecil dan sebagainya. Nah tentunya semua intervensi kebijakan itu basisnya adalah data kan gitu ya, basisnya adalah data. Jadi kalau data yang dikumpulkan adalah akurat, valid, maka intervensi kebijakannya menjadi tepat sasaran, kan gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, karena memang kegiatan kami di sensus ekonomi ini tidak ada berkaitan dengan perpajakan. Jadi kami mempunyai tugas pokok fungsi yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman perpajakan. Jadi kami yang jelas tidak pernah menampilkan datanya Bapak Ibu dalam bentuk individu, tidak pernah. Secara statistik diatur oleh undang-undang dan diatur oleh ketentuan internasional bahwa Badan Pusat Statistik tidak boleh mendiseminasikan data dalam bentuk individu. Jadi yang kami tampilkan nanti bentuknya gabungan atau istilah statistiknya itu agregat. Nah kalau kita bicara agregat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa datanya Bapak Ibu nanti terekspos, apalagi berhubungan dengan pajak. Jadi tidak ada sama sekali.
0: Cukup khawatir sih Pak, artinya bicara soal ketika pendataan kemarin terjadi ke saya gitu ya, cocok logi lah bahasa istilahnya seperti itu, ditanyakan NIB, kemudian pajaknya berapa, penghasilan yang di omset yang didapatkan seberapa, kemudian cost yang dikeluarkan ketika punya usaha tertentu tuh berapa gitu. Cukup khawatir gitu ya bahwa kesian juga ya data-data ini kalau misalnya disalahgunakan nanti. Nah itu yang menjadi kebimbangan gitu ya masyarakat kita ya Pak Agus. Cukup lazim dan lumrah gitu ketika masyarakat awam pada umumnya khawatir dengan jaminan kerahasiaan data ini sendiri, terlebih data responden. Lalu strategi apa yang saat ini tengah dilakukan oleh BPS kemudian di tingkat kabupaten kota untuk memaksimalkan pendataan kalau yang terjadi di lapangan masih begitu adanya Pak Agus, ditolak sana sini, kemudian bahkan muncul khawatiran-khawatiran yang beralasan gitu dari para responden. Silakan Pak.
1: Ya memang Mas, kunci utamanya sebenarnya membangun trust gitu ya, atau kepercayaan masyarakat terhadap BPS sebenarnya dan terhadap pemerintah. Nah kami melakukan berbagai upaya untuk meyakinkan kepada responden bahwa pendataan yang kita lakukan ini tidak berkaitan dengan pajak. Makanya momen ini terima kasih kepada RRI sudah mengundang kami, termasuk kemarin kami sudah tanda tangan MOU dengan RRI untuk membantu atau mengamplifikasi kegiatan sensus ekonomi dan mengamplifikasi bahwa kegiatan ini tidak terkait dengan pajak. Terima kasih, beberapa postingan media sosial RRI sudah membantu kami menjelaskan itu. Nah, hal-hal itu terus kita lakukan dengan teman-teman di pelaku media sosial yang lain, termasuk teman-teman di UMKM dan sebagainya, termasuk teman-teman di OPD melalui berbagai sosialisasi gitu ya. Nah, sosialisasi ini kita harapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menjadi responden kita bahwa kegiatan sensus ekonomi ini tidak berkaitan dengan pajak. Nah, kenapa tadi pertanyaannya rinci Mas Yusri terkait dengan pendapatan, terkait dengan omset dan sebagainya? Karena kita ingin memotret struktur dan kekuatan ekonomi gitu. Ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi atau struktur ekonomi Provinsi Gorontalo yang kita pecah menjadi 17 lapangan usaha di dalam PDRB gitu ya. Nah, jawaban-jawaban itu akan menentukan struktur perekonomian Provinsi Gorontalo itu seperti apa gitu ya. Apakah pertanian masih tetap mendominasi atau nanti bergeser malah ke perdagangan gitu ya, atau ke industri. Nah, jawaban itu akan pertanyaan itu akan terjawab dengan datanya Bapak Ibu gitu. Jadi selama ini kan di pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh pertanian nih, 34-36% nih, sepertiga dari perekonomian Provinsi Gorontalo didominasi oleh lapangan usaha pertanian. Ada pertanian, ada perkebunan, ada perikanan. Nah, data yang baru yang nanti dikumpulkan dari Bapak Ibu itu akan kelihatan gesernya seperti apa gitu. Perekonomian Provinsi Gorontalo itu seperti apa dari data nilai yang dikumpulkan tadi, nilai rupiah yang dikumpulkan tadi Pak Yusri. Ada pendapatan, ada struktur usaha dan sebagainya, itu akan kelihatan. Nah, kalau struktur perekonomian Provinsi Gorontalo akan kelihatan seperti apa, nah kebijakannya akan mengarah ke sana gitu. Akan mengarah ke mana sih perekonomian yang harus ditingkatkan atau bisa digenjot atau bisa dikasih insentif yang lebih, ya itu. Semuanya itu tentunya berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi gitu. Nah, kalau data yang masuk ke kami misalkan tidak lepas gitu ya, tidak apa adanya, ya pondasi ekonomi yang akan kita susun selama 10 tahun ke depan menjadi tidak apa adanya. Yeah. Nah, kaitannya seperti itu. Ada struktur ekonomi, ada nanti kekuatan ekonomi kita, tenaga kerja kita berapa di lapangan usaha itu. Misalkan tenaga kerja, di situ ada rincian tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Betul. Umurnya berapa dan seterusnya. Nah, dari struktur tenaga kerja itu bisa kelihatan sebenarnya tenaga kerja di Provinsi Gorontalo paling banyak di lapangan usaha yang mana, gitu kan. Nah, itu bisa ada program untuk capacity building, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan sebagainya dengan sasaran yang tepat gitu. Jangan sampai tenaga kerja banyak di industri pengolahan, capacity buildingnya ada di pertanian misalnya. Nah, seperti itulah. Nah, tentunya keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan itu berdasarkan data yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang tadi.
0: Kira-kira begitu. Menarik. Artinya ini bukan hanya sekedar kegiatan pendataan semata ya, Pak Agus ya. Karena berbicara soal intervensi kebijakan di kemudian hari oleh pemerintah, ini juga berdasarkan sensus ekonomi yang tengah dilakukan oleh petugas-petugas kita di lapangan hari ini. Bagaimana memperkuat sektor kebijakan UMKM, intervensi seperti apa mungkin yang akan diberikan gitu, atau juga bantalan sosial seperti apa nanti akan diberikan kepada mereka. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak Agus, apakah di setiap RT RW ini hanya akan ada sampling yang diambil datanya atau secara keseluruhan atau seperti apa mekanismenya Pak Agus?
1: Ya, terima kasih Mas Sri. Jadi ada kegiatan BPS itu ada dua, sebenarnya ada dua kategori lah ya. Satu sensus, satunya survei. Kalau sensus artinya semua individu di dalam suatu wilayah itu harus didata. Tidak boleh ada yang terlewat, itu sensus tuh. Jadi tidak boleh ada yang terlewat di data dan tidak boleh ada yang data dua kali. Itu konsep sensus. Jadi nanti kalau berhubungan dengan pertanyaan Pak Yusri tadi, maka semua penduduk di RT tersebut harus didata, Pak. Harus gitu ya. Harus didata. Tapi kalau kegiatan BPS juga punya kegiatan rutin yang lain yang disebut dengan survei. Ada survei sosial ekonomi, ada survei angkatan kerja, ada survei industri, dan itu kalau survei, kalau namanya adalah survei, maka objeknya adalah sampel gitu. Respondennya sampel. Jadi tidak semuanya kita ambil gitu ya, tidak semuanya kita data, tapi beberapa yang kita pilih sebagai sampel. Nah, sensus ini karena kalimatnya adalah sensus, maka semuanya harus terdata. Dan yakinlah bahwa semuanya manfaatnya akan kembali ke Bapak Ibu. Walaupun tidak besok, tidak bulan depan ya, tidak tahun depan, tapi yakinlah bahwa semua yang diberikan Bapak Ibu terkait dengan data manfaatnya akan kembali gitu ya. Manfaatnya akan kembali ke Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang kelewat gitu ya. Tidak boleh ada yang terlewat. Semua harus terdata. Itu sensus.
0: Iya. Cuma demikian memang lah. Maunya masyarakat tuh ketika didata, sudah dapat tugas gitu ya. Mau dapat bantuan apa nih gitu ya. baru juga salam gitu ke rumah terus tiba-tiba langsung dimintakan kok kayaknya kita akan dapat bantuan apa nih gitu ya. Mau ditanya apa nih?
1: Karena mindsetnya udah terlalu lama bantuan.
0: Iya, betul. Kita akan
1: jeda. Bantuan itu akan datang ya, dengan betul. Dalam bentuk berbagai kebijakan. Bantuan itu.
0: Ya, betul. Kita akan jeda dulu Pak Agus. Kami ingatkan ya. Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Anda bisa bergabung untuk bertanya-tanya apa yang menjadi keresahan Anda yang saat ini belum disensus atau bahkan menolak untuk disensus. Silakan bertanya di telepon atau juga di WA di nomor yang sama di 0821 9664 8664. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Hari ini kita sering mendengar tentang kata invasi. Tapi sebenarnya apa sih itu?
1: Adek, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Meskipun sering kali tidak terlihat langsung, dampaknya bisa terasa di kehidupan sehari-hari kita loh.
2: Oh iya, apa? Mama juga stres nih. Harga beras naik terus. Di supermarket yang satu naik 20.000, di supermarket lainnya naik 10.000.
3: Harga beras naik lagi. Ini karena inflasi nih.
0: Emang kenapa kalau inflasi naik?
3: Inflasi itu bisa mempengaruhi anggaran keluarga kita. Kita harus pintar mengatur keuangan agar tetap stabil. Coba mana anak papa yang ahli keuangan?
1: Tenang, tenang. Nggak perlu panik. Pemahaman yang tepat, kita sekeluarga juga bisa menghadapi inflasi kok. Mulailah dengan merencanakan anggaran secara hati-hati, oke?
4: Mari kita belajar bersama mengelola inflasi. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menjaga kestabilan keuangan keluarga kita.

0: MM. Mohon maaf Ibu mendadak di sore hari ini, namun terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Baik, waalaikumsalam, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Saya mau ke Ibu Rifi langsung saja. Kita berbicara soal data sensus ekonomi yang tengah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Ini ketika data akuratnya, tentu harapannya ekonomi juga akan semakin kuat di daerah. Yang menjadi pertanyaan, pandangan Anda sendiri melihat sejauh mana pendataan ini akan punya fungsi yang kuat gitu untuk memetakan intervensi atau kebijakan seperti apa nanti akan diambil oleh pemerintah, terutama di sektor ekonomi kita. Ibu Rifi, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara soal sensus ekonomi ya, tadi juga sudah sempat mendengar penyampaian langsung yang diperkuat oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo ya. Jadi memang sensus itu dia bukan pengambilan sampel, melainkan dia pengambilan data bagi seluruh masyarakat gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kepentingan paling utama dari pengambilan data secara makro atau secara besar-besaran ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa dampaknya sebenarnya akan sangat besar. Bukan masalah akan memperkuat ekonomi kita atau tidak, tapi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang relevan bagi seluruh masyarakat. Jadi ada banyak masyarakat yang akan mendapatkan manfaatnya, bukan hanya pemerintah saja, tapi sebenarnya dengan memperoleh data secara lengkap, secara makro itu, kita bisa mengevaluasi secara tepat bagaimana kondisi spesifik masyarakat saat ini. Ya, jadi dengan mengetahui kondisi dasar, jadi kita bisa mengevaluasi sebenarnya apakah capaian pertumbuhan ekonomi yang selama ini kita lihat itu relevan dengan tingkat pendapatan masyarakat atau tingkat pendapatan usaha. Jadi bagi pemerintah itu bisa menjadi evaluasi kebijakan yang penting. Kemudian yang kedua, buat masyarakat juga atau buat kami nih, misalnya bagi kami peneliti atau bagi kami akademisi, kami jadi bisa melihat atau menganalisis kondisi ekonomi keuangan dasar yang ada di suatu daerah ya, di suatu masyarakat atau di daerah, sehingga itu bisa memberikan masukan kebijakan yang lebih tepat. Kemudian bagi masyarakat atau bagi pelaku usaha sendiri, jadi bisa memperoleh gambaran tren yang terjadi secara nyata di lingkungan masyarakat. Jadi ada banyak data-data yang sebenarnya bisa kemudian digunakan secara relevan dengan terkini dari sensus ekonomi ini.
0: Tapi kalau Ibu Rifi melihat sendiri, seberapa besar kualitas data ini akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi kita gitu? Karena bantalan-bantalan sosial ini sebenarnya cukup banyak gitu ya. Namun berbicara soal fakta di lapangan, ternyata bahasanya tuh kayak kadang tidak tepat sasaran gitu ya. Ada yang miss, ada yang justru harusnya dapat ini tapi malah dapat yang lain. Apakah ini juga seberpengaruh itu dari data ini sendiri, Ibu Rifi?
1: Iya, jadi sebenarnya dia data ini dapat cukup berpengaruh bagi masyarakat ya, tadi seperti sudah dijelaskan oleh dari Kepala BPS, kemudian dari kami sendiri, kami sangat merasa manfaatnya cukup besar karena dengan kesempatan memperoleh data dari seluruh masyarakat ya secara sensus, itu sebenarnya bisa mendapatkan data real time yang lebih efektif, sehingga apa yang sudah kita rencanakan atau yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah itu bisa kita evaluasi dengan lebih baik. Namun memang kalau kita berbicara soal bantalan sosial ya, ini sesuatu yang sangat terjadi saat ini. Sebenarnya kami cukup melihat atau memahami situasi kondisi yang ada di masyarakat pada saat ini, di mana memang banyak gesekan-gesekan sosial di masyarakat ketika masyarakat tidak ingin aktif dalam sensus maupun kegiatan-kegiatan atau pendataan kepemerintahan lainnya, yang memang sebenarnya cukup kami sayangkan, padahal manfaat yang dapat didapatkan melalui kegiatan ini sebenarnya tidak hanya untuk pemerintah namun juga akan dirasakan bagi masyarakat. Siapa sih yang akan lebih tepat, misalnya tadi kalau bercerita saya didata untuk dapat apa, dapat bantuan gitu misalnya, saya dapat bantuan atau tidak gitu, padahal untuk bisa mendapatkan data siapa yang berhak untuk menerima bantuan ya, salah satunya adalah melalui sensus ini sebenarnya. Nah, namun memang sangat bisa dipahami dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi yang mungkin dirasa cukup sulit, sehingga ada banyak bantalan-bantalan sosial yang pada akhirnya malah dialihkan ke petugas sensus, sayangnya gitu ya. Jadi sebenarnya memang perlu cukup kerja keras bagi kita bersama untuk semakin menyebarluaskan informasi bahwa sensus ini justru akan digunakan untuk kepentingan bersama begitu.
0: Tapi kalau bicara soal dari sudut pandang atau perspektif akademisi, melihat kalau biasanya tuh akademisi juga selalu melakukan yang namanya survei atau juga pengambilan sampel dan juga data, rekomendasi apa yang sekiranya bisa disampaikan kepada para petugas kita atau pihak BPS atau bahkan pemerintah dari rujukan yang sudah dilakukan pendataan atau yang sementara dilakukan pendataan BPS ini dalam hal sensus ekonomi, adakah trik atau treatment yang bisa dilakukan kepada masyarakat agar ini terintervensi dengan baik, pendataannya juga lebih maksimal, kemudian ini bisa lebih dipahami gitu bahwa urgensinya sebegitu penting gitu untuk sensus ekonomi ini bagi masyarakat, Ibu Rifi?
1: Iya baik, jadi kebetulan sekali ya hari ini saya diundang ya terkait sensus ekonomi ini karena baru saja siang tadi saya didatangi oleh surveyor, Pak. Apa aku sih ya, jadi baru saja sudah menunaikan kewajiban saya sebagai masyarakat untuk menjadi salah satu berkontribusi lah ya dalam mengisi sensus ekonomi didatangi oleh surveyor. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan ke saya pribadi ya, melihat apa yang terjadi, saya belum lihat ya kasusnya di Provinsi Gorontalo seperti apa. Namun memang berbagai berita yang sudah kita lihat selama ini kan, bantalan-bantalan sosial itu sudah ada dan timbul ya, kita sudah bisa lihat. Kalau menurut saya pribadi, kasus-kasus tersebut, penolakan, pendataan, itu sebenarnya semuanya terjadi bermuara karena memang permasalahan sosiologi ya, permasalahan sosial ya yang ada timbul di masyarakat, di mana saat ini mungkin masyarakat merasakan kesulitan misalnya, atau masyarakat merasakan ada ketidaknyamanan ya dalam kondisi ekonomika, dalam kondisi sosial yang kemudian dilampiaskan ya, atau mereka merasa tidak terjamah gitu ya, merasa tidak terjamah dari pemerintah gitu misalnya, sehingga ketika ada perasaan-perasaan sosial tersebut timbul, mereka mencoba meluapkan salah satunya kemarahannya justru pada petugas. Nah, sayangnya kalau menurut saya memberikan rekomendasi bagi surveyor sebenarnya tidak ada ya, karena setahu saya bahkan yang tadi saya alami ini semuanya memang sesuai dengan prosedur dan dengan jalur. Yang perlu kita sama-sama perbaiki adalah bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa tahu secara masif. Jadi mungkin lewat BPS dari pusat maupun dari pemerintah nasional, pemerintah daerah, itu untuk bersama-sama saling berkolaborasi supaya bisa membantu BPS sendiri dalam mengumpulkan ya dalam proses pendataan ini. Jadi mungkin ini tugas kita bersama, karena kalau bagi kami sendiri ya secara akademisi, kami juga paham banyak batu-batu yang bisa ditemui ketika melakukan pendataan dengan masyarakat, karena masyarakat itu punya pertanyaan ya, juga punya pendapat yang tentu sangat relevan. Nah, salah satunya lagi adalah memang perlu memanfaatkan berbagai macam media, baik media langsung maupun media sosial, supaya masyarakat bisa paham bahwa pelaksanaan sensus ini bukan dilakukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah saja, tapi juga ada kepentingan masyarakat itu sendiri. Begitu.
0: Jadi Pak Agus, strategi apa yang akan dilakukan oleh BPS sendiri di memaksimalkan waktu yang tersisa ini sebelum Agustus berakhir sensus ekonomi?
2: Ya, masih Mas Yusri. Terima kasih sudah berkontribusi, Bu Rini. Terima kasih banyak. Pertanyaannya banyak, Bu, ya. Ya, kamu banyak. Jadi strategi yang kami lakukan, kami tetap berkolaborasi. Jadi kami menggandeng pemerintah daerah. Kemarin contohnya kami menggunakan Pak Gubernur sebagai role model bahwa beliau didata pertama kali tanggal 15. Jadi kami upload videonya di akun media sosial kami. Kami juga menggandeng teman-teman di OPD, di berbagai dinas instansi. Kami ajak untuk berkolaborasi, mensosialisasikan, dan mengisi isian itu. Ya. Beberapa bank, Bank Sulutko, Bank BRI, dan seterusnya, kantor pos, dan seterusnya, rumah sakit, dan seterusnya. Kami gandeng bersama dalam rangka mengisi isian kuesioner sensus ekonomi 2026. Kami juga berkolaborasi dengan banyak influencer, teman-teman media, ini bagian yang paling penting. Kami terus menggandeng teman-teman media di setiap saat untuk terus menggaungkan tentang sensus ekonomi, karena sensus ekonomi itu bukan punya BPS sebenarnya. Sensus ekonomi itu punya semua. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rifi bahwa datanya akan kegunaannya akan kembali kepada Bapak Ibu, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat pribadi, semuanya akan kembali ke Bapak Ibu. Teman-teman pelaku usaha bisa mendapatkan data setelah sesi ini berakhir, dia mau mengembangkan usaha ke arah mana gitu ya, mau ekspansi usaha kemana, mau minta permodalan kemana gitu ya. Sebagainya, itu terkait dengan pelaku usaha. Jadi banyak hal yang memang manfaatnya akan kembali ke responden itu sendiri. Jadi kami terus-terus menggaungkan itu, mengamplifikasi itu melalui berbagai media, termasuk kami juga gencar meng-counter narasi negatif gitu ya. Jadi narasi negatif terus kami counter, termasuk alhamdulillah teman-teman media ikut membantu meng-counter narasi-narasi negatif itu. Ya memang perjuangannya cukup berat karena memang biasanya publik lebih suka narasi yang negatif ya Bu ya, lebih cepat masuk gitu dibandingkan dengan narasi-narasi yang positif. Tapi strategi-strategi itu terus kami jalankan. Intinya kami menggandeng banyak pihak ya, menggandeng semua-semua yang bisa kita ajak bersama untuk terus mensosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 dan manfaatnya itu. Karena bagian paling penting adalah sebenarnya manfaatnya. Biasanya responden itu memberikan data kalau dia tahu manfaatnya apa gitu. Simbiosis mutualisme lah gitu ya, resiprokal gitu. Saya mau ngasih tapi manfaat buat saya apa? Nah, itu yang terus kami gaungkan. Manfaatnya apa buat pelaku usaha, buat individu dan sebagainya. Itu yang kami lakukan di pengawalan sampai dengan berakhirnya kegiatan ini.
0: Cuman memang Pak Agus ya, kalau seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rivi gitu ya, ini masyarakat sudah kadung menumpuk gitu ya, harapan besarnya dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah, terlebih dalam hal ini pendataan sensus ekonomi untuk bisa mengintervensi akan seperti apa nanti kebijakan ekonomi akan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Cuman yang kenanya adalah BPS gitu ya. Mau tidak mau gitu ya, karena ya BPS hanya melakukan pendataan, tapi semua intervensi kebijakan itu kembali lagi gitu dari pemerintah untuk masyarakat melihat data ini akan seperti apa nanti kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman ya itu yang akan menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusi bersama gitu ya Pak Agus ya. Artinya edukasi, sosialisasi secara masif mungkin sudah dilakukan jauh-jauh hari, cuman lagi-lagi berbicara soal kepentingan, kita tidak bisa pungkiri ya Ibu Rivi, membangun kepercayaan publik ini pun akan menjadi faktor penting gitu dalam keberhasilan sebuah sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Anda memandangnya seperti apa Ibu Rivi?
1: Betul, memang kata kuncinya adalah kepercayaan publik sebenarnya ya. Jadi ketika publik sedang misalnya nih banyak bertanya-tanya, jadi bertanya-tanyanya hal A pada saat disensus ini hal B, tapi yang diungkit adalah hal A, dan itu adalah sesuatu yang sangat lumrah dan normal ya, sebenarnya manusiawi bagi kita manusia. Cuman memang maka itu perlu dari kita untuk kembali melakukan banyak intervensi tadi ya, sebenarnya sudah sangat kami apresiasi banyak maksud dari Badan Pusat Statistik yang sudah berusaha untuk melakukan kolaborasi maupun sudah melakukan berbagai tindakan supaya masyarakat itu bisa melakukan sensus dan pendataan data ekonomi secara baik. Kemudian memang sayangnya juga ya, kami juga cukup prihatin karena melihat yang paling terdampak itu bukan hanya BPS-nya saja, tapi biasanya yang paling terdampak adalah yang melakukan sensus ya, jadi surveyornya ada sekali ya petugasnya. Jadi memang antara tadi mau narasi positif maupun narasi negatif, memang harus kita bangun narasi positif untuk biar pendataan ini bisa dilakukan secara baik. Seperti itu
0: kayaknya bagus, para petugasnya harusnya dilakukan pembekalan secara militer terlebih dahulu gitu ya, agar siap di lapangan dengan kondisi berbagai macam hal yang ada. Tapi bagus, kita ini sudah ada di penghujung waktu kebersamaan kita, memaksimalkan waktu untuk menyampaikan kembali sosialisasi ini sebegitu pentingnya sensus ekonomi dengan tenggat waktu yang tersisa cukup sedikit, dan memaksimalkan data ini harus benar-benar terangkum dan juga termaksimalkan gitu. Mungkin sekiranya ada beberapa himbauan atau juga pemahaman yang bisa disampaikan kepada pendengar dan masyarakat yang menonton kita, bahwa lagi-lagi sensus ekonomi ini bukan hanya sekadar data, tapi juga ada kepentingan di balik itu, yakni bagaimana pemerintah nanti akan bisa memetakan kebijakan seperti apa yang bisa diintervensi kepada tiap klasifikasi masyarakat yang dilakukan oleh pendataan BPS. Silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih Mbak Yusri, Bu Rifi. Jadi kunci utamanya yang sedang kita lakukan adalah membangun trust gitu ya. Membangun kepercayaan masyarakat nih. Itu kunci utama yang sedang kami lakukan. Jadi kita tetap meyakinkan, terus meyakinkan bahwa data yang diberikan oleh responden, oleh masyarakat itu aman. Dijaga kerahasianya dan benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk kepentingan yang lain. Nanti kalau ada perkara bantuan dan sebagainya, itu ada program yang berbeda lagi gitu ya. Ada program yang berbeda lagi. Ada teman-teman Kementerian Sosial atau Pemdes dan sebagainya. Jadi secara ekonomi, data Bapak Ibu kami jamin aman, kami jamin kerahasianya dan untuk kepentingan pembangunan. Nah, kepercayaan itu kami bangun melalui edukasi, literasi, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan narasi yang positif, termasuk memberikan narasi manfaatnya buat apa, buat segmen pengusaha apa, buat masyarakat umum apa, buat pemerintah apa gitu ya. Terus kami bangun melalui berbagai media. Itu yang sedang kami lakukan. Dan sekali lagi, data yang Bapak Ibu berikan adalah data, bukan sekedar angka gitu ya, tapi data adalah kompas dan pelita gitu. Jadi kompas dan pelita itu akan menunjukkan bangsa ini kemana gitu ya. Itu kompas dan pelita yang akan memandu pembangunan kita mau arahnya kemana gitu ya. Jadi data yang akan Bapak Ibu berikan akan menjadi kompas dan pelita bagi bangsa gitu ya. Nah, kami menjamin bahwa data yang dihasilkan akan berkualitas dengan berbagai mekanisme pengawalan, termasuk tadi petugas sebelum turun kami latih, Pak. Latih, Pak. Militer, cuman, gitu ya, Pak? Tidak dengan kerja militer, nanti huwa-huwa kan gak enak kita gitu ya. Kita latih gitu ya. Supaya apa? Supaya pemahamannya sama gitu ya. Supaya pemahamannya sama, SOP-nya sama dan sebagainya, termasuk ada passing grade dan sebagainya. Dan mekanisme itu untuk menjamin bahwa datanya kita kawal supaya berkualitas. Setelah datanya kumpul, kita juga melakukan mekanisme pengawalan kualitas data dengan menggunakan prinsip standar statistik ya, GSPPM kalau kita bicara itu. Dan itu memastikan bahwa data yang terkumpul menjadi data yang berkualitas. Dan Bapak Ibu, pelaku usaha, masyarakat, meluangkan waktu beberapa menit. Kemarin saya juga didata, Bu Rivi, 45 menit saya didata itu. Luangkan waktu beberapa menit untuk menerima petugas kami, memberikan jawaban apa adanya, itu akan menjadi investasi ya. Investasi data waktu yang Bapak Ibu luangkan akan menjadi investasi bagi pembangunan ekonomi gitu ya, di Indonesia dan di Provinsi Gorontalo. Jadi investasi yang Bapak Ibu berikan dalam berupa data itu akan menjadi kompas dan pelita bagi pembangunan bangsa ini. Baik. Mungkin itu dari closing saya. Terima kasih.
0: Terakhir Ibu Rifi juga punya kekuatan yang cukup mumpuni untuk bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswi agar ini tersampaikan pula kepada keluarga atau orang tuanya bahwa data sensus ini penting gitu. Karena biasanya orang tua kan agak kurang paham gitu. Sebaiknya juga anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi, anak-anaknya ini bisa diedukasi bahwa ini penting gitu. Artinya bisa membantu pula orang tua untuk bisa menyampaikan data secara lengkap.
1: Betul, sebenarnya tadi saya cukup sempat apresiasi ya, ternyata data itu adalah kompas dan pelita. Karena kalau buat kami nih ya, buat kami akademisi sendiri, karena kami sering menjadi kolaborator ya bagi pemerintah juga, jadi kami adalah pengguna utama gitu bagi data sensus, bagi data sampel yang banyak dilakukan oleh BPS maupun lembaga lainnya, kami adalah pengguna. Dan kalau berbicara mahasiswa, sebenarnya tanpa perlu saya edukasi langsung ya, mahasiswa kami adalah pengguna utama juga data. Bahkan mereka itu ketika mengerjakan tugas atau mengerjakan skripsi, ketika ada data tahu yang kosong itu mereka akan stres gitu ya. Jadi mereka sudah tahu betapa pentingnya data itu, karena ketika ada data yang kosong, data yang tidak terisi, memang akan sangat berpengaruh bagi mereka. Nah, ternyata memang hal itu kalau kita lihat adalah kecil ya. Ternyata sampel yang dilakukan misalnya dalam suatu tahun kita lihatnya kecil, kalau misalnya kita tidak lakukan atau kita tidak memberikan data, kita melihatnya kecil, tapi ternyata bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, contoh tadi ya mahasiswa saya ataupun misalnya terutama bagi pemerintah yang akan melakukan evaluasi kebijakan yang nanti akan melibatkan Bapak Ibu sekalian, ternyata akan sangat berdampak. Hmm. Bagi pelaku usaha pun demikian, sehingga kalau kita ingin mendapatkan data real time yang memang menggambarkan masyarakat, kondisi masyarakat, maka sebenarnya ini adalah waktunya untuk kita sama-sama berkolaborasi, berkontribusi ya, ibaratnya dapat bisa memberikan data yang terbaik ya untuk gambaran bagaimana pembangunan ekonomi setidaknya dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi ini adalah saatnya bagi kita untuk aktif bersama-sama berkontribusi setidaknya dalam pendataan terlebih dahulu. Baik. Begitu.
0: Terima kasih Bu Rifi Fajrina Juna atas waktunya dengan callingan yang cukup mendadak. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga untuk Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo Pak Agus Sudibyo. Semangat Pak. Semoga tim yang ada di lapangan nanti tetap diberikan kesehatan untuk bisa merampungkan seluruh data untuk Sensus Ekonomi 2026. Saya Yusri yang penuh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusri.
3: Terima kasih. Tamu kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita lanjutkan lagi untuk obrolan tamu kita di sore hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ekonom kita, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Rifi Fajrina Juna.

agar Anda baru saja mengikuti obrolan tamu kita di sore hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya dalam penyampaian Lintas Magota. Kita bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali kita berjumpa dalam Lintas Magota edisi Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado, keselamatan penumpang prioritas KM Barcelona rutin menggelar safety briefing.
2: Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max, menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar. Langkah ini bertujuan agar seluruh penumpang memahami cara mengenakan maupun melepaskan alat pelampung dengan benar apabila terjadi keadaan darurat. Selain memberikan edukasi kepada penumpang, pihak kapal juga memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan. Max mengatakan selain life jacket, KM Barcelona dilengkapi dengan sekoci serta life raft yang dapat segera dioperasikan apabila terjadi situasi darurat.
3: Alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap. Dan di samping alat renang, juga alat untuk sekoci ada, life raft. Oke. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu kapal itu. Dan sebelum para penumpang terjun naik di atas life raft ini, sudah memakai ini.
4: Semua
3: penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan.
4: Oh iya.
3: Di haluan ini, lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian kulitan kapal. Nah itu apabila ada keadaan darurat, itu dibagikan oleh pihak kapal.
2: Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Gorontalo, pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Gorontalo tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait perilaku menyimpang LGBT.
5: Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah kota Gorontalo. Kepala DPP KBP 3A Kota Gorontalo Nur Ain Syah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. Sedangkan DPP KBP 3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nur Ainsyah, rencana penyusunan ranperda dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ainsyah menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, layanan lainnya, dan mencari penghasilan tetap diberikan.
6: Karena melihat meraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik. secara spesifik apa yang diatur itu kita masih menyatukan instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Kira-kira, tapi kalau secara umum itu Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur. Secara hak asasinya okay, diberikan secara pribadi layanan kesehatannya, layanan hak untuk hidup. Untuk mencari penghasilannya itu diberikan ruang, tetapi perilaku yang menyimpang itu yang harus diatur dan dicegah.
5: Batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan lebih rinci dalam ranperda setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Rencana penyusunan ranperda tersebut mendapat dukungan dari tokoh agama Gorontalo Muhammad Bakari. Muhammad Bakari menilai penyusunan aturan merupakan langkah pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat pendidikan agama serta pembinaan moral dalam keluarga sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.
7: Ini langkah yang tepat dan paling tepat dan sangat tepat. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya daripada penyakit menular lainnya. Kalau penyakit menular lainnya yang kelihatan itu gampang sekali mengobatinya. Tapi yang begini agak sulit. Dia akan merembet dan lebih berbahaya dari penyakit lain itu satu. Yang kedua, kalau di wilayah kita sudah terjangkit hal-hal seperti ini, penyakit masyarakat ini, itu sangat tidak baik. Karena yang pertama bahwa daerah kita tidak berkah dan tidak turun hidayah. Lihat saja di zaman Nabi Lut sampai Allah membalikkan tanah bumi ini atas ke bawah. Ya bawa ke atas sehingga semua tertimbun. Itu kekhawatiran. Yang kedua, jangan dulu kita berpikir laknat begitu besar. Baru saja laknat tidak diturunkan hidayah, kacaulah negeri ini, kacaulah daerah, kacaulah rumah tangga, kacaulah kita ini. Yang ketiga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang saja sudah sedikit agak terlambat ini kalau saya lihat ya. Nah, itu jadi lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan yang keempat adalah, ini sebenarnya kaum gay, homo, dengan ini lesbian dan sebagainya ini, yang sudah jelas-jelas Al-Quran sangat menyimpang. Bang, makanya tidak boleh diperturunkan pada hawa nafsu dan biologisme mereka. Di dunia ini sudah jelas-jelas yang Allah sebutkan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki perempuan itu saling mencintai. Itu pun tidak bebas. Apalagi sudah bukan lagi sama jenis.
5: Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan penyusunan ranperda masih berada pada tahap kajian akademik dan akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum memasuki proses legislasi di DPRD Kota Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Desilan Samamut, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Tahuna pendengar, pustakawan berperan penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan.
8: Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Arvid Limpo mengatakan, secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Dikui Alfred Limpong untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki dua pustakawan sebagai jabatan struktural.
9: Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Kita sangat terbatas sehingga masih terbatas jangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya karena luas sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas.
8: Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya, selain lembaga perpustakaan, juga ditunjang oleh sarana yang lain, yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga, melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan kunjungan perpustakaan secara terjadwal. Alexander Lengkade melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini pendengar, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Upaya memperkuat tata kelola desa yang bersih dan taat hukum terus dipacu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah daerah setempat mendorong penguatan kapasitas ratusan anggota badan permusyawaratan desa melalui sinergi bersama kejaksaan.
10: Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita menegaskan pentingnya kolaborasi antar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Asosiasi Badan Pemusatan Desa Nasional atau APETNAS. Lewat program Jaga Desa, kerjasama ini dinilai strategis untuk mendongkrak pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Langkah preventif ini diharapkan membuat aparatur desa bisa bekerja dengan aman tanpa keluar dari koridor hukum. Bupati juga menggarisbawahi peran krusial BPD sebagai mitra mutlak pemerintah desa. Kehadiran BPD dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. Saat ini ada sekitar 700 anggota BPD yang tersebar aktif di 142 desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati berharap APETNAS bisa menjadi wadah pemersatu yang kokoh, sekaligus menjadi mitra konstruktif pemerintah daerah demi menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang jauh lebih berkualitas bagi masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Cia. Terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, kami sampaikan informasi layanan masyarakat berikut ini berupa radiogram ditujukan kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran dibuka mulai 1 hingga 20 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia di nomor 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822 atau 0852-1524-1723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasila.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar di manapun Anda berada, terkhususnya muslimin muslimah, kami informasikan untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya

uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar muslimin muslimah, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola, dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian Atsuci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Mu'minun. Dimulai dari ayat 1 dibacakan oleh Qari'ah Humairah Hasan.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Risalah Maghrib hari ini disampaikan oleh Asna Kuku SAG dalam judulnya Ancaman Terhadap Isbal atau Menjulurkan Pakaian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah yang penuh dengan akhlak mulia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sembari menanti gema azan maghrib berkumandang, sejenak bersama kita menyimak risalah dengan judul Ancaman Terhadap Isbal Menjulurkan Pakaian. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu adab yang diajarkan Islam adalah berpakaian dengan sopan, sederhana, dan tidak disertai kesombongan. Dalam syariat Islam dikenal istilah isbal, yaitu menjulurkan pakaian hingga melewati mata kaki bagi laki-laki. Dalam dalil Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair hadaka linasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbul kulla muhtalim fakhur. Yang artinya, janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Isra ayat 37. Artinya, janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kedua ayat ini mengajarkan bahwa Allah sangat membenci kesombongan, isbal, yang dilakukan sebagai bentuk kesombongan termasuk dalam perilaku yang tercela. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Ma'asfala minal qa'baini minal isyari fafinnar. Artinya, apa saja bagian pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka. HR Al-Bukhari. Hadis lainnya, La yanzurullah illa manzara saubahu huyala. Artinya, Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang menyerat pakaiannya karena kesombongan. HR Bukhari dan Muslim. Ketika berkata bahwa sarungnya terkadang turun tanpa disengaja, Rasulullah menjawab, Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan. Hadis ini menunjukkan bahwa kesombongan merupakan unsur yang sangat ditekankan dalam ancaman tersebut. Sementara para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rincian hukum isbal yang tidak disertai kesombongan. Adapun yang termasuk hikmah larangan isbal yakni, yang pertama, menumbuhkan sifat tawaduh atau rendah hati. Yang kedua, menjauhkan diri dari kesombongan. Yang ketiga, menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang keempat, membiasakan kesederhanaan dalam berpakaian. Yang kelima, menumbuhkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, marilah kita menjaga adab berpakaian sesuai tuntunan syariat, menghindari kesombongan dalam segala bentuk dan saling menasihati dengan hikmah serta akhlak yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tawaduk, mencintai sunnah Rasulullah dan mendapatkan rahmatnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang rendah hati. Lindungilah kami dari kesombongan dan membanggakan diri, serta berilah kami taufik untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita selalu sukses menepis kesalahan selama hayat di kandung badan dan berakhir dalam kebaikan, dan dianugerahi Allah hidayah sepenuhnya dan menjadi pokok dari semua amal perbuatan kita yang dapat menambah bobot iman Islam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian risalah maghrib pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita?

0: Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan kita update informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena ini juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan ini disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan ini juga disampaikan bahwa model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim, di mana fenomena ini berbeda dari yang pernah diamatinya selama dari 30 tahun. Belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca, dan Stockdale sendiri menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan. El Nino sendiri akan menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator akan meningkat. Kondisi ini memengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita sudahi untuk kebersamaan dalam Gorontalo sore ini, akan dilanjutkan untuk sesi Gorontalo malam ini bersama Nur Ainsyah Banggai. Saya pamit, sampai jumpa.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, saya bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

101,8 MHz dimanapun Anda berada saat ini, pastinya dalam kebersamaan Anda kami akan selalu menemani dengan deretan lagu terbaik dan sekaligus dengan ragam informasi. Setelah ada Bilal Indrajaya Niscaya, kami hadirkan untuk Anda pendengar ada persembahan dari Gitaralis.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
2: Pro1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan nantinya menghadirkan azan Isya untuk hari ini tepat di jam 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Muslimin dan muslimat, tiba saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kids. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo terus dukung Anda dalam hal apapun itu. Dan tentu dalam kesehatan juga kami turut memberikan sugesti yang baik untuk Anda. Kali ini ya mungkin untuk sekedar kita tahu aja bahwa ada penelitian Departemen Kesehatan Lingkungan Unair yang menemukan bahwa AMDK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, termasuk gangguan hormon reproduksi atau kanker. Kadar BPA pada seluruh 10 merek sampel air kemasan ini masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan oleh BPOM dan EFSA dengan resiko karsinogenik dan estrogenik yang masih dalam batas aman. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia WHO menegaskan bahwa BPA umumnya dapat diekskresikan secara alami dari tubuh melalui urin dan tidak terakumulasi. Ini memperkuat kesimpulan penelitian bahwa galon PC aman untuk dikonsumsi. Pendengar dimanapun Anda berada, terutama umat Katolik saat ini, mungkin Anda juga bisa mengikuti saran kami karena beberapa saat ke depan saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar Katolik, dan kembali kami menyuguhkan mimbar Katolik untuk Anda pada hari ini bersama Pendeta Frankie Parismelo. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Gorontalo, khususnya umat Kristiani Katolik, di mana saja suara kami bisa dijangkau. Salam jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik dengan saya, Frankie Paris Melo, penyuluh agama Katolik pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Pada Mimbar Agama Katolik,

Paus Leo ke-14 mengajak kita untuk kembali sadar bahwa manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Zaman sekarang, teknologi berkembang sangat cepat, terutama kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Banyak hal jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Tetapi, Paus Leo ke-14 mengingatkan bahwa manusia jangan sampai kalah oleh teknologi yang dibuatnya sendiri. Paus menegaskan bahwa teknologi sebenarnya bukan musuh. Teknologi bisa membantu pendidikan, kesehatan, komunikasi, bahkan pelayanan gereja. Namun, masalah muncul ketika manusia mulai kehilangan hati nurani, kepedulian, dan rasa kemanusiaan. Dunia digital bisa membuat orang menjadi egois, sibuk dengan dirinya sendiri, gampang menyebarkan kebencian, atau menganggap orang lain hanya sebagai data dan bukan pribadi yang harus dihargai. Karena itu, kita semua diajak untuk menjadi generasi yang tetap manusiawi di tengah dunia modern ini. Artinya, kita tetap harus punya rasa empati, peduli pada sesama, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak mudah ikut budaya toksik, dan memakai teknologi untuk membawa kebaikan. Paus juga mengingatkan bahwa identitas kita bukan ditentukan oleh jumlah likes, followers, atau popularitas digital lainnya. Nilai diri kita berasal dari kasih Tuhan. Setiap orang punya martabat yang tidak bisa digantikan oleh mesin apapun. Dokumen ini mengajak kita, umat Katolik, untuk menjadi terang di dunia digital dengan cara membawa damai, kejujuran, kasih, dan harapan. Gereja percaya bahwa generasi zaman now punya peran besar untuk memastikan teknologi tetap dipakai demi kemanusiaan, bukan untuk menghancurkannya. Suatu pesan singkat, jangan sampai teknologi membuat kita kehilangan hati sebagai manusia. Saudara-saudari terkasih, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Mari kita tutup pertemuan iman kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pekan depan. Salve.

demikian pendengar, Anda baru saja menyimak mimbar Katolik untuk umat Katolik dimanapun Anda berada. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan ragam informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Selada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana baru yang bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang bisa Pak?
8: Ya ditanya baru identitas aja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil. Bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya. Dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau PSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Ana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Zifri Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang NIM PSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan subjek sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan.
16: observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Alat Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kita mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat dari lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
21: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
22: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
21: Karning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
23: Species are increasing
1: security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
21: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
2: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
3: Keseriusan kami sudah kami berikan dengan kami ini sudah ada headcoach timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena olahraga kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
2: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
23: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
2: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus meningkatkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sloane Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mai dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tes siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah...
6: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

101,8 MHz masih untuk Anda di malam hari ini. Saya Insya temani suasana istirahatnya. Berharap ini ada sesuatu yang baru bisa Anda lakukan dan ini bisa menghasilkan. Dan tentu ada manfaatnya buat semua. Satu persembahan yang kami akan hadirkan setelah ada Astrid, Lihat Aku Sekarang. Kenapa ada apa kalau dilihat? Kami hadirkan untuk Anda kini ada satu lagu yang dibesut pada tahun 2010. Kala Project, Separuh, Hilang Separuh Arti.

0: apa itu?
1: Astagfirullah, bikin tak kaget. Siapa kamu ini?
0: Jolia sana. Kayak sekali ibu-ibu lagi bakumpul.
1: Oh, korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Apa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum?
0: Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Nana tahu, korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko.
1: Oh.
0: Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjara hasilnya apa?
1: Ente dapat poli uti.
2: Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Pro 1, Gorontalo.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih untuk Anda di malam hari ini. Dan sebelum kita masuk pada jam 21 waktu Indonesia Tengah, yang semestinya kami hadirkan untuk Anda adalah drama radio pada pukul 21, namun kami akan memutarkannya lebih awal malam hari ini dari RRI Surabaya dengan judul Dalam Perbedaan. Untuk Anda, para pencinta mini drama, kita dengarkan bersama.
1: Rina, boleh tanya enggak sih, mengapa kamu tidak sholat 5 waktu seperti aku ya?
2: Aku percaya pada Tuhan, tapi aku tidak perlu melakukan ritual yang sama seperti kamu.
1: Tapi bukankah itu salah? Kita kan harus mengikuti ajaran agama yang benar.
2: Ya, aku tahu. Tapi aku memiliki cara sendiri untuk mendekatkan diri kepadanya.
1: Memiliki cara sendiri? Memang bisa. Seperti apa?
2: Ya, aku tidak berpikir bahwa ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama.
1: Iya sih, tapi terkesan kamu seperti tidak punya agama. Kamu punya agama, namun kamu tidak pernah mengikuti ajaran agama yang benar.
2: Itu menurut kamu, tapi menurut aku enggak gitu. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menurut mereka benar. Dan pendapatmu itu belum tentu benar juga.
1: Kok belum benar sih? Nyata-nyatanya agama itu sudah ada aturannya. Mana yang harus dilakukan dan mana yang menjadi larangannya. Setiap peraturan harus dipatuhi dan larangannya harus dihindari, kan?
2: Iya, tapi mungkin saja kita memiliki cara yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.
1: Tapi
2: gak ada tapi-tapi. Intinya setiap agama itu sama tujuannya, tapi tidak dengan caranya.
1: Aku ini temanmu loh, Rina. Jadi aku memberitahumu. Itu tandanya aku sayang sama kamu.
2: Oke, terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi kamu tidak berhak loh mengatur hidupku. Apalagi ini tentang agama atau kepercayaan. Aturlah hidupmu sendiri, itu lebih baik menurutku.
1: Aku cuma mengingatkanmu, Rina.
2: Please ya, jangan urusi hidupku.
1: Kenapa kamu jadi seperti ini?
2: Ya ini semua karena kamu.
1: Karena aku?
2: Iya, karena kamu. Kamu tuh ya terlalu ikut campur dalam hidupku.
1: Tapi aku gak bermaksud seperti itu.
2: Kamu udah merusak suasana hari ini, Nana. Kamu menunjukkan bahwa ada perbedaan di antara kita. Persahabatan selama ini apakah harus bubar gara-gara perbedaan, gara-gara kepercayaan, dan gara-gara keyakinan yang berbeda?
1: Tidak, Rina. Aku gak seperti itu. Aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu. Makanya aku mengingatkan kamu.
2: Cukup, cukup. Aku akan pergi.
1: Rina,

0: Assalamualaikum anak-anakku. Apa yang sedang kalian diskusikan itu?
1: Waalaikumsalam, Pak Kiai. Kiai, mohon maaf, bolehkah saya bertanya ya?
0: Boleh anakku. Ada apa?
1: Aku itu tidak mengerti. Mengapa ya Rina tidak sholat seperti aku?
0: Moderasi beragama mengajarkan kita tentang memahami dan menghormati perbedaan. Tidak ada satu cara yang benar dan satu cara yang salah dalam beragama. Yang terpenting adalah niat dan tindakan kita. Jadi kita boleh punya keyakinan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, walau dengan cara yang berbeda juga.
1: Begitu ya?
0: Iya, nak. Kita tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama. Seyogyanya, kita itu sama.
1: Oh, baiklah. Terima kasih, Kiai. Aku merasa lebih paham sekarang. Aku akan mencoba untuk lebih memahami dan menghormati perbedaan.
2: Kiai, terima kasih. Kiai sudah membuka hati Nana bahwa keyakinan dan cara boleh berbeda. Namun, tujuannya tetap sama.
0: Itulah anak-anakku yang baik. Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian di masyarakat.
1: Maafkan aku ya, Rina.
2: Iya, maafin aku juga ya, Nana.
0: Nah, begitu dong. Gitu dong. Baiklah, anak-anakku. Kalau Kiai lihat kalian sudah baik-baik aja ya. Nah, yang rukun ya, walaupun kita itu beda agama. Oke, Kiai pamit dulu ya. Assalamualaikum.

dan menghormati perbedaan, serta tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Dengan moderasi, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian masyarakat. Demikian tadi mini drama dengan judul Dalam Perbedaan, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nana diperankan Leni Samudra, Rina diperankan Ernisha, dan Arif Pribadi sebagai Kiai. Teknik montase Bambang. Naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kita masuk pada program kita berikutnya, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu secara nasional dari Pro 1 Jakarta, kami hadirkan dulu untuk Anda satu persembahan berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersama host kita malam hari ini, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang nggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya. Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya
1: gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Iya. Gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Iya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: Agus
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana, itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagai memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan Torore. Ismail
1: dan iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Iya,
3: Bung
2: kebetulan
3: Benny, kalau saya tipe kicau, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan?
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya. Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
1: langsung dijawab
0: nanti aja.
2: Bang,
3: ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekan
0: Baru. Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh,
0: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Ya,
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya ya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh?

0: dilirisnya tahun berapa.
1: Aha. Oke, ada lagi.
0: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta kusur-kusur ya.
0: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
0: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata
0: semuanya,
2: hati ya. mewakili kata hati
0: semuanya apa, penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
0: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
3: Woi, iya dong.
1: Tahu aja dong.
3: Tidak lekang oleh usia.
0: Eh, mana Mbak Itanya?
3: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang
1: saya. Oke lah. Oke lah.
0: Terhibur. Salam, Bu. Salam dulu, eh.
3: Boleh,
1: silakan.
3: Boleh.
1: Eh.
0: 1000 peserta.
1: Aha.
0: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Bu, terima Maria, kasih.
0: Dinda dan semuanya sejarah tidak okay, terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Ya semoga sukses selalu ya.
3: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
3: Mbak
1: selamat
3: Haryanti,
1: malam.
3: Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
1: Salam kenal.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
4: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
4: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
4: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
4: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay,
4: Benny.
1: Okay.
4: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Okay. Okay.
4: Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke.
4: Okay. Masuk ya, bagus
1: siap
4: ya.
1: Baik,
3: siap, baik.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Saya sama Teng
1: Syafi. Ya. Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
3: Malam.
5: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
5: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
5: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
5: Ya, ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap
5: saya.
1: Siap.
5: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
5: Iya, bersama pencipta Tengku Sapi.
1: Iya.
5: Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
3: Yes.
1: Kita ke menjawab pertanyaan.
3: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Aciu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia mimpi digigit ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia, kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
1: Oh,
2: itu awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
1: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oh, okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
3: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Oke.
2: Okay. Begitu mas.
3: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang. Jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang.
1: Iya, kan?
2: Khusus untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang berdiri bulu rumahku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
3: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benijo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
3: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
2: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Ada yang kita bikin notasinya dulu, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
1: Okay. Gitu.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Wow. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
2: Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
1: Iya,
2: gitu
1: ya.
2: Oh, artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini ada. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan. Saya bikin.
1: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Mm-hmm. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
2: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
2: Tetapi
1: iya,
2: waktu
1: iya,
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay. Ya. Siap,
2: nah,
1: siap.
2: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Ngeyel.
2: Iya. Terus, udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela. Solo. Satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Wah,
1: iya,
2: itu kurang iya,
1: kurang naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak okay ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu
2: iya,
1: solo.
2: Solo.
1: Oke. Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
1: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya saya kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau, kan gitu tuh.
1: Okay.
2: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
2: dengan
1: Muklas
2: Adiputra.
1: Okay.
2: Ya, Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
3: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
2: Oh iya, sama Anikaria Safari itu.
3: Edisut.
1: Yeah. Emang tahu?
3: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
3: Betul.
2: Iya.
1: Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh, karena
2: kan okay, zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
1: Betul,
2: Mas.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Oke.
1: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop
2: pikir,
1: dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Oke.
2: Okay. 93. Rano Karno.
3: Nah, itu okay, diciptakan.
2: Itu
3: atau rilis?
2: Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno.
1: Wow.
2: Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ya,
2: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
1: Hedy Diana
2: kan, ya. Itu kan pertama
1: banyak
2: kali ya.
1: Dangdut memang.
2: Pertama kali di Indonesia ini antara
3: genre
2: pop, ya pop dut istilahnya itu.
3: Oh,
2: ya. Yeah.
3: Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip-hop ya.
3: Dut ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
3: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada cerita.

0: orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama saya itu lama itu, Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk
1: gitu. Biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya, iya, iya, iya.
0: Artis-artisnya JK Record, ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Beda-beda.
1: Iya.
0: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu, vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu
1: oh,
0: tuh.
1: Nah, okay. Itu.
0: Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
1: Oh.
0: Rano Karno kira-kira wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya, iya, iya,
0: zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap, siap, siap, siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga,
1: sukses juga. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya. Selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
3: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
3: Uni Rahma. Uni Sumatera Rahma. Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan. Ya.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke. Okay.
2: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
2: Tu

0: Siap, oke. Okay. Ya, mbaknya ini mewakili kata hati bener.
1: Iya.
2: Menjiwai. Saya
3: nyanyi di radio daerah sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
4: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu ya.
3: Enggak. Kalau
0: boleh
3: dikasih bocoran berapa?
0: Oh, iya. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang.
0: Iya. Siap, ditunggu ya, nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Oh, salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya.
3: Siap. Salam. Saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, yeah, siap.
3: Ya, boleh salam buat ini ya.
0: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat
2: halo,
0: malam Pak Ahmad.
2: Malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
0: Siap.
5: Bang Beni. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta apa?

0: mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui gerakan, apa puasa dulu belum menciptakan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dan yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
0: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Tanya, siap, ya. Oke.
0: Salam-salam boleh.
1: Silakan, tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benijo, Yajiba, Tete Binda,
1: siap.
0: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja, dan Jakarta.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
0: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di era di Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati.
3: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
2: marilah.
3: Pertama-tama, saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
3: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
1: Okay.
3: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
3: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny, ya kan?
1: Okay.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
3: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik. Bang Yudi, nanti kita
2: Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha damang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Haba, Safik.
1: Haba Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Tete kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: enggak
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya, idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih
0: gitu.
4: Siap. Maaf, saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Isi Arani Bone, dan semua yang menerkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny, saya kasih Bang Yudi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum Bang Benny Ashar, Sugeng Dalu.
6: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
6: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
6: nggih. Sehat-sehat selalu
5: nggih. Pak Benny kan Bang, ya, Bang Benny kan dari Solo. Ya. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, ya. Bang Benny.
6: Ya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, seorang legend kan, Bang Benny Ashar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9
0: gitu. Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
7: halo,
0: siapa ini?
7: Malam.
8: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam. Tengku.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
6: Ya, selamat malam Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis masih saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
9: Selamat malam Bang Benny.
6: Selamat malam juga Bang Leman.
9: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Oke.
9: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
9: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
9: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
9: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
9: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
9: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
9: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
9: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
9: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
9: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
9: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
9: Benny Jo.
1: Oh Benny
9: Utara.
1: Oh Benny Jo
9: Tegaul.
0: Oke,
9: dan semuanya tetap
1: kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
6: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
6: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
6: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
6: Diciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
6: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
6: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak itu.
0: Okay.
6: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu, karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau nggak mau suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa. Dan banyak lagi masih banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
6: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
6: Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
6: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
6: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
6: Terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
0: Lagu
6: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian benar, nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
6: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya, sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
6: Kok seperti itu. Keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda kan ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
6: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
6: Nah, itu
0: siap.
6: Nah, terus akhirnya muncul Capur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu. Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album nggak salah gitu, rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
6: Sampai Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
6: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya iya, pasti
6: kita
1: masih
6: kan
1: ada.
6: Cuma mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget
0: siapa. Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama nggak orang biasa?
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal, nanti bukan apa, semua bingung nanti ya.
0: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Nanti akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
6: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
6: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
6: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
6: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, yeah. kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
6: Gabungan iya, iya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
6: Antara notasi
1: lirik sama musik.
6: Musik. Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
6: Nah, itu kan
1: paketnya itu.
6: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh,
6: ya.
0: Siap kalau
1: ya, mengalir
0: gitu.
1: Begitu ya, mengalir, saja ya.
6: Tapi jelas
0: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
6: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
6: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap
6: gitu, Mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Iya.
0: Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
6: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
6: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
6: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
6: supaya
1: ya.
6: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
6: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mesti bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Ben itu menyatukan
6: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku. Tembul
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
6: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Siapa masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu
6: oh,
0: di Maluku.
6: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
6: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah, sudah bikin lagu.
6: Sudah ide.
0: Siap.
6: Jadi lagu.
0: Siap.
6: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
6: SPSI.
0: SPSI masih ya.
6: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI, kan itu Mas, teman, itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Okay.
6: Itu. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
6: Ini. Wah, aja, cuman itu aja.
1: Wah, perjuangin. Penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Ya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti? Kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
6: ya,
0: dan lain sebagainya.
6: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem
6: royalti kita, supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya.
6: Sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
6: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
6: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan gitu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
6: Iya.
1: Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: lama,
0: di
1: ya.
0: Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam ya. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar sukses, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum nah, pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang
1: boleh.
0: Tuh. Bang Safik
1: ya,
0: juga mana, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat
1: boleh.
0: Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot. Aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hongkong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: berdiri Peluru Rumahku terus sejak Dik Duk Der gitu. Itu kusendang ya.
3: Yang kedua

0: kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
1: Siap.
0: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
0: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di
1: sampai
0: Jakarta.
1: Ketemu.
2: Siap.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
2: Karena namanya disebut langsung kita angkat, yeah. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau Bung Benyatar ini ya sudah lagi tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sahbi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
4: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
3: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
4: Oh iya, Mega Sylvia.
3: Ya, orang kalau Medan. Ada waktu Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
2: Siap.
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
2: Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
3: Bung Benny ya. Proyek-proyek kedepannya.
2: Oke, okay. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
2: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
2: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam katanya.
2: Selama ada malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
2: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
1: lagi ya.
2: Tengku Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
2: dari Bekasi.
5: Iya deh, selama malam dua-duanya ya.
2: Iya. Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
2: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
2: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
2: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh enggak kirim-kirim salam ya Mas Yudi ya?
2: Yeah, boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
2: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
2: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
2: salam di Mas Yudhistira. Oma Ana, salam buat oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
2: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu nanti diomongkan ya. Oke siap. Deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal
2: yang apa itu Bang Benny?
4: Sebenarnya sama kok,
2: sama ya.
4: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
2: Siap.
4: Gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
4: ya, lagu pas kenesnya itu dapat.
2: Gitu. Oh,
4: sebenarnya
2: iya.
4: Kan melihatnya Kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
2: ya, ya.
4: Itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
2: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu

0: Iya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih.
0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun
2: pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya,
2: ya,
0: oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang apa, kuncinya kan itu. Sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih ya, sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Iya. Ini kita mau
0: sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Mbak.
3: Bila ku duduk di sini, ku ingat belayan sayangmu.

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi, selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus,
2: vokal ya.
1: Iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
2: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau kan saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
1: oh.
3: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan nah. Kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu Mbak ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudin, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya yeah. Versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut.
1: Maya
3: bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon kebetulan aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di amin. Industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI tambah semangat,
1: siap,
0: tambah
1: amin,
0: maju,
1: siap.
0: tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
2: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Purwati
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, amin. Ketiga ya supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya
2: baik.
1: Yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
3: saya juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih.
3: Saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu, Bang Benny.
1: Terima kasih, Bang Benny.
3: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Memori lewat lagu.

pukul 23 waktu Indonesia tengah saat ini pendengar kami akan ya setelah kita dengarkan tadi ada persembahan lagu-lagu lawas dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu dengan pencipta lagu Benny Azhar. Kami kembali untuk Anda menyuguhkan deretan pengantar istirahat Anda malam hari ini. Dan selamat istirahat, selamat bermimpi indah.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang. Dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak, kitalah yang harus merubah diri kita sendiri.

sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peringat di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar pusat dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk Gorontalo pagi ini, edisi Kamis, hari ke-9 di bulan Juli 2026, atau di hari ke-24 bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk religi pagi hari ini, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo yang berlaku untuk hari ini. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4:18 dan pukul 4:28 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6:14 menit. Zuhur pukul 11:56 menit. Waktu asar pukul 15:21 menit. Sementara maghrib pukul 18:01 menit. Dan waktu isya pukul 19:15 menit waktu Indonesia Tengah.

satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Kepemimpinan Khalid bin Walid dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali berjumpa lagi untuk edisi hari ini dalam sajian religi pagi, yang pada hari ini sudah berada pada tanggal 9 Juli 2026, tepatnya di hari Kamis. Semoga pagi ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga setiap langkah yang kita mulai hari ini juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam obrolan religi pagi yang senantiasa merupakan ruang bincang yang insyaallah selalu menghadirkan hikmat dan ilmu untuk menemani awal hari kita. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita hadir dalam topik kita yang selalu bahas, itu tentang ekonomi syariah dan zakat. Ini merupakan jalan menuju keberkahan harta. Di saat ini sudah hadir bersama kami yang selalu memberikan ilmu untuk kita bisa mengetahui tentang ekonomi syariah dan zakat, sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih nih Ustadz untuk kesekian kalinya kita bersama di hari ini. Pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami ingatkan silakan, kita hadir dengan topik saat ini ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 08219664864, juga melalui telepon. Anda juga bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Gorontalo. Sebelum kita akan menerima penelpon, kita akan buka dulu Ustaz Tafadhal.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang mengikuti program religi pagi pada hari ini, kita bersyukur kembali kita dapat bersama dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan dan umur yang diberikan kepada kita dapat kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Topik yang akan kita bicarakan insyaallah setiap hari Kamis, ekonomi syariah, fikih muamalah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertanyaan yang akan disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan real yang menjadi problematika kehidupan masyarakat kita atau kehidupan individu yang berkenaan dengan pengelolaan harta, khususnya di bidang ekonomi. Dan kita langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada Pak Imran sebagai operator pada hari ini. Kami persilakan.
0: Terima kasih Ustadz. Pendengar, silakan Anda juga bisa bergabung melalui layanan WhatsApp kami Pro 4 ya, di 0811-430-4040. Jadi untuk hari ini ada 0821-9664-8664 dan juga di 0811-430-4040. Kita akan segera menyapa Anda. Silakan yang ingin bertanya di saat ini untuk line telepon 0821-9664-8664 yang sejak tadi sudah berdering, silakan kami menyapa. Dan Anda juga bisa berkomentar melalui YouTube kami di RRI Gorontalo. Sudah ada nampaknya yang ingin bersama. Ada pertanyaan WA dari baik. Ini dari Aden Dunggio Ilomata. Ustadz, bagaimana hukum arisan dan apakah boleh menjual arisan dengan harga di bawah? Misalkan arisan terkumpul 10 juta, lalu dijual dengan harga 8 juta. Apakah boleh dalam Islam seperti itu, Ustaz? Tafadhal, Ustaz.
1: Arisan itu kita ketahui bahwa dia adalah mengumpul atau berkumpulnya beberapa individu, kemudian bersepakat untuk memberikan bantuan berupa atau akadnya itu adalah akad tabarruk, di mana mereka mengumpulkan sejumlah uang, kemudian uang tersebut dipergilirkan untuk dipakai atau untuk dimiliki, untuk dinikmati oleh orang-orang yang pamornya atau disepakati bergilir untuk menggunakan atau menikmati atau memiliki uang tersebut. Pada dasarnya arisan itu dia adalah kesepakatan di dalam berhutang. Karena setiap uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu yang disepakati bahwa dia yang berhak gilirannya untuk mendapatkan, jadi melalui mekanisme tertentu, entah itu melalui nomor atau entah itu melalui undian. Nah, itu pada dasarnya dia adalah hutang yang harus kita kembalikan sesuai dengan jumlah daripada peserta. Jadi kalau pesertanya 10 orang berarti ada 10 kali kita bertugas atau berkewajiban untuk membayar, mengembalikan dana tersebut. Nah, kalau dia dijual, semestinya bukan istilah dijual yang digunakan, tetapi mengganti menjadi orang pengganti. Jadi tidak bisa istilah menjual, karena kalau istilah menjual berarti ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang akan mengalah atau rugi jumlah daripada kewajiban. Misalnya kalau misalnya dia sudah ikut satu kali atau sudah dapat dua kali, kemudian dari harga 10 juta dia yang harus dia kembalikan, tiba-tiba dia berinisiatif untuk menjualnya misalnya 9 juta atau 8 juta. Nah, itu berarti dia akan terjadi uang akan menghasilkan uang. Jadi eksploitasi atau pemanfaatan uang untuk menghasilkan uang kembali. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam itu ketika uang itu disepakati untuk dikumpulkan kemudian menjadi tanggungan hutang, maka dia harus dikembalikan sesuai dengan jumlah pokoknya. Jadi kalau misalnya yang harus dikembalikan itu 10 juta, maka harus 10 juta itu yang dia gunakan atau dia terima sebagai pengganti daripada hutang itu. Nah, kalau dia jual lebih murah, misalnya dari 10 juta tadi pertanyaan, dari 10 juta kemudian menjadi 8 juta, itu berarti terjadi uang menghasilkan uang. Nah, uang menghasilkan uang itu dalam kategori fikih muamalah itu dia masuk pada kategori riba. Karena uang, pertukaran uang dengan uang itu berlebih kemudian menghasilkan uang kembali. Nah, uang itu dalam fungsi ekonomi syariah dia tidak bisa digunakan untuk menghasilkan uang, tetapi uang itu harus dibarter dengan jasa atau dibarter dengan barang, sehingga pertukarannya menjadi pertukaran jual beli atau pertukaran ijarah. Nah, itu yang ketentuan syar'inya. Nah, kalau seperti tadi berarti kesimpulannya dia tidak bisa karena di situ ada unsur ribanya, sehingga praktik itu dia menjadi terlarang. Demikian uraiannya. Okay.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut lagi untuk penelpon berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Kalau penelpon belum ada, kita langsung saja ada Fadina di Limboto Barat. Ustadz, teman saya ini pengusaha, dia memiliki aset itu 500 juta. Tetapi dia juga memiliki utang usaha itu sebesar 350 juta yang jatuh tempo bulan depan. Sebagian rekan bisnisnya itu berpendapat zakat dihitung dari aset kotor. Sebagian lain berpendapat harus dikurangi utang terlebih dahulu. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana perbedaan pendapat mengenai pengurangan utang dalam perhitungan zakat mal? Kemudian jika utang tersebut adalah utang jangka panjang, misalnya cicilan 5 tahun, apakah seluruh sisa utang itu boleh di kurangkan sekaligus? Dan apakah piutang yang belum tertagih dari pihak lain ikut dihitung sebagai aset wajib zakat? Tuh. Nah, sebelum dijawab ada penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa Pak?
2: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
2: Menyambung arisan tadi Pak Ustaz. Seseorang sudah kena pada arisan, namun sebelum arisan selesai dia meninggal. Nah, bagaimana hukumnya Pak? Sementara ahli waris tidak bertanggung jawab atas arisan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kita langsung jawab, Ustaz, untuk pertanyaan tadi. Atau sambung dulu, Ustaz, ini kalau bagaimana dengan arisan dia sudah dapat, tapi untuk selanjutnya dia meninggal, bagaimana untuk kelanjutan arisan tersebut?
1: Baik, kita lihat dulu yang tadi aset perusahaan atau aset daripada usaha. Jadi kalau di dalam ketentuan kewajiban zakat, khususnya dari dalam zakat mal itu, dia adalah al-milkul asli. Jadi ketentuan daripada zakat yang kena kepadanya kewajiban itu adalah al-milkul asli. Al-milkul asli itu adalah kepemilikan asli. Kepemilikan asli yang memang merupakan murni milik daripada seseorang. Jadi kalau dia hutang, dia misalnya dari usahanya itu kemudian dia memiliki utang untuk modal, maka utang itu tidak dibayar. Jadi kalau tadi dalam kasus yang tadi 500 juta, kemudian dia ada hutang 350 juta, berarti kan sisanya tinggal 150 ya, tinggal 150 juta. Jadi aset atau kekayaan 150 juta itulah yang dikeluarkan zakat malnya 2,5% dari 150 juta. Kemudian kalau misalnya memang dia ada apa istilahnya ya, ada kekayaan lain yang melekat kepemilikannya kepadanya, entah itu berupa surat-surat berharga, maka itu dihitung keseluruhan. Jadi dihitung keseluruhan itu dalam arti berapa aset yang dia miliki secara total. Jadi kalau misalnya surat-surat berharga, kemudian emas, kemudian uang yang ada di bank, kemudian ternyata dia bisa sampai 400 juta, maka 400 juta itu yang dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Sementara hutang yang 350 juta yang dipertanyakan tadi itu tidak dikeluarkan zakat malnya. Jadi ketentuannya itu adalah al-milkul asli. Begitu pula kalau misalnya pinjamannya itu, angsurannya itu dalam bentuk jangka panjang, maka selama angsuran itu dia setor, dia tidak masuk pada kategori milkul asli, kepemilikan yang asli. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya tentang anggota arisan yang meninggal dunia, maka seharusnya dia kan kita sudah sepakat atau kita sudah jelaskan tadi di awal bahwa arisan itu dia adalah hutang. Pada dasarnya kalau kita kembalikan kepada kasus kesepakatan atau akad yang terjadi, itu adalah akad tabaru atau akad kord, akad hutang piutang, sehingga ketika seseorang meninggal dunia harus ada yang menanggung hutang tersebut. Nah, yang dalam hukum Islam ketika seseorang meninggal dunia, maka harta itu akan jatuh kepada ahli waris. Maka ahli warislah yang nanti akan membayar hutang tersebut. Makanya sebelum harta warisan itu dibagi, permasalahan yang diselesaikan. Yang pertama adalah dana untuk pengurusan jenazah, untuk pelaksanaan fardhu kifayah, kemudian setelah itu hutang, kemudian wasiat. Nah, hutang itu harus diambil daripada aset daripada almarhum atau almarhumah. Kalau misalnya tidak ada uang cash, maka beberapa barang yang almarhum miliki atau almarhumah miliki itu harus dijual, kemudian dibayarkan hutang tersebut. Nah, bagaimana kalau ahli waris enggan untuk membayarkannya? Maka itu harus masuk kepada ranah hukum. Harus ada waliul amri yang menegaskan bahwa itu harus ditanggung oleh ahli waris. Makanya untuk sesi ini mungkin kita perlu pahamkan kepada masyarakat, kalau misalnya anggota ahli warisnya meninggal, apa, anggota daripada arisan meninggal dunia, maka semestinya yang menanggung hutang tersebut adalah ahli waris. Ahli waris berkewajiban untuk ini membayarkannya. Nah, kalau misalnya tidak dibayarkan, maka kesalahan dan dosanya itu akan terus tertanggung kepada almarhum atau almarhumah. Tentu kita tidak menginginkan ini. Makanya setiap takziah itu menjadi tradisi, bukan hanya sekadar omon-omon, tetapi merupakan sebuah pernyataan tulus apabila almarhum atau almarhumah itu memiliki hutang, memiliki pembicaraan yang berkaitan dengan harta, maka itu harus diselesaikan oleh ahli waris. Ya. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi. Ini ada ini WA ini. Assalamualaikum. Koman Gani di Tenilo. Ustaz, dalam pembagian beras zakat fitrah, apa boleh beras ditambahkan gula, teh, susu, dan lain-lain? Atau cukup hanya beras saja sesuai syariat? Kalau ditambahkan bukan... Kalau ditambahkan bukan sembako itu, Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Iya, jadi kalau maqasid atau tujuan daripada zakat itu kan dia untuk menutupi kebutuhan dan untuk memberikan bantuan kepada orang yang dituju, kepada para mustahik zakat. Nah, amal itu sebagaimana sering kita sampaikan, ada amal orang muslim, yang di atasnya lagi ada amal orang-orang beriman, kemudian ada amal orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Kita ketahui bahwa dalam tingkatan yang kita atau yang dipahami atau disimpulkan dari hadis itu kan muslim itu yang paling rendah, kemudian mukmin, kemudian muslim, muslim, mukmin, kemudian muhsin. Nah, ada hadis lagi yang bisa kita lihat bahwa yang paling rendah itu muslim, kemudian amal mukmin, kemudian amal daripada muhajir, kemudian ada mujahid yang paling tinggi. Nah, katakanlah secara umum itu ada yang ihsan, yang muhsin. Yang muhsin itu adalah orang yang menyempurnakan, yang senantiasa menyempurnakan amalnya, bukan hanya keikhlasannya itu adalah keikhlasan yang berada pada tingkat paripurna, sehingga kalau diminta A, dia akan berusaha menyempurnakannya sampai dengan C. Jadi dia akan menyertakan B dan akan menyertakan C. Jadi kalau misalnya dalam hal zakat, kalau misalnya yang dituntut adalah beras sebagai makanan pokok, maka yang kebutuhan pokok yang lainnya yang menyertai itu dia akan ikutkan, dia akan penuhi. Jadi kalau bukan kalau beras berarti mungkin dia akan sertakan gula, dia akan sertakan minyak goreng, dia akan sertakan misalnya mie, disertakan kopi, susu, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk karena dia berpikir bahwa dia harus memiliki lauk dan sebagainya, maka dia taruh amplop lagi di situ. Tentu bukan hanya amplopnya, tapi misalnya disisipkan uang 100 ribu, uang 50 ribu di dalam paket itu. Sehingga kesempurnaan daripada kebahagiaan daripada orang penerimanya itu menjadi salah satu kebahagiaannya juga. Kemudian dia ikhlas untuk melakukan hal tersebut, maka dia berada pada kategori ihsan. Kategori ihsan itu adalah orang yang senantiasa menyempurnakan amalnya itu dengan istilah

0: hukum waris? Kan ya? Apakah kit ini hukum waris? Untuk hukum waris nanti di hari Minggu ya. Kalau untuk ahli waris kita lewati dulu. Ini dari Aldi saja, dari Aldi di Paguyaman, masuk melalui nomor 4. Ustaz, saya kerja di perusahaan yang memiliki 2 pemilik saham. Saham 60% itu dimiliki oleh bos saya seorang muslim, dan 40% juga dimiliki oleh non muslim. Perusahaan meraih untung besar tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah zakat perusahaan dihitung dari keseluruhan aset perusahaan atau hanya dari porsi kepemilikan muslim saja? Bagaimana jika mitra non muslim keberatan sebagian keuntungan perusahaan dipotong zakat? Nah, apakah ada kewajiban zakat yang berbeda antara badan usaha berbadan hukum PT dan usaha perseroan CV? Tafadhal, Ustaz.
1: Baik, saham itu pada dasarnya, jadi begini, zakat itu tidak dilihat daripada tidak dilihat daripada siapa yang memiliki, ya, atau katakanlah secara lugas bahwa secara keseluruhan semestinya perusahaan itu total asetnya kemudian atau keuntungannya itu dikeluarkan zakat. Jadi tidak ada kesalahan ketika kita mengeluarkan zakat yang pada bercampur sahamnya antara 60 dengan 40% tadi, ya. Jadi 60 muslim misalnya, kemudian 40% dikuasai oleh non muslim. Nah, justru kalau kita lihat bahwa zakat itu dia adalah kewajiban sosial, dia bukan kewajiban berdasarkan apa istilahnya, ya. Jadi kita kalau di Islam itu kan kita punya kewajiban sosial untuk menanggung beban masyarakat yang memang berada pada garis kemiskinan atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dalam sistem ekonomi Islam itu orang kaya itu punya kewajiban untuk menyantuni orang-orang miskin. Nah, berbeda dengan sistem kapitalis. Nah, sebenarnya yang dituju itu adalah kebaikan bersama, sehingga orang non-muslim itu juga dia harus membayarkan zakat, harus membayarkan zakatnya, karena yang disentuh dalam tujuan zakat itu adalah kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini adalah universal, dia tidak membedakan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Nah, makanya kalau kita baca atau kita lihat pendapat-pendapat ulama dalam fikih zakat itu, justru non-muslim itu kalau hidup di negara mayoritas atau di negara mayoritas muslim, atau dia hidup kemudian ada kewajiban zakat yang diterapkan oleh pemerintah muslim, maka dia harus ikut membayar zakat. Tapi karena kita memang bentuk kita adalah pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang, kemudian ada include di situ ketuhanan yang maha esa, kemudian kita juga mengakui persaudaraan dengan non muslim, maka kalau non muslim itu tidak atau enggan untuk membayarkan zakat, maka bisa hal tersebut bisa, ya. Jadi yang dibayarkannya itu hanyalah aset yang dimiliki atau keuntungan dan juga modal saham yang dimiliki oleh muslim. Jadi nanti bisa dihitung sedemikian rupa melalui sistem akuntansi, kemudian keuntungan, kemudian juga aset yang dimiliki oleh muslim itu nanti yang akan dikeluarkan zakatnya. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah bisa non muslim juga itu diinkludkan kewajiban untuk bayar zakat mal, maka jawabannya bisa, ya. Apalagi kalau misalnya pemerintah muslim itu mewajibkan bayar zakat baginya, maka dia harus untuk membayar zakat mal daripada harta yang dia miliki, termasuk aset-aset dan juga usaha yang dia jalankan. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita kembali setelah

0: yang berikut ini.
1: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
2: Dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kembali lagi dalam Religi Pagi, kita masih membahas tentang ekonomi, zakat dan syariah. Untuk Anda yang bertanya tentang warisan, nanti di hari Minggu ya. Untuk hari Minggu kita akan bahas tentang ilmu faraid. Kita lanjut dari untuk telepon ada belum ya? Baik. Junawir Paguyaman. Ustaz, saya pengusaha dan saya sudah membayar pajak penghasilan PPH itu sebesar 25% dari laba saya kepada negara. Yang dipertanyakan apakah saya masih wajib membayar zakat 2,5% dari harta yang sama, mengingat sebagian hartanya sudah diambil negara dalam bentuk pajak. Apakah pajak bisa mengukurkan kewajiban zakat atau keduanya berdiri sendiri-sendiri, Ustaz? Dan bagaimana pandangan fikih mengenai zakat sebagai pengurang pajak yang berlaku di Indonesia saat ini? Tafadhol, Ustaz. Oh, sebelum itu ada penelpon. Halo. Halo. Sudah masuk?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
3: Suaranya kecil.
0: Ya, dengan siapa, Pak? Silakan pertanyaannya. Halo, Pak. Dengarkan suara saya di telepon, Pak. Halo. Oke. Ditutup. Silakan, Ustaz. Junawir Paguyaman.
4: Baik. Jadi begini, jika ditinjau daripada tujuan daripada zakat dengan tujuan daripada pajak itu memang memiliki persamaan, ya. Sehingga di beberapa negara Muslim yang sudah menerapkan sistem bahwa pembayaran zakat itu bisa mengurangi pajak. Jadi bukan pajak yang akan mengurangi zakat, tetapi zakatlah yang akan mengurangi kewajiban pajak. Mengapa demikian? Karena memang di dalam ini kita, ya, di dalam syariat itu kan disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kepada ulil amri itu adalah ketaatan setelah ketaatan kepada syariat. Ya, jadi saya ulangi lagi, ketaatan kepada ulil amri atau kepada pemerintah itu adalah ketaatan setelah syariat, karena Allah dan Rasul itu disebutkan di awal, sehingga yang harus kita dahulukan itu adalah zakat. Kemudian setelah kita bayar zakat, pembayaran zakatnya itu nanti akan berkonsekuensi kepada pengurangan daripada pajak. Ya, karena memang secara tujuan atau apa yang ingin dicapai daripada harta yang kita keluarkan melalui zakat mal itu memiliki kemiripan dengan pajak. Nah, tetapi memang di negara kita ini masih sedang berproses, ya, dalam rangka menuju hal tersebut. Baru-baru kita mengadakan fokus grup discussion tentang zakat pengulangan basnas berikutnya ini untuk pemutakhiran undang-undang. Mudah-mudahan di situ nanti akan lebih dipertegas lagi, kemudian akan terbangun sistem bahwa orang setelah membayar zakat maka konsekuensinya zakat pajaknya itu akan berkurang. Ya, tapi kalau sekarang ini kan belum berlaku hal tersebut, maka kewajiban pajaknya itu tidak menggugurkan pengurangan atau kewajiban daripada zakatnya. Nah, istilahnya seperti saya sampaikan tadi bahwa kewajiban kepada ulil amri itu setelah melaksanakan kewajiban kepada syariat, kepada Allah dan kepada Rasul. Maka untuk saat ini yang harus diamalkan adalah membayar pajak, kemudian setelah membayar pajak yang bersangkutan tetap membayar zakat, ya, karena istilahnya niat, kemudian tata cara, kemudian bagaimana perhitungannya, itu kan kalau meskipun pajak disebutkan tadi 25%, tetapi tentu dengan niat yang berbeda dengan penerima atau mustahik yang berbeda. Nah, kalau zakat itu kan punya aturan khusus, sehingga dengan niat zakat mal kemudian dibayarkan kepada mustahiknya atau dibayarkan melalui basnas atau lajnah zakat tertentu, kemudian dari hal tersebut ketentuan fikihnya, ketentuan syar'inya itu terjadi. Sehingga dengan ketentuan syar'inya yang terjadi itu, kewajiban daripada zakat itu akan baro'atu zimah. Dalam istilah usul fikih itu, taklifnya itu akan terangkat dari beban kewajiban seseorang. Nah, kalau dia hanya bayar zakat, taklifnya itu tidak terangkat. Dia tetap berada pada kewajiban harta seseorang. Sehingga setelah dia bayar zakat atau dia bayar zakat, kemudian setelah itu dia bayar pajak. Nah, kalau sudah hanya bayar pajak, berarti secara fikih dia belum melaksanakan kewajiban untuk bayar zakat mal. Maka dia harus tetap melaksanakan zakat mal tersebut. Demikian penjelasan.
0: Baik, terima kasih. Silakan. Ini sudah jam berapa ini? Satu pertanyaan, Ustaz. Farhan Tilamuta, Ustaz. Ustaz, ada lembaga ambil zakat memutuskan penyaluran dana zakat itu dalam bentuk modal usaha atau zakat produktif kepada mustahik, bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Namun beberapa mustahik justru gagal mengelola modal tersebut dan usahanya bangkrut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau bukan tunai dibenarkan secara syariah? Siapa yang bertanggung jawab jika modal usaha dari zakat tersebut habis karena kegagalan bisnis? Apakah mustahik wajib mengembalikan? Tafadhal, Ustaz.
4: Baik, sebenarnya begini ya. Zakat itu tujuannya adalah menutupi kebutuhan, kemudian mengalihkan seorang mustahik itu kemudian menjadi muzaki. Nah, kalau pihak basnas misalnya yang mengumpulkan zakat itu hanya memberikan bantuan-bantuan biasa, maka perubahan mengubah daripada mustahik, ya, penerima kemudian menjadi orang yang mengeluarkan zakat, itu kan harus dituntut peningkatan ekonominya. Nah, salah satu yang diusahakan itu adalah dengan cara memberikan modal. Jadi zakat itu adalah zakat produktif. Nah, jadi pihak basnas akan membayarkan atau mendistribusikan bantuan berupa bantuan usaha. Nah, ini dibenarkan secara syar'i karena kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar untuk menutupi kebutuhan, kemudian mengubah mustahiknya itu, penerimanya itu mandiri, kemudian bisa mengusahakan dari secara mandiri sehingga dia punya usaha dan berubah dari kemiskinan menjadi orang yang berkecukupan. Nah, ini sangat bergantung kepada akadnya. Nah, kalau misalnya akadnya itu memang adalah dalam bentuk bantuan yang harus dikembalikan, maka berarti pihak daripada penerima bantuan tersebut itu berkewajiban untuk membayarkan atau mengembalikan dana tersebut. Tapi karena ini dana zakat ini adalah dana filantropi, artinya dia merupakan uang tabarru, maka penagihannya itu tidak seperti pada penagihan utang pada sistem modal yang diberikan oleh pihak keuangan, katakanlah misalnya perbankan atau koperasi. Karena memang yang di sini adalah milik pada lembaga keuangan itu adalah milik perseorangan, sementara yang dimiliki oleh pihak Basnas itu adalah milik daripada umat Islam yang memang diniatkan untuk tabarru, untuk apa istilahnya, untuk digunakan secara sosial tanpa ada konsekuensi. Nah, makanya ini kita harapkan para penerima mustahik zakat yang menerima modal usaha itu harus amanah dan menjalankan usahanya itu dengan sebaik-baiknya. Kalaupun tidak untung, paling tidak dia bisa menjaga stabilitas sampai dengan stabil usahanya dan mendapatkan keuntungan. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk hari ini. Nampaknya sangat luar biasa beberapa pertanyaan yang kembali bisa membuka satu pemahaman bahwa memang ini zakat tidak main-main juga untuk kita keluarkan. Oke, untuk saat ini kembali Ustaz untuk menutup kebersamaan di obrolan religi pagi hari ini.
4: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pelayanan Rumah Sakit JOS, kami telah memanggil manajemen Rumah Sakit JOS untuk mengkonfirmasi semua aduan masyarakat terkait dengan layanan yang selama ini dikeluhkan. Dan dalam rapat kemarin itu beberapa hal yang menjadi fokus kami, diantaranya adalah pemenuhan persediaan air yang ada di Rumah Sakit JOS.
2: Rumah singgah ini kita akan jadikan panti jompo. Dan saya yakin bahwa itu tidak dilarang. Memang ada peraturan bahwa panti jompo itu ada di provinsi. Tapi kalau kita mau bikin panti jompo, turun biaya APBD, siapa yang marah? Oleh karena itu, sudah ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini, sebab ini merupakan tanggung jawab dunia akhirat, mengurus rakyat ini.
0: Berdasarkan topik utama tersebut, merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Purnono. Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Peringatan pemerintah Kota Gorontalo akan mengembangkan fungsi rumah singgah menjadi panti jompo sebagai upaya meningkatkan pelayanan sosial bagi warga lanjut usia yang terlantar. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menyampaikan pengembangan rumah singgah menjadi panti jompo tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus, terutama lansia yang hidup sebatang kara.
2: Rumah singgah ini kita akan jadikan panti jompo. Dan saya yakin bahwa itu tidak dilarang. Memang ada peraturan bahwa panti jompo itu ada di provinsi. Tapi kalau kita mau bikin panti jompo, turun biaya APBD, siapa yang marah? Oleh karena itu, sudah ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin ini, sebab ini merupakan tanggung jawab dunia akhirat, mengurus rakyat ini. Jadi jangan hanya sekedar, oh, dapat jabatan, baru hanya sombong-sombong satu-satu, baru tidak urus rakyat. Bahkan kita sudah janji, di dalam janji kita bahwa sudah kita berikrar untuk mengurus rakyat, kan begitu.
0: Menurutnya, keberadaan panti jompo sangat dibutuhkan mengingat masih ditemukan lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa pendampingan keluarga. Dengan adanya fasilitas tersebut, lansia akan memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang nyaman, makanan bergizi, layanan kesehatan, serta pendampingan sosial. Pergerakan Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo membuka program pemagangan dalam negeri tahun 2026. Program ini salah satu upaya strategis pemerintah provinsi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, mendorong penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi angka pengangguran. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi menyampaikan pengalaman magang memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan teknis sekaligus karakter seorang sebelum masuki dunia kerja.
3: Perusahaan memberikan bahwa, oh ini pas untuk si A, magangnya pas di ruangan ini, di divisi ini, ya misalnya seperti itu. Tetapi ada hal yang tiba-tiba kalian disuruh minta di luar divisi kalian. Apakah kalian akan menjawab, ini kan bukan untuk pekerjaan saya. Di dalam dunia kerja, jangan sok pinter dengan ilmu kalian. Kan mungkin ada staf yang tidak sarjana, tetapi pengalamannya banyak. Kalian jangan, oh sesuai buku menurut profesor ini, oh gak kepake. Ya itu hanya teori. Sehingga kalian juga ibu harapkan tetap menjaga dunia kerja ini adem. Kemudian rasa kebersamaannya ada. Karena apa? Karena itu tadi, tantangan kalian untuk dapat banyak.
0: Wakil Gubernur mengapresiasi seluruh perusahaan yang telah bersedia menjadi tempat pemagangan dan berbagi ilmu serta keterampilan kepada para peserta. Pada kesempatan itu dilakukan penanda tangan dan berita acara dimulainya program pemagangan dalam negeri tahun 2026 dilakukan Kepala Dinas Ketenagakerjaan SDM dan Transmigrasi, jajaran mitra perusahaan serta perwakilan peserta magang. Program magang yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo ternyata memberikan manfaat positif bagi masyarakat khususnya para pekerja. Program magang tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyikapi terjadinya pengangguran di daerah. Maya Aridi, peserta program magang tenaga kerja Gorontalo, mengatakan bagi mereka yang berminat untuk mengikuti program ini dapat mendaftar melalui media sosial dan website yang telah disiapkan oleh pemerintah. Berbagai manfaat yang diperoleh melalui kegiatan magang ini seperti melatih skill peserta agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang ditempati. Selain itu, pengembangan skill diikuti melalui kegiatan magang yang berlangsung setiap minggu bahkan bulan. Diharapkan dengan pelatihan magang seperti ini, para peserta dapat mengetahui, mendapatkan pengetahuan tentang dunia kerja secara memadai.
4: Kawan-kawan semua yang di luar sana, kesempatan magang, khususnya Kemnaker, apalagi sekarang kalau nggak salah ada dibuka ya untuk magang di Provinsi Gorontalo itu. Jangan takut untuk ikut magang tersebut karena itu adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat besar. Dan saya salah satu contohnya, alhamdulillah saya setelah magang itu lanjut kerja. Jadi staf juga di kantor yang saya ikuti magang itu adalah salah satu kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah rezeki saya juga. Nah, teman-teman selalu kembangkan skill ya. Jadi jangan tahan-tahan untuk berkembang. Apalagi kalau misalnya memang skill-skill itu sudah ditanamkan dari kita kuliah.
0: Maya berharap peluang dan kesempatan magang tenaga kerja ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena selain menumbuhkan skill juga meningkatkan perekonomian bagi diri sendiri. Pendengar, anggota DPRD Provinsi Gorontalo mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, SDM, dan Transmigrasi. Terkait hal ini, selengkapnya wawancara Disriansa Mahmud bersama anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan Liputo, berikut ini.
5: Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, bagaimana menanggapi kebijakan Pemprov ini terkait program magang nasional yang dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur Gorontalo?
6: Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, saya mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tahun 2026 yang telah dibuka oleh Ibu Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Program ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda, sekaligus memperkuat keterhubungan antar dunia pendidikan dan dunia usaha. Terinformasi untuk tahun ini, sebanyak 90 peserta akan ditempatkan di 14 perusahaan mitra setelah melalui proses seleksi dari 781 pendaftar calon magang.
5: Apa harapan dan pesan dari Komisi 1 sendiri, dari Bapak sendiri untuk program pemagangan oleh Pemprov ini?
6: Kami berharap program ini tidak berhenti pada proses pemagangan semata, tetapi benar-benar mampu membuka peluang kerja bagi peserta magang itu sendiri. Kedepan, sinergi antar pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar semakin banyak generasi muda Gorontalo yang memiliki keterampilan, daya saing dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan peringkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
2: Pemerintah Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas aparatur sipil negara ASN meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas internal agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato, Iskandar Datau, kepada RRI mengatakan, masalah anggaran tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi ASN tetap menjadi prioritas karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Sekda menekankan, setiap ASN harus terus meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap kerja yang profesional.
3: Efisiensi yang saat ini berlaku di semua daerah, BIMTEK, diklat-diklat teknis, diklat fungsional, itu agak berkurang. Akan tetapi, kami tetap senantiasa melakukan ini dengan secara internal untuk peningkatan kapasitas. Jadi, untuk saat ini kan untuk ASN sudah agak berkurang kan jabatan struktural, lebih banyak ke fungsional. Nah, untuk fungsional-fungsional ini terus dilakukan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas. Baik secara mandiri yang dilakukan oleh kementerian atau instansi pembina, baru kemudian kami di daerah juga terus berusaha untuk itu. Baru kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan, ya senantiasa kami berusaha agar dari sisi kesejahteraan juga tetap diupayakan.
2: Ia menjelaskan, aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas akan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan serta memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur tidak selalu bergantung pada program yang membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah tetap dapat mengoptimalkan pembinaan internal, berbagi pengetahuan, serta penguatan budaya kerja di lingkungan perangkat daerah. Taufik Usman melaporkan.
1: Direktur Perusahaan Air Minum Gorontalo Utara melakukan rapat pertemuan dengan Komisi 3 DPRD Gorut. Pertemuan itu membahas layanan air bersih di Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi skala prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah menyikapi keluhan masyarakat. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Menyikapi aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan di Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui JUS, pihak DPRD Gorontalo Utara telah melakukan rapat pertemuan dengan Direktur JUS tersebut. Berbagai keluhan masyarakat yang dibahas dan dibicarakan melalui rapat tersebut selama ini telah dilaporkan kepada lembaga legislatif Gorut. Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan rapat dengan pihak Rumah Sakit JUS itu difokuskan pada pemenuhan yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang dikeluhkan masyarakat, khususnya pasien dan pengunjung rumah sakit. Secara geografis, letak dan keberadaan rumah sakit ini berada di ketinggian, dengan sendirinya berbagai langkah maksimal yang harus dilakukan dalam memberikan layanan air bersih di rumah sakit JUS tersebut.
5: Kami dari Komisi 3 kemarin telah melaksanakan beberapa agenda. Pertama, soal pelayanan rumah sakit JUS. Kami telah memanggil manajemen rumah sakit JUS untuk mengkonfirmasi semua aduan masyarakat terkait dengan layanan yang selama ini dikeluhkan. Dan dalam rapat kemarin itu beberapa hal yang menjadi fokus kami, diantaranya adalah pemenuhan persediaan air yang ada di rumah sakit JUS yang memang secara geografis letak daripada rumah sakit JUS itu kan berada di ketinggian, sehingga memang perlu ada upaya-upaya yang lebih maksimal lagi untuk menyediakan air di sana. Jadi kami meminta ke direktur untuk bisa ini surplus, artinya disediakan melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga pasien di rumah sakit tersebut. Dan alhamdulillah telah menemukan solusi-solusi.
4: Pada rapat itu pihaknya juga menyampaikan kepada Direktur Pudam Gorontalo Utara agar dapat menyiapkan segera keberadaan air bersih untuk digunakan masyarakat. Dikatakan Windra, apabila keluhan masyarakat ini tidak ditindaklanjuti oleh Pudam, dengan sendirinya akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan singkat, tetapi juga menerapkan pola pembinaan berkelanjutan melalui pendekatan inkubasi bisnis. Berbagai aspek penting menjadi fokus pendampingan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan daya saing usahanya. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Arifin Suaib, mengatakan pembinaan komprehensif menjadi kunci agar UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan.
6: Melalui pendekatan pembinaan dengan PLUT ini, kita menyelenggarakan pembinaan yang lebih bersifat komprehensif dan jangka panjang dengan pendekatan inkubasi. Aspek-aspek yang diinkubasi tentu aspek produksi, aspek pemasaran, termasuk aspek tata kelola keuangan dan sebagainya. Itu kita harapkan bisa berlangsung secara terus-menerus, termasuk juga pendampingan untuk mengakses pembiayaan serta kemitraan-kemitraan strategis dalam rangka menghimpun sumber daya dukungan bagi UMKM, termasuk misalnya dengan Basnas, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi juga. Saya kira itu juga cukup membantu dan insya Allah bisa kontribusi secara terus-menerus untuk memberi dukungan terhadap penguatan perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UMKM ini.
1: Melalui program inkubasi tersebut, pelaku UMKM mendapat pendampingan mulai dari peningkatan produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi akses pembiayaan serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak termasuk Basnas guna memperkuat kapasitas dan keberlanjutan usaha masyarakat. Dengan pendampingan yang berkesinambungan, PLUT diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Beralih ke berita lainnya, petani Gorontalo Wasito Sumawiono berharap program bantuan pompa air dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera disalurkan kepada petani. Menurutnya bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar jaringan irigasi di Gorontalo memiliki keterbatasan saat debit air sungai mulai menurun akibat musim kemarau. Wasito mengatakan pompa air akan membantu petani mempertahankan pasokan air sehingga tanaman tetap dapat tumbuh hingga masa panen dan resiko gagal panen dapat ditekan. Ia berharap proses penyaluran bantuan yang merupakan bagian dari aspirasi anggota DPR RI Rusli Habibi dapat segera direalisasikan sebelum kemarau semakin panjang.
7: Sekarang juga ini kan posisinya lagi sedang ada program bantuan pompa air yang ada kaitannya dengan masalah apa ketahanan energi melalui Kementerian ESDM. Kebetulan pokir dan aspirasi daripada anggota DPR RI Pak Rusli Habibi kemarin ini ada program untuk sumur apa bantuan pompa untuk dalam rangka mengatasi menjelang adanya El Nino ini. Dan ini saya berharap ini bantuan pompa air ini juga akan segera turun dalam waktu dekat ini mumpung kemarau belum memakan korban dalam pengertian belum menimbulkan kegagalan-kegagalan daripada masyarakat petani yang sudah punya tanaman sehingganya insya Allah ini dalam waktu dekat sudah bisa istilahnya bisa direalisasikan.
1: Petani optimistis bantuan tersebut akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Gorontalo. Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Peringkat Pos 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui platform digital kami melalui aplikasi digital. Jangan lupa mengunduhnya baik di Play Store maupun juga di App Store, cari aja RRI Digital. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang barusan tuning atau juga sudah sedari tadi nyimak beberapa program kami. Kami ajak Anda pula untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Berikut selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini. Kamis 9 Juli 2026, langsung dari BMKG Gorontalo, kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Hani Setianing Rahayu.
4: Info cuaca.
5: Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis 9 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Asparaga, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dunupi, Cilamuta, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%, dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar antara 12 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari barat hingga utara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 38 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 22 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
4: Demikian info cuaca.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update informasi dari portal berita online kami rri.co.id pagi ini. Para pemain bintang Liverpool telah memulai sesi latihan pramusim pada hari Rabu kemarin. Pelatih Andoni Iraola menggunakan kesempatan ini untuk memantau pemain baru. Salah satu pemain yang sudah terlihat berlatih di AXA Training Center adalah Jeremy Chekwet. Di latihan pertama, Iraola langsung memberikan porsi latihan serius. Sementara itu, di informasi lainnya, Karolina Mukova melaju ke semifinal Wimbledon usai menyingkirkan Naomi Osaka 2 set langsung pada hari Selasa lalu. Kemenangan itu membuka peluangnya berhadapan dengan Coco Gauff pada babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Mukova menang 7-6, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 40 menit di lapangan One All England Club London. Hasil itu mengantarkannya ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya sepanjang karir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Selamat pagi pendengar Pusatnya dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita masih terus dinamungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini. Anda bersama saya Yusri. Dan di jam 7 kita awali dalam sesi Kita Indonesia untuk hari ini dengan topik menghormati demokrasi dan hasil musyawarah mufakat. Pendengar, demokrasi merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Namun, demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga tentang kesediaan menerima segala hasil keputusan yang telah disepakati melalui mekanisme yang sah. Di Indonesia sendiri, selain mengedepankan sistem demokrasi, bangsa ini juga memiliki nilai luhur berupa musyawarah untuk mufakat, di mana nilai ini telah menjadi bagian dari budaya bangsa sejak lama dan bahkan tercermin dalam sila keempat Pancasila. Musyawarah mengajarkan bahwa setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama. Silakan mendengar di 0821-9664-8664 atau juga bisa ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo pagi hari ini untuk bisa mengomentari topik pertama kita untuk sesi Kita Indonesia. Sejauh mana pemahaman demokrasi dan bagaimana menghargai hasil musyawarah mufakat? Apakah ini masih diterapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Gorontalo? Terlebih pada momentum-momentum tertentu ya, pada saat pesta demokrasi misalnya.

Pendengar, etika publik ini juga memegang peranan yang sebenarnya tidak kalah penting, di mana perbedaan pendapat hendaknya disampaikan dengan santun dan juga berdasarkan fakta serta tidak mengandung fitnah. Ujaran kebencian maupun provokasi yang dapat memecah persatuan di mana di era media sosial hari ini setiap individu itu punya tanggung jawab sendiri untuk menjaga ruang publiknya tetap sehat dengan menyebarkan informasi yang benar dan menghindari narasi yang memperkeruh suasana.

0: Silakan di telepon di 0821-9664-8664. Saat ini di ujung telepon sudah bersama kami ada Bapak Andi Aulia Arifuddin, anggota KPU Kota Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Pak Andi, bicara soal topik kita pagi ini, menghormati demokrasi dan hasil musyawarah mufakat. Pandangan Anda terkait beberapa hasil dari pesta demokrasi kemarin gitu. Adakah sesuatu yang cukup menjadi tantangan tersendiri bagi KPU Kota Gorontalo ketika masyarakat, tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa ada yang pro, ada yang kontra, itu lumrah terjadi dalam pesta demokrasi kita. Bagaimana Anda melihat masyarakat kita cukup menerima gitu dengan hasil putusan di pesta demokrasi beberapa waktu kemarin?
1: Baik, terima kasih. Jadi melihat hasil pesta demokrasi kemarin, tentu ini respon yang baik ya. Melihat apalagi masyarakat sudah paham atau sudah tahu bagaimana mereka bersikap di dalam melakukan pemilihan. Nah, ini tentu menjadi dampak positif. Berarti edukasi politik dan juga pemahaman tentang pesta demokrasi itu sudah diketahui atau dipahami oleh masyarakat kita. Sehingga tidak terlalu banyak benturan-benturan yang terjadi di masyarakat.
0: Tapi kalau Anda melihat edukasi soal bagaimana menerima hasil musyawarah ini sendiri, atau hasil putusan-putusan, atau kegiatan-kegiatan yang menuntut kita untuk bersikap akan menghormati demokrasi yang ada, masyarakat kita seperti apa?
1: Ya, jadi masyarakat kita kan sejauh ini mendapatkan hak yang sama ya. Jadi mereka setara dalam menyampaikan pendapat, kemudian putusan harus mengarah kepada kemaslahatan bersama, dan juga itu konflik diselesaikan melalui dialog dan bukan persaingan yang agresif ya. Jadi sehingga apa yang mereka wujudkan atau impikan itu sudah terwujud dari orang-orang yang mereka pilih. Nah, di KPU sendiri itu pada saat tahapan baik dari pileg, pemilu maupun pilkada itu dari awal tahapan sampai dengan selesainya tahapan itu selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bagaimana melihat visi misi dari calon-calon yang akan mereka pilih.
0: Kalau KPU sendiri mengambil peran seberapa banyak porsinya untuk mengedukasi atau juga memberikan sosialisasi bahwa ketika terjadi perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, atau pribadi dan pribadi lainnya, bagaimana sejauh ini porsi yang diberikan untuk memberikan sebuah edukasi atau juga sosialisasi bahwa sebenarnya lazim-lazim saja perbedaan itu?
1: Iya. Jadi kalau pada saat tahapan pemilu, kami itu 100% melakukan edukasi pemilih kepada pemilih yang melakukan menyampaikan pendapat atau menyalurkan hak pilihnya. Karena memang sejak awal harusnya itu menjadi ranah dari partai politik. Tetapi pada saat tahapan, maka kita harus 100% memberikan sosialisasi itu, jangan sampai dianggap KPU itu berada di salah satu partai atau di salah satu calon seperti itu. Sehingga kita itu intens baik dari kalangan pemuda, masyarakat disabilitas, kelompok-kelompok minoritas, kemudian juga masyarakat umum, pelajar, sampai dengan partai politik itu sendiri. Kami selalu melakukan sosialisasi kepada lembaga-lembaga atau masyarakat-masyarakat yang memang sudah wajib pilih begitu. Karena memang tugas dari penyelenggara itu bukan hanya KPU, di situ ada Bawaslu untuk mengawasi, kemudian ada juga tugas-tugas kolektif dengan partai politik, kemudian juga penyelenggara dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi itu terus intens melakukan namanya sosialisasi kepada masyarakat atau khususnya kepada pemilih seperti itu.
0: Ya, sebenarnya kalau dalam tugas dan fungsi KPU sendiri untuk memastikan bahwa sebuah pengambilan keputusan ini telah melalui mekanisme musyawarah yang transparan dan juga partisipatif tentunya, serta mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat, itu di apa ya, dipublish tidak? Artinya masyarakat juga mungkin perlu tahu gitu bahwa segala hasil keputusan yang diambil oleh KPU sudah melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat gitu.
1: Ya, oke. Jadi di setiap pengambilan keputusan yang secara terbuka yang diatur oleh undang-undang dan regulasi peraturan KPU, itu kami melakukan pleno. Nah, pleno ini kan ada yang bersifat tertutup, itu yang mungkin pleno harian dari pimpinan KPU. Ada nama pleno terbuka. Nah, ini pleno terbuka semua bisa ikut. Dan itu selalu di terbukanya mengundang berbagai tokoh, berbagai pihak, termasuk partai politik di dalamnya. Dan di beberapa agenda pleno terbuka ini, kami sering membuat live streaming. Jadi masyarakat bisa melihat hasil-hasil dari apa yang kami rapatkan bersama dengan para pemangku kebijakan ini. Nah, tentu di setiap sosialisasi itu selalu kami lewat media-media yang kalau biasanya pada saat pemilu ataupun pada saat pilkada itu ada kerjasama dengan media, kemudian ada kerjasama dengan berbagai lintas sektor, termasuk juga kami sosialisasi lewat media sosial kami untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
0: Tapi kita tidak bisa pungkiri ya, ketika putusan yang sudah dikeluarkan oleh KPU, walaupun itu melalui musyawarah mufakat, kadang juga akan muncul gitu riak-riak di masyarakat, perbedaan antara akan muncul pro dan kontra gitu ya. Bagaimana biasanya KPU melakukan treatment dan trik untuk meredam ya? Aspirasi yang begitu banyak datang ke KPU sendiri.
1: Ya, jadi tentu setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan aturan, ya berdasarkan undang-undang dan juga peraturan KPU. Nah, kami tidak bisa mengambil keputusan yang hanya berdasarkan kepribadian kami, tetapi ini kan diputuskan oleh bersama tadi itu hasil musyawarah mufakat, ya kan? Nah, itu memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya, pandangannya tanpa tekanan, tanpa dominasi, tanpa mengutamakan kepentingan individu atau kelompok. Artinya masyarakat bisa melihat bahwa setiap keputusan yang diambil itu berdasarkan keputusan yang dibicarakan secara kesepakatan mufakat dengan masing-masing anggota dan juga ketua KPU begitu. Nah, di dalam prakteknya, ketika terjadi permasalahan, nah, masyarakat juga bisa mengadukan KPU ke Bawaslu misalnya, kemudian ke DKPP, atau memprotes hasil pemilu tersebut melalui sengketa-sengketa pemilu. Bisa dilaporkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bisa dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi ketika hasilnya dianggap tidak sesuai dengan keinginan dari masyarakat tersebut. Karena ini memang diberikan masyarakat ini banyak alternatif ketika ada hal-hal yang dianggap itu tidak sesuai dengan regulasi atau aturan-aturan yang berlaku.
0: Tapi kalau Pak Andi sendiri melihat dari beberapa pesta demokrasi yang sudah berlangsung 5 tahun, 10 tahun sebelumnya atau pilkada, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat kita untuk bisa menghasilkan satu rumusan yang hasilnya adalah itu musyawarah mufakat gitu?
1: Sebenarnya karena sistem kita ini sistem vote, jadi tentu semuanya berdasarkan keputusan dari masing-masing masyarakat itu sendiri. Tetapi di dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian dan dalam lingkup ruang kecil, kesepakatan mufakat ini tentu banyak diambil peran oleh masyarakat kita. Ya, jadi tentu karena ada di situ menyangkut tentang gagasan, tentang tujuan. Nah, ini yang masyarakat kita lakukan untuk bagaimana kesepakatan mufakat itu bisa diambil adalah alternatif pertama sebelum mereka melakukan vote. Tapi karena di Indonesia ini menganut sistem pemilih langsung, jadi masyarakat diberikan hak. Jadi masing-masing mengambil keputusan apakah mau melakukan pencoblosan, nah itu diberikan kebebasan. Tidak ada tekanan, tidak ada intervensi, seperti itu.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Andi sudah bersama kami pagi hari ini di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kita sudah bersama dengan Andi Aulia Arifuddin, anggota KPU Kota Gorontalo. Berdengar, kami ajak Anda bergabung di telepon di 08219664864 untuk turut pula memberikan pandangan Anda terkait bagaimana masyarakat kita menyadari bahwa pentingnya menghormati demokrasi sehingga bisa menghasilkan satu kesepakatan musyawarah untuk mufakat secara bersama.

0: Ada, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Anda lihat berita hari ini, meski Indonesia terus berkembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan.
1: Iya, aku tahu. Rasanya sulit dipercaya, padahal banyak kemajuan di kota-kota besar.
0: Memang, tapi jangan lupa bahwa di desa-desa dan pinggiran kota, banyak yang masih berjuang setiap hari.
1: Betul, aku pernah dengar tentang program-program yang berusaha membantu, seperti pelatihan kerja dan pendidikan. Tapi rasanya itu belum cukup deh.
0: Itu sebabnya penting banget untuk kita semua terlibat. Dengan dukungan kita nih, program-program ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang.
1: Iya ya, semoga saudara-saudara kita yang lagi kesusahan bisa turut sama merasakan yang namanya arti kesejahteraan.
2: Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar. Bergabunglah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan kita kembali lagi untuk pagi hari ini, masuk ke topik kedua untuk kopi pagi dengan topik reses anggota DPRD, apa suara masyarakat. Seperti kita ketahui, reses merupakan salah satu agenda penting yang melekat pada tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana kegiatan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, melainkan menjadi jembatan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang mereka representasikan. Melalui reses, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihannya untuk mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, kebutuhan, hingga harapan masyarakat. Lalu pertanyaannya, apakah suara masyarakat benar-benar didengar dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang ada? Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan reses sesungguhnya sangat sederhana. Mereka ingin memiliki kesempatan menyampaikan persoalan yang dihadapi, mulai dari kerusakan jalan, keterbatasan akses air bersih, persoalan pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga kebutuhan sarana pertanian dan perikanan. Bagi masyarakat sendiri, reses adalah momentum untuk menyampaikan kondisi nyata yang mungkin belum sepenuhnya terlihat dari balik meja pemerintahan. Silakan di 0821-9664-8664 Anda bisa bersama kami di pagi hari ini mengomentari soal sejauh mana suara masyarakat terakomodir dalam reses anggota DPRD.

Selain di telepon di 0821-9664-8664, Anda juga bisa mengomentari topik kedua ini di kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo.

Di Provinsi Gorontalo, tidak sedikit pula masyarakat yang masih memandang reses ini sebagai kegiatan seremonial semata. Aspirasi yang telah disampaikan berulang-ulang kali tetapi belum seluruhnya terrealisasi, di mana kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas reses sebagai sarana menyerap dan memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama daerah pemilihan yang diwakili oleh setiap anggota dewan.

live Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa mengomentari topik kedua kita di pagi ini, sejauh mana reses yang dilakukan oleh anggota DPRD ini bisa menjadi satu wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk bisa direalisasikan dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

proses DPRD sendiri berfungsi secara krusial sebagai jembatan dua arah antara legislatif dan konstituen. Harapannya melalui reses anggota dewan yang berada di masing-masing daerah pemilihan wajib turun langsung ke dapilnya masing-masing untuk mendengarkan, menyerap, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pembangunan, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial masyarakat. Harapannya adalah aspirasi masyarakat yang dikumpulkan tidak sekadar ditampung, tetapi dirumuskan pula dalam dokumen resmi yang disebut dengan pokir dari DPRD. Pokir-pokir ini yang nantinya menjadi dasar usulan program pembangunan yang harapannya ini diintegrasikan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Lalu sesuai dengan kegiatan reses yang dilakukan oleh setiap anggota dewan, seefektif apa reses ini bisa diimplementasikan dalam rencana kerja pemerintah daerah dari masing-masing poker DPRD.

0: Telepon kita sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD, Bapak Thomas Mopili. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Thomas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak Thomas. Kita bicara soal reses anggota DPRD. Sejauh ini aspirasi apa yang biasanya disampaikan oleh masyarakat Pak Thomas?
1: Baik, jadi reses itu dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD yang sudah diatur masa persidangannya dan amanah daripada Undang-Undang 23 2014. Setiap anggota DPR, DPRD itu dalam masa persidangan itu harus turun menemui konstituen pemilih. Untuk apa? Untuk menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat yang memilih dia. Tetapi karena kadang-kadang kita sudah jadi anggota DPR, kita sudah tidak memilih, kita sudah tidak memilah yang memilih ataupun tidak, kita sudah anggap sama dan kita undang untuk menghadiri reses itu. Semua bebas menyampaikan aspirasi, sama seperti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Tetapi tentu Allah akan menurunkan satu dua yang dikabulkan. Kira-kira dalam kondisi efisiensi seperti sekarang, ya tidak terlalu berbeda jauh aspirasi yang begitu banyak. Sementara kemampuan keuangan daerah itu terbatas. Kira-kira seperti itu tujuan daripada reses.
0: Yang paling menonjol yang biasanya ketika Anda turun ke daerah pemilihan Anda sendiri, apa yang paling disuarakan gitu oleh masyarakat kita, Pak Thomas?
1: Ya, ini sekarang saja saya berada di Bulontio, tepatnya di desa Pulahenti. Nah, saya bermalam di sini karena besok pagi ini saya akan menyerap aspirasi. Nah, umumnya di daerah saya ini, umumnya itu masyarakat mengaspirasikan bibit jagung, bibit padi, kemudian pupuk. Itu yang utama. Itu kan garapan daripada masyarakat petani. Yang kedua, soal bibit ternak, bibit ayam. Untuk ayam ini, saya janjikan petani ini, peternak, bahwa tidak akan lama lagi kita ada hilirisasi peternakan ayam yang skala besar. Nah, mudah-mudahan konsepnya kita tetaskan ribuan bibit, bukan ribuan lagi, jutaan bibit DOC ayam, dan lalu kita coba akan bagi ke seluruh masyarakat dan pasarnya kita yang beli, yang untuk dibagikan ke MBG dan lain sebagainya. Jadi pasarnya juga sudah terjamin. Kira-kira seperti itu. Jadi pupuk, bibit, pupuk, kemudian pengairan juga kadang-kadang ada di daerah tertentu untuk perbaikan-perbaikan saluran irigasi. Kemudian sarana pertanian, alsintan misalnya, traktor, kemudian odong-odong kalau sudah masa panen, semua membutuhkan odong-odong karena tenaga kerja odong-odong namanya ya, bukan mainan anak-anak. Kultivator, kalau tidak salah nama teknisnya, kultivator, combine itu dibutuhkan karena tenaga kerja untuk panen, memanen hasil itu sudah terbatas.
0: Ya, Pak Thomas.
1: Kemana-mana. Maka.
0: Baik.
1: Ya, halo. Ya. Halo.
0: Masa reses ini paling lama mungkin hanya sekitar 6 atau taruhlah 1 minggu gitu. Bagaimana memaksimalkan
1: 8 hari.
0: Delapan hari. Bagaimana memaksimalkan 8 hari ini untuk bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat, terutama di daerah pemilihannya Pak Thomas sendiri gitu?
1: Ya, jadi 8 hari itu kita sudah atur bahwa setiap anggota DPR itu dia berkewajiban minimal menemui 500 konstituen. Jadi tidak seluruh dapilnya dia datangi. Jadi misalnya 5 kecamatan yang dia datangi, dan per kecamatan itu dia ambil 100, per titik itu 100 orang. Seperti itu. Jadi bisa sepagi, pagi dan malam hari bisa. Sore tidak. Karena oleh ketentuan itu, di masa reses itu ada biaya makan minum. Oleh BPK disampaikan bahwa tidak ada orang makan minum sore hari. Maka dibuatlah pagi, makan pagi setelah kita ada penyampaian bertemu, makan pagi. Kemudian juga malam hari. Jadi satu hari itu bisa 2 titik.
0: Baik.
1: Pagi dan malam untuk menyerap aspirasi.
0: Baik. Pak Thomas, aspirasi warga yang dikumpulkan ini tidak harapannya tidak sekadar untuk ditampung, tetapi pula dirumuskan ke dalam dokumen resmi yang biasanya kita kenal dengan pokirnya DPRD. Dan harapannya pokir ini juga akan menjadi dasar usulan program pembangunan yang terintegrasi dalam RKPD pemerintahan. Bagaimana memastikan apa yang sudah didapatkan informasinya dari masyarakat melalui reses di daerah pemilihannya Pak Thomas ini bisa diwujudkan dalam pokir kemudian terintegrasi dalam RKPD?
1: Iya, jadi setelah kita menyerap aspirasi yang jumlahnya banyak ya, tidak bisa. Kemarin saja kita ada kurang lebih 1000 aspirasi yang masuk ke DPR.
0: Wow.
1: 1100. Nah, itu coba kita akan rumuskan mana yang skala prioritas. Skala prioritas kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan. Kami pimpinan DPRD 2 tahun kemarin itu, 2 tahun lalu, itu ada dana aspirasi kurang lebih 3 miliar. 3 miliar itu kita sehingga kita agak leluasa begitu ada aspirasi kita punya anggaran yang besar. Tetapi tahun ini tinggal 800 juta. 800 juta di masa reses tiba-tiba oleh pemerintah daerah menyampaikan bahwa kemampuan aspirasi daripada masyarakat dimiliki oleh DPRD tinggal 400 juta. Bayangkan 400 juta kalau saya di 123 desa, saya harus pecah-pecah berapa ini? Ya kan, 400 juta. Tetapi kita harus menelan ini, kita harus menikmati efisiensi ini dengan menyiasati mana yang lebih penting. 400 juta, mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar ini agar dari semua aspirasi itu juga tidak mungkin kami bisa layani, tidak mungkin anggota DPR bisa memenuhinya. Kira-kira seperti
0: kita
1: itu.
0: Kita pahami bahwa ada ribuan usulan atau juga aspirasi dari masyarakat yang tidak semuanya dimungkinkan untuk bisa direalisasikan atau diwujudkan Pak Thomas dengan efisiensi anggaran yang hari ini pun juga turunnya luar biasa gitu. Lalu bagaimana DPRD nanti memastikan untuk menentukan mana skala prioritas yang akan masuk ke dalam pokir sehingga ini akan bisa terintegrasi dalam RKPD pemerintah, Pak Thomas?
1: Iya, jadi rata-rata kami anggota DPR coba memastikan bahwa usulan ini nomenklaturnya ada tersedia tidak di SIPD pemerintah. Setelah itu, maka mau tidak mau tetap kita ada skala prioritas. Misalnya dari semua ada yang minta bibit ternak ayam, ternak sapi, kambing, kita mungkin hanya bisa memenuhi bibit jagung misalnya, itu yang paling dibutuhkan. Tetapi di beberapa daerah kami sudah tidak butuh jagung karena musim kemarau agak panjang ini. Kami minta padi. Nah, jadi kita tetapi untuk pendidikan sendiri misalnya ada yang minta pemagaran sekolah SMA, kami belum bisa melayani itu karena memang tidak ada anggaran. Nah, tinggal kami coba berusaha untuk misalnya Pak Gubernur bersama-sama DPR ke Kementerian PUPR untuk minta jaringan irigasi, minta Alsintan, dan alhamdulillah Pak Gubernur, kemarin kami ke Kementerian KKP Perikanan Kelautan, dan insya Allah kita akan diberikan pembibitan ikan yang skala sedang untuk Gorontalo kurang lebih 5-6 miliar. Di kemudian akan diberikan juga bioflok ya. Mm-hmm. Bioflok itu kurang lebih ada 1000 unit yang ya terserah Pak Gubernur mekanisme adakan kepala dinas perikanan, yeah, yang lebih paham di mana titik-titik yang boleh untuk pemeliharaan ikan yang tahan terhadap kondisi iklim hari ini.
0: Baik. Seperti itu. Iya. Terakhir mungkin Pak Thomas, yang kita tahu bersama bahwa saat ini seluruh anggota DPD tengah melakukan masa reses untuk memberikan waktu seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan atau menyampaikan aspirasinya. Namun lagi-lagi tidak semua ini akan terwujud gitu dalam usulan di Pokir kemudian terintegrasi dengan RKPD. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, Pak Thomas?
1: Iya, jadi kadang-kadang kami menemui masyarakat yang agak ekstrim. Saya Pak Thomas sudah 6 kali ikut resesnya Pak Thomas. Aspirasi saya tidak pernah Bapak bisa penuhi. Jadi kadang ekstrim seperti itu. Kami memang tidak bisa mengelak terhadap tudingan seperti itu. Kami tidak mengkambing hitamkan presiden, gubernur, bupati, tetapi kondisi ini kami coba gambarkan. Oleh karenanya harapan saya mudah-mudahan masyarakat mendengar ini untuk juga sedikit memahami kondisi

0: tugas kembali Pak Thomas. Terima kasih atas waktunya bersama kami di RRI Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita sudah bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopilih. Dan pendengar, kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: ada planning gak mau melamar kerja di mana kamu?
1: Gak dulu deh, baru juga lulus kuliah. Pengen nyantai-nyantai dulu. Atau enggak, nunggu penerimaan PNS.
0: Bisa aja, tapi sembari menunggu, coba deh kamu isi waktu luang dengan lebih mengasah keterampilan. Ikut pelatihan pengembangan skill ke, atau kursus-kursus gitulah pokoknya.
1: Penting gak sih?
0: Sangat penting, karena di tengah kondisi dunia yang terus bergerak maju, justru saat ini kita tuh sangat minim daya saing. Maka diperlukan hal-hal yang bisa meningkatkan value keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan yang mumpuni dalam bekerja, dengan sendirinya tingkat pengangguran berkurang, dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. Dan lagi, kalau kita punya keterampilan, kita juga nggak terlalu berharap jadi PNS.
1: Wah, benar juga ya. Kalau skill kita mumpuni, setidaknya kita bisa berwirausaha. Dengan begitu, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru, kan?
2: Nah, itu pinter. Siapkan tenaga kerja yang terampil agar mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan sendirinya, kita bisa membantu pemerintah memutus angka pengangguran dan angka kemiskinan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan kita lanjutkan untuk topik terakhir di pagi ini, program magang di Gorontalo, bagaimana aturan dan juga jaminannya. Seperti diketahui pendengar, program pemagangan di Provinsi Gorontalo ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, juga sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja SDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan mitra. Pada pelaksanaan program pemagangan dalam negeri tahun ini, pemerintah menempatkan peserta di sejumlah perusahaan agar memperoleh pengalaman kerja, keterampilan teknis, serta pembentukan karakter dan etos kerja sebelum memasuki dunia kerja secara penuh. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menyatakan bahwa program ini menjadi strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memperkuat keterkaitan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal kita. Pelaksanaan program pemagangan di Gorontalo sendiri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan serta peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 1 tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan, di mana dalam regulasi ini juga dijelaskan bahwa pemagangan harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian pemagangan, sementara jenis pekerjaan juga harus sesuai dengan bidang keahlian para peserta, serta peserta sendiri akan memperoleh bimbingan dari instruktur atau pembimbing yang berpengalaman. Selain itu, waktu pelaksanaan magang juga akan mengikuti jam kerja yang telah disepakati, dan jangka waktu pemagangan dalam negeri ini paling lama 1 tahun. Perusahaan penyelenggara juga diwajibkan menyediakan sarana pendukung termasuk perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja serta buku kegiatan bagi peserta magang itu sendiri.

argumen atau tanggapan Anda sejauh mana program pemagangan ini bisa meminimalisir angka pengangguran di lapangan dan bagaimana efektivitasnya ya, serta regulasi dari siapa-siapa saja yang sekiranya masuk dalam syarat atau juga mekanisme untuk pemagangan di dalam negeri untuk tahun ini.

Berdengar 55 menit saat ini dari jam 7 pagi, kita akan pertajam untuk topik ini nanti pada dialog Gorontalo pagi ini jam 9. Kita sudahi untuk kebersamaan kita di sesi Kita Indonesia dan juga Kopi Pagi untuk hari ini. Saat lagi kami ajak bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap GDP.

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan.